0: panjang umur kak. Bertambah umur kak nanti.
1: Bertambah umur.
0: Berkurang ke umurku.
1: Ya. Mantap, mantap. Nah.
0: Kenapa pencet? Jari-jari.
1: Iya, enggak apa-apa pagi-pagi lah.
0: Kalau Nabil Gundriang, Kak Riang.
1: Iya.
0: Oke, nih paling mengerti nih. Yang lainnya kalau bilang oke, tambah bahas pembahasan baru.
1: Iya.
0: Mati bijak.
1: Desa jadi.
0: Bagaimana itu? Temanya ini
1: tentang ini dampak game online atau daring, 5 anak terpapar paham radikal atau teroris.
0: Dende.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya.
1: Ini kan sudah cenggitong juga ini para pelaku-pelaku. Sudah merambah ke game online, bahkan dulu-dulu kasih di lingkungan organisasi, sekarang sudah merambah ke media online atau online.
0: Semua itu diterapkan dari dulu-dulu. Katanya di setiap instansi itu kalau ada didapat HP-nya itu langsung di SP. Kenapa sekarang lebih marak lagi begitu? Berarti tidak diterapkan lagi itu begitu-begituan kan?
1: Seharusnya diterapkan begitu.
0: Mau ke saya selamanya, seterusnya. Setiap ada pekerja, setiap seminggu sekali itu disidap itu HP. Ya kan, diperiksa anak sekolah juga kalau bisa ya kan,
1: supaya
0: ini ada yang dilihat situs atau aplikasi yang mencurigakan itu dihapus, supaya anak-anak bisa terhindar karena pencegahannya dari situ Ji. Kalau dibilang pusatnya mau ini, bagaimana caranya? Nu tangkap ya satu masih ada lebih besar itu, jadi saya saja juga yang menangkap. Jangan sampai salah sasaran Ji. Terus apa beda lagi? Terus tadi ada ku dengar Nabila bunda anaknya kelas 5 SD nantar jemput saya kelas 2 SMK karena masih ku antar jemput bunda.
1: Iya.
0: Bukan masalah rugi ta ini. Kalau ada mi anak aduta kemenakan ta atau anak ta atau apa ta yang ini kan kita juga orang tua yang kena ya kan. Apalagi sekarang tidak bukan kalau di sini aman Ji. Kalau yang kuliah ini di Makassar itu deh rawan saling kecelakaan sekarang. Apalagi tadi malam ini pagi-pagi saya buka itu di grup ada orang ditikam di depan kostrat. Di grup itu ada saya lihat lempar teman orang tua baku gonceng dengan anak dan istrinya terpisahkan dia naik motor jam 11 kayaknya jam 10 nah itu dia Makassar sudah rawang itu jadi kalau malam itu hati-hati keluar. Buda bilang dia orangnya biar di rumah si Beng kalau rejeki hitam iya tapi setidaknya dihindari kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya kan. Nah itu, jadi kalau di Makassar itu ya yang maki bilang, enggak, nyata-nyata saja itu sudah rawan nih, kurang aman nih Makassar sekarang, yang jadi tergantung mami dari kita masyarakatnya, kalau dibilang masalah, itu saya kira ini saya dengar itu, saya baca di grup itu, ada itu ormas yang tangani itu, setiap kecamatan diadakan itu rapat, ya kan, pertemuan, apa namanya itu? Masyarakat anti korupsi Indonesia yang menangani anti narkoba ya kan dan setiap kecamatan itu dilaksanakan kenapa nah seperti ini dia terbiar lagi adakan tiap hari pertemuan kalau kau tidak terapkan di lapangan tidak akan terjadi ya kan telusuri lorong-lorong apa kalau pertemuan bisa saja adakan mana bisa ya kan. Lu panggil mi ini kan semua itu di setiap kecamatan kalau di Makassar itu kudengar berapa itu kecamatan gar 15 ya
1: di Makassar
0: 15 kecamatan 15 kecamatan lebih 100 kayaknya kelurahan ya kan RT-nya lebih 1000 nah di setiap kelurahan atau kecamatan itu terapkan itu teorinya jangan pertemuannya saja diadakan tapi tidak dipraktekkan di lapangan gimana caranya tahu orang bagaimana caranya mencegah yang namanya pemakaian narkoba masuk di lorong-lorong nah kan yang rawan sekarang itu lorong-lorong ya kan bukan jalan transparan. Malah ada minjo nasi tahu ika wewe malah aroyat deh. Jadi takut ke kalau di jalan raya, tapi yang dia tempati itu lorong-lorong sunyi. Waduh. Yang gelap-gelap. Kalau anak-anak seperti itu, apalagi anak-anak 12 tahun, 15 tahun, itu yang transparan. Dan kalau ada anak kumpul-kumpul atau apa, itu cepat ke laporkan ke di polsek-polsek setempat. Tengah itu masing-masing nomornya, toh. Atau RT RW. Nah, itu mi tugasnya namanya RT pos-pos itu di Makassar.
1: Mungkin juga di situ bagus ada ketika ada pertemuan di lingkup RT akan ada beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh siapa. Coba identifikasi masyarakatnya, ada tidak anak-anak kita yang terpapar paham-paham begitu supaya ditangani secara dini gitu ya?
0: Iya, ditangani secara dini dan tapi kadang juga Karyanto semua orang tua apa kalau ditegur anaknya justru dia marah.
1: Oh, ya gitu.
0: Iya, kebanyakan sekarang jadi kita itu juga orang biasa serba salah ki. Ditegur marah ki begini ki bagaimana. Jadi aduh kalau saya sedihnya ada anakku ditegur sama orang bersyukur kak karena ada yang bantu kak tong. Ya kan kita kan tidak sempurna pasti ada kekurangan tak ya kan. Jadi itulah kekurangan tak kita bagaimana anak tak bisa ini kalau anak tak ditegur apalagi kalau di sekolah makanya sekarang itu anak-anak banyak yang nakal di sekolah karena kapan ditegur sama gurunya itu datangnya orang tuanya mengamuk ya kan datangnya mengamuk kenapa dipukulkan aku kenapa dicubit coba mempelajari anakmu di rumah.
1: Baik.
0: Apa i? Pasti kan bawaan di rumahnya juga itu nabapi di sekolahnya, ya kan? Itu. Jadi saya bilang itu di sini diperlukan itu, Karyanto, kerjasama yang baik.
1: Kerjasama antara, kolaborasi.
0: Orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Kan 100% itu dibagi tiga. Sekolah 100% itu dibagi tiga. Orang tua 50, guru 30, masyarakat 20.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi dibagi itu begitunya kak Karyan. Seperti itu pencegahan narkoba itu songlang itu dibagi dalam pemerintahan bahwa itu HP-HP itu harus ada kerjasamanya itu umpama pimpinannya setiap minggu itu diperiksa ya kan. Setiap kecamatan, RT, lurah-lurahnya juga. Begitu, jadi harus memang harus ada kerjasama yang baik. Jangan ada dibilang, terpapar anuku, anakku, apaku, wargaku. Pasti itu kalang kabu RT RW ya kalau ada begitu warganya
1: ada
0: terpapar.
1: Ada kejadian baru bergerak semua.
0: Bergerak semua ini. Kayak ini tadi malam ya. Ada di tikau deh, kalang kabu. Dari mana itu orang mana aku dong jadi tahu. Padahal kan itu di depan kostra itu kak. Misalnya itu tidak ada penjaga kan di bawah. Yang diperintis itu. Di kilo 10 itu kan kilo 4. Kalau saya tidak salah. Karena dulu kan sering lewat situ. Nah, jadi di situ harus ada kerjasama memang ke pihak terkait instansi. Nah ini mi RRI ini tempatnya itu memasukkan opini tergantung juga. Yang mana diterima sebentar, yang mana tidak, ya kan? Karena kan RRI itu Radio Republik Indonesia, berarti pemerintah yang punya, ya kan?
1: Rakyat yang punya. Masyarakat yang punya.
0: Ya, masyarakat yang punya semuanya. Masyarakat, pemerintah kan, pemerintah itu kan milik masyarakat, ya kan? Jadi harus ada kerjasama. Ini kan media pemersatu ya kan mempersatukan seluruh rakyat di Indonesia masyarakat jadi memasukkan opini itu semuanya di sini supaya nadengar orang bagaimana itu ada keluhan tak apa tak kan ada itu jam 11 toh di sebelah di situ memasukkan ke di situ aduhan tak kayak di kota Makassar kalau di RRI kalau di Pemkot itu namanya lontar.
1: Ya
0: kan? Kalau di Pemprov ada togam beda-beda itu kan ada aduan tadi situ.
1: Betul.
0: Tapi jangki juga asal mau masukkan aduan ketika anak-anak nah bilang asal orang hoax, berita bohong, jangki karena itu tidak baik nu dapat lagi itu klarifikasi dulu harus ada berita berimbang, jangki asal mau masukkan berita atau aduan nanti salah-salah ya kan? Orang rugi kasihan. Pencemaran lagi, nama baik orang, ya kan? begitu. Iya, jadi iya, saya tuh iya, orangnya begitu ji. Apa yang kuliah, apa yang kudapat, kutelusuri dulu. Betul tidaknya. Kalau tidak betul kita uang, baru nubilangi mi. Berarti itu namanya pitik anak-anak. Begitu tak?

0: sekarang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Indah. Baik, kita ada lagi 0811-400-9250 dengan tema kita ya, dampak game online 5 anak terpapar paham radikal. Silakan masuk sahabat budaya, kita sudah ada di penghujung telepon ini. Halo, Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: Bari Basa.
1: Bari Basa Pak Jena.
2: Labu Ninda.
1: Bos
2: yang mantan
1: ya kesini.
2: Tapi tidak apa-apa lah, namanya juga pendapat.
1: Ya pendapat opini.
2: Iya. Damai itu kan indah.
1: Iya, damai itu indah, damai-damai kena. Pak Arjuna, ini kita bahas tentang dampak game online atau daring. 5 anak terpapar paham radikal atau terorisme. Bagaimana pandangan teh soal ini?
2: Jadi begini murang, juga ini sepertinya ya.
1: Betul.
2: Karena semakin canggih teknologi, semakin banyak juga kejahatan sepertinya ya. Jadi kalau saya pribadi di sini ada 3 unsur di sini kita harus tegakkan bundarnya. Pertama iman. Terus kedua jangan sampai kantong juga kosong. Perut juga kosong ya, itu bahaya itu dampaknya.
1: Baik.
2: Jangan sampai terjadi 3-0 jadi. Karena semakin anak-anak kan gampang tergiur ya. Dia enggak pikir itu kalau begini nanti dampaknya ke belakang. Itu yang mungkin sekarang kan sudah banyak ini sekolah-sekolah pesantren. Itu alternatif untuk kita memasukkan anak-anak ke sana, Bunda. Biar betul-betul terjamin masalah belajarnya, apanya di dalam. Karena kalau sekolah di luar ya gimana ya? Banyak juga kegiatan-kegiatan sekolah biasanya itu terkadang anak-anak tidak sampai sekolah biasa. Seperti kita sudah berharap kita kasih ongkos kok pergi main futsal lain contoh. Tapi tidak sampai, karena dia membelok ke tempat lain. Kan ada uangnya tuh kita kasih. Dia masih mending kalau pergi jadi mall. Tapi kalau pergi jadi
1: nggak jelas
2: belanja yang semacam barang-barang apa namanya yang terlarang begitu.
1: Yang lapo-lapo.
2: Nah ini juga seperti yang ini belanja-belanja online juga ini Bunda semakin marak sekarang itu yang pesan-pesan yang online terlewat sort itu. Jadi anak-anak itu bisa beli apa saja di situ biasa. Mungkin tidak punya uang tapi kan bisa patungan sedikit-sedikit. Jadi akhirnya ini juga. Nah, kan kita tidak tahu biasa barang apa dia beli ini anak ini.
1: Harus ada pengawasan lah.
2: Ya pengawasan. Kan biasanya dia ambil titik itu di tempat-tempat yang sekiranya tidak diketahui sama orang tuanya. Titip sama temannya ke apanya lah.
1: Di luar itu, pantauan gitu ya.
2: Termasuk ini main geng juga ya. Mungkin dibatasi lah.
1: Kali sini mungkin awal
2: 1 hari 2 jam untuk main game gitu ya.
1: Dan tetap dipantau gitu.
2: Ya, dipantau lah begitu karena kalau apalagi kalau saya punya di rumah saya lebih kubiarkan selang beko pergi olahraga daripada itu HP mu kujaga.
1: Itu lebih produktif sebenarnya. Atau memainkan mainan tradisional kita yang sudah mulai jarang dimainkan mungkin juga. Betul.
2: Daripada ku itu HP mu kujaga, saya tidak tahu apa ku bikin selama berjam-jam di situ lah.
1: Kan dari secara fisik mental itu kan berbeda ketika kita beraktivitas yang tapi produktif.
2: Kalau saya kasih ku uang, ku pergi bulu tangkis, berkeringat ku pulang, capek ku tinggal mau di rumah makin rumah karena ku capek. Sebenarnya tidak apa-apa sekali-sekali.
1: Itu bagus pemikiran. Itu bagus pemikiran orang tua yang berpikir begitu. Lebih kasih keluar uang untuk pergi olahraga atau apa. Yang penting hal-hal yang produktif lah gitu ya.
2: Tapi gue udah bilang biar misal uang kusah kasih beli

0: anu Pak, kasih beli saja kuota, jangan lah, jangan beli kuota.
1: Iya, iya.
0: Pergi saja ini. Hmm. Kepatungan ku beli apa ke untuk main di lapangan.
1: Iya,
0: beli
1: iya, iya,
0: bola ke apa ke raket ke. Enggak apa-apa, sekali-sekali ku sewa lapangan.
1: Iya, iya, iya.
0: Sempat tahu ku punya bakat kan.
1: Iya.
0: Daripada itu, HPM ku juga.
1: Rawan gitu ya.
0: Rawan.
1: Ada plus minusnya lah gitu.
0: Iya.
1: Mm-mm. Sisi baiknya.
0: Memang saya pelajari. Memang kalau terlalu anak-anak begitu, terlalu banyak di handphone biasa, gimana ya? Agak
1: ketakutan.
0: Dia punya kiu.
1: Iya.
0: Betul lah, saya juga punya. Ini sudah kelas 2 SMP.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Jadi, apa namanya? Butuh-butuhnya dia hiburan, kan? Jadi saya memang, saya suruh kalau sore, olahraga, apalah.
1: Mau uji?
0: Iya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Karena ada temannya, memang tuh panggil.
1: Ya kalau bisa sama orang tuanya lah.
0: Iya. Mungkin dia pikir bunda kan ada
1: masuk
0: juga ya.
1: Oh siap. Makasih banyak.
0: Juga.
1: Iya.
0: Bu siapa lagi bunda sudah masuk tahu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat budaya. Ya tadi memang masukannya, kasihlah uangnya kepada anak-anak setelah bisa pergi sewa lapangan. Nah itu lebih bermanfaat sebenarnya, betul sekali ya, itu lebih produktif kegiatannya dibanding ya mungkin beli kuota entah itu apa dibuka. Kita udah lagi sama Budaya 0811 400 9250. Ini kayak lagi buku tinis ini telepon WA-nya dia nimpu sama Bu Fatmi. Ya, jadi agak susah ini, yang mau diterima dulu. Oke. Tadi sudah di coba lagi. 0811 400 9250. Halo Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Marzuki.
2: Iya.
1: Gimana
2: saya
1: kabar sehat?
2: Dulu.
1: Kenapa ketawa, Ki?
2: Senang sekali saya.
1: Senang kenapa?
2: Kalau tembus.
1: Iya,
2: tadi
1: gitu.
2: Perlu saya ingatkan kepada Anda
1: bahwa
2: waktu saya hanya tersedia 5 menit. Karena setelah itu saya mau mengurus anak-anak.
1: Ah, gitu. Bye-bye. Iya, kalau begitu kita manfaatkan pada waktu tadi ini, Pak Mas, Pak Mursuki.
2: 5 menit karena itu sudah menunggu minum mau diantar.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi Anda itu harus diperhatikan
1: oleh
2: dari dan yang paling mendasar ketika dia di
1: iya.
2: Anda itu pernah aku baca.
1: Mm-hmm.
2: Ini hanya sebuah apa namanya? Dibilang kenapa ini anak suka sekali belanja. Kan itu kan manusia berasal dari tanah.
1: Yeah.
2: Barangkali dia dari Tanah Abang.
1: Tanah Abang. Hapus apa belanjaan.
2: Ini anak suka bertengkar.
1: Yeah.
2: Barangkali dia berasal dari tanah yang digusur.
1: Tanah sengketa.
2: Jadi bisa dikembangkan dari
1: pernyataan
2: tadi. Jadi suatu hal bahwa menjadi seorang orang tua.
1: Iya. Yeah.
2: Memang tidak gampang. Maka belajarlah dulu membekali diri Anda sebagai orang tua yang bagus. Itu dulu intinya.
1: Iya.
2: Nanti ke depannya kalau ada orang mau kawin,
1: dites
2: dulu. Iya, dites dulu kemampuannya.
1: Kemampuannya.
2: Kemampuan ekonominya, kemampuan pendidikannya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia mempunyai keluarga, dia mapan. Ya, banyak cita-cita ya, tetapi saya tetap optimis karena ini adalah kasus. Kutanya ke dulu.
1: Yeah.
2: Di mana itu terjadi itu?
1: Di Makassar.
2: Oh, di Makassar. Yeah.
1: Karena tadi yang bergerak itu
2: dari
1: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
2: Oh ya, ini bagus. Ini temanya bagus.
1: Yeah.
2: Jadikan pelajaran baik kita semua supaya hal ini jangan berkembang.
1: Yeah.
2: Yang itu saya yang terjadi.
1: Yeah.
2: Karena saya tetap optimis.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kenapa? Berapa umurnya itu orang?
1: Dia duduk di kelas 2 SMP.
2: Iya. Yeah. Katakanlah dia usia sekian.
1: Iya. Yeah.
2: Saya juga kemarin melihat ada suatu acara sepak bola usia 12 tahun.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, ini sebuah pemikiran. Hebatnya itu orang kan. Bisa dia tampil, bisa dia di mana.
1: Yeah.
2: Dia memberi hiburan kepada orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Karena dia dibina dia bagus dari kecil. Iya, jadi kalau kita melihat sesuatu itu dijadikan renungan.
1: Oh, iya.
2: Banyak anak-anak yang hebat.
1: Eh, ya. Banyak.
2: Hmm. Banyak. Dia lulus Olimpiade Matematika dari Indonesia.
1: Hmm.
2: Dia karate dan tujuh. Dia pemain bulu tangkis. Nah, karena memang dia dari kecil dia dibina oleh keluarganya. Dia mempunyai kemampuan. Ibu. Ya, kalau pendidikan itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap knoi. Sikap yang bagus berdasarkan nilai agama dan nilai budaya.
1: Ini
2: yang penting.
1: Itu penting.
2: Saya mau bertanya sama orang tua, orang tua tuh. Itu kalau nak tidur pernah kok kecium. Ini sebuah terapi sebenarnya.
1: Betul betul betul. Walaupun anak tidak sadar sebenarnya itu ada doa di situ.
2: Lagi 2 menit ini.
1: Siap siap.
2: Ini bukan kita cerita tapi sebagai pengalaman.
1: Iya. Yeah.
2: Anak itu mempunyai identitas. Dia tuh gelisah kalau di luar. Walaupun dia makhluk sosial tapi ketika dia melihat bahwa waktunya untuk rumahku, dia kembali. Dan terakhir, kadang lagi 1 menit. Ini saya bicara fakta.
1: Apa itu?
2: Itu ada kucingku itu di muka itu. Kalau dia dapat makan, dia tidak makan itu makanan. Diserahkan kepada anaknya, luar biasa. Binatang saja begitu mempunyai satu moral yang bagus. Apalagi kita manusia. Saya terkesan sekali. Dia biarkan jadi apa aja perhatian, sedangkan hewan saja sangat memperhatikan. Itu apalagi kita manusia. Nah, maka jadilah kamu manusia yang bagus berdasarkan petunjuk-petunjuk menurut agama atau apalagi kepribadian yang kuat. Tetapi persoalan yang diangkat ini semua semoga tidak berkembang dan menjadi bahan diskusi untuk kita semua.
1: Betul.
2: Agar supaya tetap berhati-hati.
1: Jadi
2: anak itu dia mempunyai daya rekat, daya tangkal. Artinya apa? Dia mempunyai daya serap, daya serap yang bagus. Kemudian daya tangkal menangkal yang tidak bagus.
1: Betul.
2: Cuma barangkali itu kadang 5 menit.
1: Terima kasih banyak, Pak Marzuki.
2: Beri kesempatan ke pihak lain.
1: Baik.
2: Dan saya memaaf bila sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Untuk itu tabe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki. Di belakangnya Pak Marzuki 0811-400-9250. Halo, Bari Basa.
3: Halo, Bari Basa.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat, Jiki, Delimpo.
3: Iya, Niko, sehat.
1: Puasa, Jiki, ndak, Ji?
3: Ya.
1: Puasa, Ki, ndak, Ji?
3: Saya tidak dulu.
1: Aman. Pak Delimpo. Ini ya, kan Niko. Miris ini ternyata Dinas Perlindungan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ini menemukan ada 5 orang siswa duduk di SMP itu dia terpapar pemahaman radikal. Ada ini sumbernya dia awal mulanya dia terpapar itu mulai dari game online atau daring. Nah, itu bagaimana pandangan dari Denip ini? Apakah
3: ada solusi? Jadi kalau saya, itu kan semua kelalaian, kelalaian orang tua sebenarnya. Jadi kita ini orang tua dikasih 2 pilihan. Apakah kita mendidik anak? Tentu ada perhatian ke anak. Ataukah mengumpul kekayaan? Artinya buru dolar. Akhirnya anak-anak itu terlupakan. Jadi ada 2 ini. Tapi kalau saya antara memburu dolar dengan mendidik anak, pasti saya pilih mendidik anak.
1: Aset
3: mendidik anak. Karena itu anak sebenarnya masa depan.
1: Betul, aset.
3: Tapi ada juga orang memburu dolar, akhirnya kekayaannya banyak, melimpah, tapi lupa dengan anak keturunannya, sehingga tidak mendidik dengan baik. Akhirnya efeknya kemudian anak-anak itu kan semua jadi nakal, nakal. Jadi ada semboyang lokal ini.
1: Apa itu?
3: Kita orang Sulsel. Bunyinya begini, Bun Riang.
1: Apa itu, Denpo?
3: Inai tutu, inai upa.
1: Inai
3: pasayu, iya cilaka. Artinya, siapa yang berhati-hati dengan kehidupan ini, dia orang beruntung.
1: Oh.
3: Ya, termasuk mendidik anak.
1: Iya, iya.
3: Kemudian ada pasayu. Pasayu itu artinya kurang hati-hati. Nah, sehingga kemudian dia bisa celaka.
1: Iya,
3: itu. Ya, jadi itu seperti tadi saya katakan, ada dua pilihan, $10 atau mendidik anak. Kalau saya pasti mendidik anak.
1: Mendidik anak yang utama.
3: Nah, ya, kenapa anak-anak itu banyak yang nakal? Karena diabaikan oleh orang tuanya.
1: Perhatian.
3: Kemudian ditunjang oleh ekonomi yang mapan yang banyak. Sehingga apa keinginan diinginkan oleh anak-anak, semua bisa dipenuhi orang tua.
1: Dimanjakan dengan materi.
3: Karena uang banyak.
1: Oh iya.
3: Ya, itu kan semua itu yang dilakukan itu harus ditunjang oleh ekonomi uang. Tapi itu merusak. Ya, jadi kita contoh saja. Di dalam negara kita ini. Ya, karena waktu kecil itu dia buru dolar. Dia abaikan anaknya. Ya, termasuk pendidikannya. Nah, sekarang itu dapat keberuntungan berkuasa. Berkuasa. Nah, akhirnya karena dia keenakan menikmati mempunyai jabatan. Sehingga warisan ini dia mau limpahkan ke anaknya. Supaya bisa sama dengan bapaknya. Tapi ternyata anak itu SDM-nya kan. Pendidikannya kan kurang. Nah, ini yang dikhawatirkan itu kalau memang anak-anak tidak dibekali dengan pendidikan, itu pasti kedepannya pasti merusak. Jadi artinya kalau kita kemudian nanti bisa jadi pemimpin padahal SDM-nya kita ini rendah, pendidikan rendah, pasti hancur negara. Hancur negara diurus oleh orang seperti itu. Jadi itu anu Pak. Makanya sekarang timbul jasa-jasa palsu. Karena tidak ada persiapan. Dari dulu dia tidak pikirkan dari dulu bahwa ini penting. Nah, sehingga ada
1: menyesalilah.
3: Tiba masa, tiba akal. Ya itu. Jadi contohnya Pak. Dia mau orbit kami mintuna anak-anak ini padahal pendidikan tidak menunjang. Ya jadi itu sudah terbukti bahwa pendidikan itu lebih penting diurus daripada memburu dolar. Itu dolar ke arah habisnya Pak.
1: Orang Makassar bilang mana prioritaskan lah.
3: Ya itu, jadi itu contoh ini Pak. Jadi kemudian saya sampaikan terakhir di Kianatas yang bagi-bagi. Nah, kemudian saya melihat sekarang Bundriang, itu sekarang itu banyak komunitas-komunitas anak ya. Baru campur tidak laki-laki dengan perempuan biasa ada kontra rumah. Dia jadikan tempat pertemuannya.
1: Base camp.
3: Ini sebenarnya
1: secret,
3: harus diselidiki itu apa yang dilakukan di situ.
1: Ya mungkin minimal PRT lah, PRT ya, pantau-pantau lah.
3: PRT, PRW, bahkan kelurahan lingkungan itu harus
1: asrama
3: tahu.
1: Atau sekretariat gitu ya, pantau apa kegiatan dalam.
3: Kalau saya lewat di tempat itu motor membludak banyak, pasti orang banyak. Tapi apakah yang anak-anak lakukan itu positif atau negatif? Itu yang perlu barangkali kita awasi. Anak-anak tak boleh, karena Pak, saya ada komunitasku, ada persatuanku. Jadi kalau saya itu pergi pagi sampai malam ada gitu kegiatanku. Nah sekarang pertanyaan kegiatan apa? Jadi itu orang tua awasi anak tak, termasuk pemerintah setempat juga Pak, kalau hal seperti itu kita selidiki. Karena itu pengaruhnya luar biasa. Saya kira itu Andiko.
1: Siap Deni Bu, makasih banyak atas tanggapannya, komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deni Bu, sahabat budaya. Baik, artinya butuh ada pemantauan bersama. Ada juga utamakanlah pendidikan anak dibandingkan pencari dolar. Baik, kita undang lagi dulu 0811-409-2050. Halo, Bari Basa, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bari Basa.
4: Bari Basa.
1: Halo Bunda Cu.
4: Juga.
1: Iya, semangat pagi di awal pekan ini. Iya, makasih juga Bunda. Sehat?
4: Kita sudah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Kita sudah menyapa Desa Roh. Desa Roh itu ya.
1: Iya.
4: Pada tahun.
1: Yuk.
4: Jadi elokasi di anu.
1: Siapa-siapa?
4: Ya.
1: Terima
4: kasih Pak Berian.
1: Iya.
4: Saya kasih tahu yang lain lagi.
1: Iya.
4: Ini masalah anak ya.
1: Iya.
4: Ini sebenarnya yang mau dibasmi itu akarnya.
1: Ah, betul. Akarnya. Akan enggak bakalan hilang kalau masih ada akarnya tuh.
4: Iya, tidak akan hilang. Tapi ini memang kehidupan Rian sudah ada tanda-tanda mau kiamat.
1: Iya.
4: Kita ini sudah di ujung tanduk.
1: Bukan
4: saya bicara puasa kayak ini.
1: Iya.
4: Nah, kita sudah di ujung tanduk. Banyak cara orang bagaimana kita jangankan anak, orang tua pun masih terlena dengan segala kemudahan ya masalah komunikasi ini. Jadi kalau tidak pandai-pandai memang beda memang masa anak saya pertama sampai terakhir beda. Karena saya pribadi memang itu lebih penting memang anak. Penting juga itu dolar dan limpo.
1: Ada prioritas situ, prioritas pertama kedua gitu ya.
4: Di situ juga itu kita kita keluar rumah kan pakai dolar.
1: Semuanya
4: dibutuhkan itu dengan tidak ada yang gratis. Jadi kebutuhan anak juga kita mau lihat baik atau apa kan. Kita memang kalau memang seorang ibu tidak punya bekerja ya. Kita pandai-pandailah mengatur pekerjaan di rumah, baru mengantar anak ke sekolah. Saya pribadi mengantar sekolah menunggu sampai dia pulang.
1: Luar biasa.
4: Iya, karena memang tidak ada di pekerjaannya. Tapi saya pelajari yang tua tergantung pikiran anak. Yang pertama bagus pikirannya. Pulang bagi mak saya tidak akan apa-apa. Tapi ada saya pelajari. Kedua begini juga lain karakternya. Ketiga, keempat, kelima. Yang kelima yang paling menyiksa saya ini. Saya antar pergi sampai pulang. Saya antar lagi pergi mengaji. Tapi kita memang jangan merayain anak dengan kekerasan. Kita harus membujuknya, walaupun apa maunya dia, misalnya sama-sama gitu, mau kok itu mama, mau kok belikan saja, belikan saja asal dia makanan ya, dia hobinya olahraga, main bola, kita saya belikan begitu. Ini musim begini nih, mungkin baru tahun ini saya tidak beli baju bola, saya anak keluarga jadi.
1: Tapi kita pantau-pantau Janata ketika dia mengakses video atau main game atau apa semacamnya.
4: Musim waktu anak saya sampai kelima. Nanti masuk SMA baru saya belikan HP. Karena dari gurunya belikan anak tak begini-begini saya tidak belikan karena memang waktu itu pedis-pedis uangnya. Setelah kakak saya belikan saya HP, tidak usah saya pakai HP. Lebih penting anakku pakai HP karena dia mau pakai belajar. Dia belajar. Di situ dia main game. Saya kasih waktu. Main game tapi pada saat waktu itu tidur karena dia semua sekolah.
1: Betul.
4: Kita menegurnya dengan kasih sayang. Kita dekati, mengulas-ulas kepalanya. Tidurlah nak, tidak usah main HP dulu. Tapi memang ini harus akarnya dibasmi.
1: Dibasmi.
4: Karena sudah ada peraturan juga memang menghilangkan begini-begini, tetap masih ada muncul.
1: Makanya diperlukanlah juga pengawasan orang tua. Bilang tadi Banjaran Jangki, biarkan orang tua cerewet, kepo-kepo lihat HP-nya anaknya. Ya, sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Tapi tidak di rumah kita pantau, tapi apa kita tahu kan di luar.
1: Siapa tahu
4: dia diam atau tidak punya HP, tapi temannya ada. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain yang pemerintah, anak atau apa kan. Memang ini tergantung sifat manusianya. Dia tunduk sama kita, orang tuanya, dia takut, tapi di luar itu anak. Jadi tergantung karakter anak-anak. Betul-betul dia takut dengan bagaimana kejadian. Karena ada juga memang anakku satu orang bilang sama saya, dengar, mama tidak mau ambil risiko kalau ada papamu.
1: Yeah,
4: yeah. Ada yang bilang begitu. Berarti anak ini memang sudah beda pikirannya. Saya kasih tahu anak, ini misalnya ya, motor apa dedenya ya, bayar sebelum satu bulan itu saya mengingatkan. Kalau kau tidak bayar mari simu apa namanya itu stengkanya. Saya yang bayar. Mama yang bayar. Iya, uangku yang bayar. Yang penting kau tidak dapat apa-apa di jalan, tidak ada sino, kau dapat bahaya di jalan. Jadi itu semua kita anu anak-anak. Kita ikutin apa maunya anak-anak pada saat seperti yang terjadi ini. Tapi memang itu HP ada bahayanya juga. Seperti ke orang
1: tua kita sim.
4: Ya, simpan di dekat tempat di kepala, kepala
1: radiasinya.
4: Yang kena. Kita simpan sering dekat, pokoknya dekat antara satu jangka di antara tubuh kita. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi kuncinya ini akarnya kita bahas. Karena pemerintah separuh mungkin secara kasar dibilang dihapuskan ya apakah? Tapi mungkin juga pikirannya dibilang pusing amat. begitu. Terserah masa mau di masalah begitu kita mau anu semua. Jadi kita ini orang tua pandai-pandailah bagaimana bisa anak-anak kita. Cocok tadi dibilang Pak Marsuki. Dia tidur, apalagi lo kalau masih kecil,
1: cium anaknya,
4: tidur kita usap-usap kepalanya baru kita cium, baru ada doanya juga kan? Tidak usah doa,
1: kesehatan
4: bahasa Arab, bahasa pribadi kita saja dalam hati itu Allah
1: amin ya anak-anak. Tahu,
4: begitu. Kita mau seperti bandrang kan masih kecil anaknya, mau keluar rumah. Ada janjaga minta isi salam atau apakah kita cium. Jadi dia nanti juga ini orang tua aku udah perhatikan sekali kak. Kita juga nanti dikasih begitu juga. Kita memang memberi contoh, sama anak-anak yang baik. Ada juga memang kalau masih kecil di rumah yang gula merah dengan kelapa, kita suapi hari Jumat. Mudah-mudahan anakku nak kehidupannya malunrae nama cende. Hari Jumat itu. Manis lunra. Itu niatnya. Baru cincin emas ta. Kasih jilat. Niatkan. Kau bicara seperti mas pembicara. Kalau kau keluarkan kata-kata. Kau bicara mas. Mulai dari bayi kalau bisa.
1: Kasih jilat. Diibaratkan dengan serupa begitu ya, ketika gula manis semanis ini nanti anak aku apa mukanya atau sikapnya
4: kehidupannya sampai tua manis nanti kedepannya bukan cuma setengah mati mencari cuan-cuan tapi ada semua memang
1: doa yang terselip
4: ada memang itu semua teorinya prakteknya doanya jadi baik, anak-anak itu kita betul-betul ini orang tuaku. Allah juga tahu. Ini orang tua ini. Allah itu kan apa yang, kita perantara di dari dari yang suami istri ya. Allah yang menentukan bagaimana karakternya itu anak. Allah yang tentukan. Memang kita lahir dari tanah, pulang ke tanah. Jadi pandai-pandailah orang tua kita yang sebagai penghubung dari Allah. Saya kasih kau resep ini. Setiap cuma kalau kau ada di rumah, kasih jilat itu cincin emasmu dengan mas murni, bicaranya murni, bagusnya baik, bicara-bicara seperti emas. Kasih makan gula merah sama kelapa. Itu setiap Jumat. Insyaallah, apalagi masih manis kecil. Insyaallah dia akan. Ada lagi nunya tapi saya kurang mengerti kau juga karena dengan di dalam pemenjaraan. Dia gelisah pulang pada saat kita tetapkan jam 9 harus pulang. Dia gelisah itu. Kalau kita kasih makan ini dari anunya ayam tapi saya tidak tahu bahasanya kalau bubis dengan Indonesia bagas maksarna aja. Oke, nanti saya kita ketemu dah hadapan saya kasih teorinya ya.
1: Siap Bunda, ya makasih banyak. Iya iya iya.
4: Jadi ini intinya dibasmi ini masalah iya. Dan walaupun lewat HP.
1: Iya.
4: Ada kayak apa namanya itu kalau di notice ya? Apa? Melalui HP juga bisa terjadi.
1: Oh iya.
4: Melalui HP juga.
1: Yeah.
4: Bukan cuma anak orang tua juga saya sendiri rasakan. Tapi memang bukan ya. Maksudnya mau lihat yang lain-lain. Satu lagi saya suka permainkan tapi selesai itu saya simpan ya sudah. Saya tidak usah saya terlalu mengintip bagaimana sampai ke dalam-dalamnya.
1: Iya,
4: itu saja.
1: Yeah.
4: Tidak usah saling menyalahkan. Dibahas saja, dibasmi ini akarnya.
1: Betul.
4: Iya. Oke. Okay.
1: Makasih banyak Bunda.
4: Iya. Iya, sehat selalu ya.
1: Sehat juga nah.
4: Salam sehat.
1: Salam
4: sehat sama teman-teman di Perompak.
1: Iya, siap. Okay. Salam sehat juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita undang di 0811 400 9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum. Halo, Baribasa.
5: Waalaikumsalam.
1: Miau. Tumben biasakan suara kucing.
5: Jadi emang itu anu kucing nakal.
1: Siapa itu? Mana Bu Nursi ya? Ada Jipa. Biasanya Bu Nursi yang nelpon. Kita emang ngeong. Bagaimana kabar sih Haji semua?
5: Alhamdulillah.
1: Iya. Sihat seperti kita toh, semangat Ki juga.
5: Iya dong.
1: Apalagi di awal pekan ini. Semoga banyak rezeki kita semua berdua.
5: Amin,
1: toh.
5: Amin. Kita juga ya.
1: Ya amin.
5: Ya kita juga banyak rezeki kita. Amin.
1: Ya, Bomar.
5: Yang dibicara ini apa nih?
1: Anu yang dibicara ini tentang ada 5 orang anak di Makassar toh terpapar Ki paham-paham radikal atau terorisme. Itu lewat dari game-game online, dari HP.
5: Itu biasa anak kesian biasa ya namanya pengaruh. Kita saja orang tua terpengaruh.
1: Iya, orang tua saya terpengaruh
5: apa yang tadi. Apalagi kalau anak-anak masih pikirannya kan
1: masih polos.
5: Iya. Biasa diajar di rumah.
1: Iya.
5: Begini nah. Tapi kalau keluar negur gala di sini ada
1: pengaruh.
5: Saya tidak ada janak kita bebas saja, nggak biasa pengalaman tuh.
1: Iya.
5: Biasa juga tuh dilarang apa jangkau ribu jangkau ini. Biasa dia marah, biasa lapor sama orang tuanya. Jadi kita serba salah.
1: Serba salah iya.
5: Iya, apalagi di depan rumah main bola, main peram-peram. Ya kan pertama anak tuh peram-peram kecil-kecil sih. Lama-lama kecanduan itu.
1: Iya.
5: Lama juga kalau anak masih muda, dia cepat kecanduan namanya narkoba.
1: Apalagi sekarang juga narkoba ini sudah dimasukkan di rokok elektrik.
5: Itu. Jadi memang anak-anak tidak bisa nggak bantu, begitu terjadi.
1: Iya.
5: Kalau tidak apa, nggak ada penyesalan. Ini kan tidak ada penyesalan dari dulu, pasti dari belakang.
1: Itu lah. Ya, itu misu.
5: Dulu tuh saya mulia.
1: Ya.
5: Tidak peduli ini sekarang apa. Tidak bisa kemana-mana.
1: Nah, itu contohnya makanya dianu memang sejak awal jangan sampai nanti terakhir baru menyesal gitu ya.
5: Iya, betul itu. Memang ini yang masuk semua benar tahu kata-katanya.
1: Iya.
5: Otak bicara Bunda
1: Sia. Ya, halo mana Bu Sia?
5: Unes ya, oke bicara. Hah? Mau ke bicara sama Budian.
1: Ya sampai masa Ki? Nggak masa Jika?
5: Halo.
1: Iya loh. Laksana. Masa Kika?
6: Iya mau kamu masa.
1: Minta ini Pak Umar.
6: Sudah mau ku masukkan di panci.
1: Oh, ini Pak Umar ngeganggu ke masa ini. Iya. Oke, Pak Le. Lanjut
6: Bu Kim. Pengaruh dari HP.
1: Iya.
6: Itu anak-anak melihat dari HP. Dari HP semua.
1: Enggak apa-apa dia anu baik, yang penting anu tidak baik, dibatasi langsung.
6: Misalnya di sekolah ada namanya daring tuh.
1: Iya betul daring.
6: Biasa kalau di les sama orang tuanya. Kenapa? Nah, ya daring ada pelajaran dari sekolah mah. Ya jadi ini mama tidak belum bilang. Karena bilang belajar dia nanya dengan daring padahal ada di dalamnya.
1: Ada dalamnya terselip. Ya,
6: jadi itu semua.
1: Perlu ada pengawasan lah.
6: Iya, perlu diawasi sedikit-sedikit.
1: Iya, orang tua atau orang terdekat atau bahkan guru yang betul, harus lihat juga.
6: Dan
1: ya sampai ada lolos informasi.
6: Kalau di rumah, pengawasan orang tua.
1: Full, iya.
6: Pengawasan mama. Kan dulu itu jarang ibu-ibu itu kerja di luar.
1: Iya, iya.
6: Iya, sekarang kan banyak-banyak kesiang ibu-ibu. Namanya saling membantu. Jadi anak-anaknya biasa diambilkan misalnya babysitter baru makanannya asinya bukan asi ibu.
1: Oh gitu.
6: Ya di situ pengaruhnya biasa Bun Rian. Itu dulu orang tua itu jarang itu ada mama-mama itu kerja di luar. Karena dia harus mengasuh anaknya sendiri.
1: Mengasuh anaknya sendiri.
6: Dulu.
1: Iya.
6: Tapi sekarang gak bisa. Karena namanya sekarang penghidupan bunuh kan.
1: keras.
6: keras kehidupan.
1: Iya.
6: Harga-harga barang semakin naik.
1: Naik dolar.
6: Pemasukan kurang ini.
1: Insyaallah ada rezeki di Allah tidak mungkin.
6: Iya betul.
1: Melihat ciptaannya.
6: Jadi itulah sekarang anak-anak.
1: Rezeki sudah ada semua.
6: Kalau dia tidak bisa menyadari dirinya sendiri. Makanya ya begitulah. Salah jalan.
1: Gitu Mi, salah jalan.
6: Yeah. Baru tidak mau juga menerima nasihat orang tua. Tambah gawat nih tuh Bun Rian.
1: Tambah gagal lagi ya.
6: Iya.
1: Jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu ya.
6: Iya, menyesal tidak ada penyesalan dari depan itu Bun Rian. Iya,
1: pasti di akhir.
6: Pasti dari belakang.
1: Tapi ada cara mencegah
6: toh? Iya.
1: Mencegah jangan betul. Sampai menyesal di kemudian hari.
6: Ya, nah,
1: makasih banyak Bu Nursi, Bu Mas, Sir Cina. Banyak rezeki. Waalaikumsalam berkatuh. Baik sama udah. Demikian pula kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Berbahasa luar biasa hampir 2 jam dialog kita di pagi hari ini bersama teman-teman sahabat budaya. Terima kasih atas komentar pandangan Tara tentang topik kita pagi hari ini berkaitan dengan dampak dari game online 5 anak terpapar pemahaman radikal atau terorisme. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, tentunya orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya dan mengawasi dalam penggunaan alat komunikasi atau HP, baik itu game maupun dari aktivitas lainnya. Jangan sampai ada terselip konten-konten video atau bahkan game yang mencoba memasuki untuk mendoktrin pemahaman-pemahaman yang sangat berbahaya atau radikal. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak generasi bangsa yang cemerlang emas kedepannya dan jauh dari segala hal-hal yang buruk diantaranya pemahaman radikal, narkoba dan semacamnya. Baik, sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di acara Baribasa pagi hari ini. Kabar pagi urus santai dan tentunya kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Baik, sahabat budaya, kendaur yang merupakan hiasan manik-manik tradisional khas wanita Toraja dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang melambangkan kehormatan, status sosial, dan kebahagiaan keturunan. Hiasan ini terbuat dari manik-manik berwarna kuning emas, merah, hijau, dan diuntai rapi, membentuk corong berukir dengan rumbal panjang dan simpul benang di ujungnya. Kendarai dipasang pada baju pokok atau pakaian adat wanita Toraja di bagian dada, iga kepala, iga pinggang, serta gelang saat upacara rambu solo, rambu tuka, pernikahan atau tarian pagellu dan magellu.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis

0: balik pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijatan. Jadi kadang ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saya.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bu, iya yeah. Dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya, duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah mau lihat juga, tapi karena kena mau tato begini. Kita kasih yang itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi suami istri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya mau panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasti apa namanya pasti berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini ya. Itu cari sana karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak, karena ini termasuk juga pelayanan tuh,

0: Pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
1: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
0: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Pada saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga, saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
1: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Terima kasih.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Pominah, nape tuh wajah kusut amat kayak kain blondis tetrika.
1: Iya Min, lo tahu aja kalau lihat muka gue kayak gini, gue lagi pusing Min.
0: Pusing nape?
1: Kemarin kan gue kepepet nih Min, kepepet uang.
0: Terus?
1: Terus gue nyari ke sono kemari, ke saudara. Tahu sendiri kita kalau minjem sama saudara kayak gimana. Sama orang lain, ayo juga takut po mau minjem. Ya ujung-ujungnya ayo minjem di pinjol deh po.
0: Hah? Serius?
1: Ya bisa gimana lagi dong po. Ayo mau minjem sama mpo, kan gak bisa, gak berani. Mpo juga kan kehidupannya sama aja sama ayo.
2: Abang po, hati-hati ya sama pinjaman online. Bunga tinggi, penagihan kasar, bisa bikin malu keluarga. Jangan mudah tergiur sama janji manis. Bareng-bareng dah, kita cegah jebakan pinjaman online. Hati-hati dengan pinjaman online. Pikir matang-matang sebelum meminjam. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Jakarta.

0: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru. Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Posko 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana

0: saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
0: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
0: selamat
1: kali.
0: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
0: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
2: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerja samanya?
3: Aku juga punya alasan tahu, jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Shh, udahlah teman-teman, kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
5: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
6: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi kabar 6/4. Ngadulak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna, seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur, maupun menyambut malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya. Salam jumpa kembali bersama saya Yuni menemani Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 8 Juni tahun 2026. Nah, pendengar, sebentar kami akan menghadirkan program acara Teras UMKM dengan Banana Chips Deng Tata ya. Kami masih menantikan kebersamaan ownernya ya di hari ini. Dan sebelumnya kita nikmati dulu beberapa persembahan lagu berikut ini.

0: terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, kembali kita di program acara Teras UMKM ya. Dan sudah hadir di ruang dengar kita dari owner Banana Chips Deng Tata, Ibu Marlina ya. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke, Ibu Marlina, ini dari Banana Chips Deng Tata ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya. Itu di mic 4 nih. Iya. Baik. Nah, Banana Chips ini Deng Tata, kolaborasi penjualan di mall dan marketplace. Berarti Ibu Marlina ini jualannya ada di marketplace, ada juga di mall juga ya?
2: Iya, ada.
0: Oke. Iya, di Makassar di mall mana kita jualan Ibu?
2: Di Mall Mari. Dengan Citra Kosmetik.
0: Oke. Okay.
2: Di Mitra Alauddin. Di Nipa Mall sana.
0: Iya.
2: Dengan Donat Kampar.
0: Oh, jadi ada beberapa tempat ya, Bu, iya. Ya. Iya, jadi kalau di marketplace sendiri biasanya orang kan menggunakan di Shopee atau
2: Saya Bunda. Belum ada itu.
0: Oh, tapi iya. Di marketplace ya, iya. Khusus ya. Iya. Nah, kenapa Ibu memilih marketplace ini, Bu?
2: Karena ya maksudnya daya beli masyarakat itu toh cepat terjangkau.
0: Terjangkau iya. Untuk dihubungi ya.
2: Iya.
0: Iya. Nah, Ibu bisa diceritakan ini sejak kapan ini kita dirikan ini usaha Banana Chips ini?
2: Ya. Oh iya, dia sejak tahun 2015 saya mulai usaha ini. Tapi saya pertama-tama itu saya nitip-nitip saja dulu di warung. Nah, setelah itu saya berkembang begitu, kita ambil bayar reseller dulu dari misalnya pihak PKK, PKK kecamatan ambil kita punya produk, mahasiswa, kemudian yang maksudnya yang terlebih anu itu kita di kantor-kantor.
0: Iya, di kantor di Kota Makassar,
2: iya, Makassar
0: ya.
2: Iya.
0: Nah, kenapa jadi awal produknya ini memang di Deng Tata kini?
2: Iya,
0: di Deng Tata. Berproduksi. Berarti dari 2015 sekarang sudah masuk ke 2025 10 tahun nih, iya. Budi. Ini khusus memang banana, iya. Pisang.
2: Awalnya sih iya. Di keripik singkong.
0: Iya.
2: Tapi setelah itu kemasannya itu sulit, enggak terlalu ini. Jadi saya pindah ke Banana Chip.
0: Oh.
2: Banana Chip kan gampang kita punya ini, maksudnya produknya pisang ta?
0: Iya.
2: Gampang kita dapat di mana-mana.
0: Pisang di mana-mana iya. Ada Budi, iya. Jadi agak lebih mudah
2: iya.
0: Jadi makanya memilih pisang ya. Tapi yang Ibu sendiri yang punya resep ini buat?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kan bila. Tadinya cuma dua varian, pedas dengan original. Tapi setelah itu kan perkembangan zaman, kita lihat anak mahasiswa, anak semua cari yang rasa coklat, green tea, tiramisu.
0: Ya. Jadi lebih di ini lagi ya, iya. Lebih dikemas lebih bagus
2: lebih
0: lagi.
2: Lebih bagus lagi kemasannya.
0: Sesuai rasanya anak iya. Gen Z ini iya. Ya. Oke, jadi dulu begitu kemasan tak banana chips atau kemasan
2: dulu,
0: biasa
2: kemasan dulu. Kemasan biasa yang plastik biasa. Setelah itu kan di warung-warung. Setelah itu standing pot yang anu juga plastik biasa juga.
0: Yeah.
2: Nanti kita difasilitasi sama dinas koperasi, kita desainkan tiap kita punya produk. Akhirnya jadi begini. Okay. Kemudian kita dapat bantuan juga kemasan awalnya, tapi setelah itu kita pesan sendiri. Saya pesan di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kita pesan di Bandung ini
2: iya, kemasannya.
0: Kemasannya di. Oke. Okay. Nah, terus ini kan pisang berarti ada harus kita memilih ini. Atau
2: iya.
0: Ada kita langganan tak atau seperti apa?
2: Ada yang, langgananku, tapi kan saya punya produk ini yang original itu saya pakai pisang tanduk.
0: Pisang tanduk.
2: Iya. Tapi iya. Kalau yang ada rasanya ini orang Makassar bilang pisang tedong.
0: Pisang tedong,
2: iya.
0: Berarti yang besar
2: iya,
0: kayak
2: besar.
0: Itu di.
2: Oh. Baru ada rasa toh?
0: Iya, baru itu mi dikasih campur mi ada rasa coklat,
2: iya,
0: green tea,
2: coklat, green tea, keju. Tiramisu, keju.
0: Oh, tiramisu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kemudian memang pilih pisang karena mudah didapatkan.
2: Iya,
0: mudah. Iya. Nah, terus ini yang ciptakan sendiri buat banana nih ibu sendiri ya?
2: Iya, saya sendiri.
0: Iya. Terus sekarang, dulu awalnya paling pertama itu berapa banyak yang kita buat?
2: Baru 5 sisir apa? Mm. Ini sekarang sudah banyak. 3 tandan, 4 tandan, 1 kali produksi.
0: Wah, itu hampir tiap hari produksi.
2: 3 kali seminggu.
0: 3 kali seminggu, berarti ya, sudah ada SOP-nya, di sudah ada disesuaikan prosedurnya,
2: iya,
0: di. Terus bagaimana kita rasa perkembangannya, Bu? Waktu tahun 2015 sampai sekarang kan 10 tahun itu bukan jangka waktu yang singkat juga untuk kelola ini.
2: Iya.
0: Pisang ya, iya.
2: Ya awalnya sih memang agak ini, tapi yang sekarang itu sudah bagus anunya, penjualannya. Mm-mm. Tapi waktu masih yang kita drop itu waktu COVID. Tidak ada sekali anu.
0: Tidak ada sekali yang pesan.
2: Iya. Waktu COVID.
0: Terus bagaimana cara tak kembali setelah?
2: Kan kalau waktu COVID itu kita pakai online, lewat WA saja.
0: Mm-mm.
2: Jadi langsung dikirim ke itu, karena kita kan gak bisa terlalu anu.
0: Yeah.
2: Jadi makanya pakai itu.
0: Yeah.
2: Akhirnya kita anu menciptakan juga dengan online semua karena dari COVID itu.
0: Dari COVID ya. Oke, terus mengurusnya ini kan awalnya cuma keripik-keripik biasa. Kemasannya juga biasa, Pak ya. Iya, terus kenapa bisa ki tertarik untuk lebih mengembangkan ini bisnis ta ini?
2: Ya awalnya begini Bu, itu waktu dinas koperasi yang wadah kita yang begini, akhirnya dia kasih kita sosialisasi untuk mengembangkan ini. Jadi PRT-nya, halalnya semua gratis itu dari pemerintah. Jadi makanya saya berani. Baru ini mal-mal kan juga harus ada prosedurnya. Jadi mulai dari PRT-nya, halalnya, dari apa produksinya, semua. Jadi harus memang kita anukan. Jadi cuma bagusnya pemerintah itu dia menjembatani kita. Apalagi yang inkubator itu dia menjembatani kita untuk masuk ke mal-mal.
0: Jadi tidak ini ya, maksudnya ada yang mendampingi terus ya.
2: Iya, ada yang mendampingi.
0: Okay.
2: Nah, yang online juga dia mendampingi kita.
0: Oke, lewat marketplace ya.
2: Marketplace.
0: Jadi seminggu itu produksi 3 kali. Berarti dalam 1 kali produksi berapa banyak pisang itu, Bu?
2: 3 tandan.
0: 3 tandan ya, 3 tandan. Nah, berarti jadinya jadinya berapa pieces itu? Mungkin sudah ratusan ya?
2: Iya, 300 lebih.
0: Oh, 300 lebih. Itu dikirim ke mall-mall itu?
2: Iya, ke mall. Kalau misalnya yang di mari kan setiap anu itu 50 pieces. Kalau yang kecuali yang di Dona Kampar itu 100 pieces. Kalau di Citra Kosmetik juga 100 pieces dalam satu toko.
0: Iya.
2: Semua rasa, varian rasanya.
0: Semua varian rasa ya. Nah, ini biasanya apa yang membedakan menurut kan pasti ada nih beberapa komentar ya, apalagi di marketplace ini. Keunikan dari banana chips tak sendiri ini apa yang biasanya orang-orang komentari ini?
2: Kalau saya punya kan saya punya dua pak yang anunya dua, pisangnya dua. Jadi pisang yang pisang tanduk itu saya pakai untuk original dengan pedas manis. Terus ini keunikannya yang ini saya memang pilih pisang tedong. Pisang tedong itu dia maksudnya renyah, baru tahan lama.
0: Tidak berubah
2: anunya.
0: Tidak berubah dia kriuknya dia.
2: Iya, kalau pisang biasa kan biasa tengahnya
0: iya kelembek.
2: Ini tidak
0: ya. Oke. Nah, kemudian ini Ibu bagaimana awalnya kita lihat peluangnya ini bahwa kalau saya jual pisang ini bisa sangat berkembang ke depan.
2: Maksudnya peluangnya untuk
0: Larisnya.
2: Larisnya makanya itu saya kasih varian rasa.
0: Okay.
2: Tadinya kalau yang masih original dengan itu kurang ini.
0: Yeah.
2: Nanti ada varian rasanya baru ini.
0: Baru banyak.
2: Apalagi kalau ini green tea reseller ini.
0: Oh, best seller ya green tea ya.
2: Anak muda sekarang kan selalu mencari
0: yang green tea.
2: Green tea dengan tiramisu.
0: Iya. Oke, kenapa kita kasih nama Pale Banana Chips Dentata?
2: Ini brandku di Dentata kan produksinya.
0: Produksinya.
2: Iya. Di jadi hakinya juga sudah ini.
0: Oh, sudah ada hakinya.
2: Iya.
0: Jadi
2: Dentata.
0: Namanya ya khusus ini
2: Dentata.
0: Ya.
2: Dentata. Jadi di mana-mana pasti ih anunya Banana Chips Dentata tahu gua. Gitu.
0: Banana Chips Dentata. Oke, terus sekarang berapa banyak mini pekerja ta atau
2: 3 orang kalau yang mengupas, yang menggoreng juga 3 orang. Tapi okay, itu saya panggil untuk kalau produksi saja.
0: Iya. Yeah. Tapi anu kini ada minyak khusus.
2: Iya, minyaknya minyak Pilma atau Sangko. Kalau minyak anu kurang bagus.
0: Minyak lain tidak iya, tidak maksimal gitu
2: iya, rasanya. Iya, tidak maksimal jadi, rasanya karena iya, iya, ini kan dia pakai coklat, karena dia pakai juga green tea. Jadi nanti kalau minyak yang bukan itu kurang bagus
0: kurang
2: anunya. Kini. Iya.
0: Beda tuh ngerasanya
2: iya,
0: ya.
2: Iya, pasti
0: ya,
2: banyak akan kembali ki.
0: Aduh. Iya. Berarti ini masih pakai reseller ki, Bu?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Yang di anu dulu yang kasih masuk di Mall Ratu anu itu mari
0: iya, reseller juga, iya, pakai reseller juga.
2: Cuma yang saya kasih masuk saya sendiri di kosmetik dengan Citra Kosmetik dengan Dona Kampar. Yang lainnya reseller
0: iya, semua ya. Ya, di-spill dulu tahu harganya itu Bu Marlina. Harga kalau misalnya ngambil banyak, ambil reseller dapat potongan harga berapa? Iya.
2: Jadi dianu kan?
0: Iya, enggak apa-apa.
2: 13.000 kalau anu
0: reseller
2: iya,
0: per pcs 13.000.
2: Iya.
0: Jadi ada barangkali range harga jual tak?
2: Kalau dia 20.000 kulihat di mall dia jual.
0: Iya, cocok minta uang. Sesuai mi. Iya, apalagi kalau iya, enak ji.
2: Saya 13.000 jadi lancar yang penting biar sedikit yang penting lancar.
0: Oke.
2: Okay. Baru juga pekerja aku kasihan tuh, maksudnya iya, ibu-ibu kasihan dekat rumah itu. Bisa juga anu karena maksudnya hidup kembali.
0: Berarti ibu ini kasih kerja dekat-dekat rumah tak?
2: Iya dekat-dekat rumah.
0: Kenapa kita pilih dekat rumah bukan keluarga tak langsung?
2: Anu
0: tak?
2: Maksudnya kalau enggak begitu anu kalau keluarga enggak begitu ini respect dengan usahanya kita. Jadi orang lebih bagus orang lain. Baru kasihan maksudnya saling membantu juga toh dia bantu kita dia okay, saya juga bantu dia yeah, anunya kasihan toh.
0: Okay.
2: Kalau ibu-ibu itu yang dekat-dekat rumah. Tiga orang mengupas, tiga orang yang menggoreng.
0: Oke, okay, jadi hampir tiap hari kita tuh per
2: tiga kali seminggu,
0: berarti ada jadwalnya
2: iya,
0: datang mikirnya iya, yang nama yang tiga orang
2: iya,
0: mengupas, tiga orang menggoreng.
2: Saya okay, pergi baju kerja,
0: oh,
2: saya sales.
0: Masya Allah, jadi tetap ada
2: iya,
0: kerjaan utama,
2: iya,
0: ada juga sampingannya ini Banana Chips ya. Oke Bu, nah kemudian kan tadi itu dari 2015 ke ini, terus kan banyak mi orang yang jual juga banana begini, Banana Chips ini. Apa kita rasa tantangannya yang mengkhawatirkan atau apa ini Bu?
2: Kalau saya maksudnya bukan anunya, tapi saya memang ciri khasnya karena memang kita kan punya brand Dentata, jadi kita pede saja
0: menjual. Percaya diri aja.
2: Percaya
0: dan,
2: diri. Bu. Iya.
0: Yang penting rasanya tidak iya, boleh
2: tidak
0: berubah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya rasa dan kriuk-kriuknya tidak bisa berubah.
0: Tidak bisa berubah.
2: Karena kita harus tahu juga. Kalau kita menggoreng kan kita harus pantau juga bahwa ini harus begini anunya baru diangkat kadar minyaknya sekian begini dianu semua supaya tidak berubah-berubah sampai
0: tidak
2: sekarang.
0: Ya, jadi itu bagaimana menjaga kualitas produk tadi ya itu. Terus pisangnya ini, jadi pisangnya juga kalau misalnya tidak layak kita tidak ambil.
2: Tidak, harus pisang segar.
0: Okay.
2: Jadi makanya saya pastikan 3 kali seminggu. Harus segar menunya.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini juga kadaluarsanya juga tah harus
0: iya,
2: kirianu.
0: Ini kadaluarsanya berapa lama?
2: Kalau ini 1 tahun sebenarnya, cuman kalau anu sudah 8 bulan saya sudah tarik tapi sampai sekarang belum pernah Pak menarik.
0: Belum Pak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Berarti laris manis
2: ya, alhamdulillah.
0: Ki, ya, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ya. Nah, kemudian iya dia luar biasa juga ini Banana Chips karena kalau dipikir
2: Banyak sekali penjualan sama teman-teman UKM semua pada keripik pisang. Tapi beda kayaknya beda tangan beda juga rasanya.
0: lain tangan lain rasa. Iya. Jadi yang potong kan ada yang motong, oh berarti kita yang meraciknya.
2: Iya, saya meracik.
0: Harus tetap wajib saya. Yang meracik.
2: Saya sendiri enggak bisa orang lain.
0: Iya, kapan sih lain ngisi rasanya itu kalau.
2: Itu sudah lagi digoreng, saya sortir kembali, saya lihat anunya. Hmm. Karena biasa kan namanya pekerja tuh kalau mau buru-buru atau apa, saya langsung bilang enggak bisa saya ambil ini. Gitu.
0: Iya, jadi diapain itu kalau misalnya ada sudah digoreng nah
2: sudah bagi cucu. Nih bagi-bagi saja.
0: Dimakan, iya, dimakan bersama.
2: Iya, bersama.
0: Oke.
2: Okay. Bawa kami anak atas semua sih begini enggak. Jadi anunya itu enggak enak hati sama kita. Jadi dia harus perbaiki terus dan perbaiki terus.
0: Iya.
2: Saya enggak langsung bilang potong uangnya enggak. Mm-mm. Saya cuma langsung bawa mie pulang ini enggak sesuai.
0: Enggak bisa kini.
2: Iya.
0: Harus sedetail itu Kimudi.
2: Iya, harus karena ini kemasannya juga kalau di dalam kemasan begitu, makan orang enggak lihat, pasti dia rasakan makannya bagaimana anunya rasanya.
0: Iya. Berarti Ibu Marlina ini lebih mengutamakan tahu rasa di.
2: Iya.
0: Apa tantangan tak ini yang paling terberat misalnya? Banyak pesanan alhamdulillah tapi orang-orang tak yang biasa kita, yang sudah tahu percayakan begini yang sudah tahu kerja sama kita biasa tidak hadir tidak datang gimana itu kita siasati.
2: Kan saya maksudnya di sana kan banyak yang selalu mau sama anu bikin beginian tapi kalau banyak saya punya orderan misalnya misalnya 2000 atau kebiasaan baru-baru yang 17 Agustus itu saya kan isi goodie bag-nya dinas koperasi Pak Gubernur 17 tahun isi gude bag dia pesan 3000 itu 3000 pieces ini jadi saya panggil yang tambahan iya tambahan tambahan pegawai tapi tetap sendiri saya yang rajin sendiri yang saya kasih sendiri ini
0: lumayan lah 3000 alhamdulillah ya Bu ya iya nah kemudian tetap percaya diri ya bahwa brandnya Banana Chips Dentata itu bisa bersaing
2: kan
0: rasa.
2: Banyak Banana Chips tuh, cuma
0: banyak.
2: Brandnya Dentata.
0: Pasti orang kalau sudah rasa, kayaknya beda ini dengan Dentata, makanya dia cari itu lagi ya. Oke, kemudian Ibu.
2: Yang anu juga Bu, ini kalau orang dinas koperasi atau dinas pertanian biasa kan bawa ke pergi ke Jakarta pameran dia yang bawa semua.
0: Oh, dia bawa.
2: Iya. Jadi makanya sih harus jaga saya punya produk.
0: Oke.
2: Selalu diambil ke
0: Bandung
2: ke Jakarta.
0: Dijadikan contoh ya.
2: Iya.
0: Jadi ini dia bisa bersaing dengan keripik-keripik yang ada
2: yang di
0: Jawa.
2: Iya, karena dia bawa mereka bawa tuh ke sana.
0: Iya, karena
2: pokoknya ada pameran pasti ambil Banana Chip.
0: Keripik-keripik di Jawa itu kan kemasannya juga
2: bagus-bagus
0: menarik
2: baru dan murah juga
0: murah rasanya enak
2: iya
0: nah itu dia harus bersaing juga ya Bu oke kemudian tapi kita tidak aktif di media sosial lain Facebook Instagram TikTok
2: ku aktif juga
0: ya tapi yang lebih laris di marketplace nah tapi siapa ada memang ini kayak yang jadi admin tak
2: belum untuk? Ada itu misalnya yang sedangkan pergi begini saya sebenarnya sudah tidak mau sudah ada anakku juga tidak mau anu itu bantu untuk pasarkan begitu jadi saya pasarkan sendiri melalui dengan adekku yang anu biasa kerja di Spore itu hari dia nganukan semua
0: adminnya tapi bagaimana naik omset tak selama jualan online
2: naik
0: lebih banyak beli online atau offline Bu?
2: Online
0: ya
2: iya.
0: Sehari biasanya
2: pokoknya dapat... saya stok di rumah itu kan anu saya banyak stok di rumah jadi setiap anu saya anu lagi kembali WA aku sekian misalnya ada yang ambil 30 pieces ada yang 20 pieces begitu saya kasih harga resell 13.000 dibandingkan diambil di mall 20.000
0: iya itu Mi
2: jauh.
0: Sebentar mengkuras teman-teman jadi reseller.
2: Boleh.
0: Iya. Okay. Nah, kalau ada kendala selama kita buat ini 10 tahun ini ada kendala dalam logistik tak? Misalnya kurang tidak ada sedang pisang ini.
2: Bukan tidak ada pisang, biasa ininya yang lambat datang kemasannya.
0: Oh, kemasannya.
2: Iya.
0: Baru kemasan tak tidak boleh berubah.
2: Iya.
0: Itu Ji.
2: kemasan ya biasa, biasa terkendala kita terlambat datang.
0: Jadi bagaimana kita siasati kalau begitu?
2: Kan saya ambil 2.000-3.000 pieces tuh anunya. Tapi kalau habis langsung misalnya pesan, misalnya tinggal sedikit saya pesan lagi. Oh, cuma okay, biasa lambat katanya pengiriman ke sini.
0: Iya, karena dari Bandung ya kita pesan. Oke, belum mau Ki buat di sini kemasan tak sendiri.
2: Mahal sekali.
0: Iya. Memang harus
2: 3.500.
0: Ya harus Ki memang pikirkan yang itu untuk range iya, harganya iya, toh. Oke.
2: Jadi kalau saya ambil di sini pasti enggak mungkin 13.000 saya jual.
0: Enggak kan? Bisa. Padahal itu ada ongkirnya juga kalau kita tapi ini tetap Ki masuk. Tetap ya.
2: Masuk janunya. Pokoknya masuk. Saya 2.000 per pieces.
0: Oke.
2: Di Bandung tuh.
0: Iya, itu pun lagi ongkirnya
2: tetap sama mie
0: tahu ya. Ongkirnya pantas jadi
2: kalau di sini 3.500 per kipicis, jadi solo 1.000
0: ya,
2: 3.500.
0: Wah, itu dia.
2: Ini cuma 2 juta.
0: 2 juta. Jauh bedanya. Nah, itu harus ada hitungan-hitungannya iya, tahu cocok ya.
2: Kalau pemerintah bilang saya akan bayar setengahnya, saya pasti di sini.
0: Iya.
2: Kalau cuma 3.500 banyak mahalnya.
0: Itu. Nah, terus kan kalau kita mengirim ke luar kota ini, Bu. Terus ada yang misalnya reseller kita kirimkan 100 pieces, terus ada yang remuk dalamnya. Gimana itu? Apakah ada bisa di return atau seperti
2: bisa,
0: apa?
2: Bisa di return saja, bisa. Bisa di return.
0: Bisa kita anuikan dikirimkan
2: iya,
0: ulang
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa.
0: Wah. Lumayan juga sih, jadi akhirnya harus memang packing sebagus mungkin iya, ya supaya iya, sampai enggak,
2: sampai di sana enggak remuk-remuk.
0: Beda deh. Jadi yang packing juga
2: ada jian aku biasa.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ada beda kemasannya ini kalau yang dijual di mall sama di reseller?
2: Sama
0: semua.
2: Sama.
0: Kita enggak bedakan. Enggak.
2: Sama semua. Mm-mm. Kemarin Pak Rido yang menganu bawa ke Manokwari begini juga.
0: Iya, Pak Rido ya. Iya. Nah, ini kemasannya seperti ini sudah berapa tahun nih, Bu?
2: Sudah berapa lama? Berapa lama, Dik? 7 tahun lengkap.
0: 7 tahunan iya, ya. Tahun. Berarti bertahan sekali juga ini kita jualan tak?
2: Iya.
0: Alhamdulillah ya, maksudnya progresnya, perkembangannya iya, tiap tahun tetap masih ada di progres ya, iya, ada di kenaikan omset harga iya,
2: dari 10.000 sampai ke 13
0: tetap orang jari iya, deh, karena lain tangan lain rasa
2: iya.
0: Itu dia. Bagaimana perasaan tak itu kita selama 10 tahun ini jualan banana chips ini?
2: Iya, masalah keuangan itu semakin anu karena kena anakku kan sekolah. Jadi itu kita harus jukil balik dari kaki di bawah kaki di atas kepala di bawah. Harus memang harus anu karena anakku pelaut.
0: Iya.
2: Itu hari jadi masuk taruna itu hari. Jadi kita banting tulang terus sampai anu selesai ini. Lagi-lagi anakku satu yang masuk lagi.
0: Ini
2: kita namanya orang tua kan iya, harus memang anu anaknya. Jadi besok lusa kan enggak seperti mie kita.
0: Iya, cari
2: bolak-balik cari uang keluar masuk keluar siang malam.
0: Iya, iya, memang harus iya, cari rezeki halal
2: iya,
0: untuk,
2: iya,
0: untuk anak-anak iya, disekolahkan iya, ya.
2: Tapi ini menunjang sekali saya punya ini keuangan setelah saya menjual-jual ini. Menunjang sekali, membantu sekali.
0: Sangat membantu
2: iya,
0: ya.
2: Apalagi iya, anakku sekolah toh.
0: Iya.
2: Jadi iya.
0: Oke, luar biasa ya. Ibu sebagai sales juga
2: iya,
0: tetap juga jualan
2: iya,
0: ini.
2: Iya, jualan ini.
0: Motivasinya ya karena anak ya.
2: Iya, motivasinya itu karena ini lagi mau mulai lagi yang satu yang ya,
0: mau
2: yang
0: masuk
2: bungsu
0: lagi sekolah.
2: Iya, akademi iya, maritim nanti. Dia enggak iya, mau juga seperti ya, harus seperti kakaknya dia bilang iya, aduh. Saya bilang kok jadi sales nih.
0: Jangan tahu.
2: Itu yang pertama juga, yang kedua ini anakku yang pelaut. Tadinya dia jual sales, tapi dia bilang, "Bu, daripada kayak ibu Kak, bolak-balik pulang habis setiap bulan habis bagi bagaimana mau saya mau masuk anu pelayaran lama semua aja terpaksa cari mungkin
0: iya. Jadi setidaknya anak harus lebih di atas ya, iya, daripada kita dia punya
2: maksudnya enggak seperti kita kasihan susah, iya, juga maksudnya cari uang. Nah, kalau anak kan maksudnya kita sudah meninggal lega maki, oh ya anakku kalau sudah berpegang mita begitu.
0: Artinya ibu buka usaha seperti ini motivasinya ya dari ingin kesejahteraan hidup keluarga
2: ya.
0: Oke, mungkin ada bisa di motivasinya untuk para UMKM yang baru mengawali ini, bagaimana supaya bertahan kini rasanya, bertahan ki jualan tas semakin hari semakin tahun itu meningkat ki. Kan ini tidak gampang ini bos, 10 tahun yang lalu sudah kita mulai 2015 ya.
2: Iya,
0: bagaimana konsistennya?
2: Tidak pernah berhenti juga, tak langsung jalan. Iya.
0: Konsisten kini, urusi ini, jualan ini, banana chips ini, akhirnya sudah dikenal juga di mana-mana.
2: Iya, sudah dikenal di mana-mana.
0: Iya. Apa yang bikin sangat, selain anak ya motivasi ini, saya harus konsisten jualan ini.
2: Apa ya, kalau bagi misalnya sesama penjual begini itu saja saya anukan, jangan maksudnya konsisten ke dengan rasanya, konsisten ke dengan kemasannya apa semua, itu harus dijaga semua,
0: iya,
2: sehingga bisa lancar kita punya penjualan.
0: Iya, tapi jangan
2: mulai dari PRT-nya, iya, perhatikan ki, siapa tahu sudah ini mulai kedaluarsanya juga diperhatikan. Iya. Kita harus ya maksudnya kita punya harus usaha ini harus fresh semua ini. Kita punya mulai dari pisangnya, dari panya harus fresh. Jangan nih asal-asalan saja.
0: Harus memang diperhatikan,
2: harus diperhatikan ekstra, itu.
0: Ya? Iya.
2: Kalau mau bertahan kita punya jualan.
0: Capek lelah iya sih.
2: Iya sih, tapi harus kita puas juga.
0: Hasilnya kalau jalan-jalan kita wah banana chips dental tanah makan. Iya, baru orang komentar we enak.
2: Boleh dikirim sama lagi anunya
0: apa namanya ini ya komentarnya.
2: Komentarnya apa ya?
0: Ulasannya.
2: Iya, dikirim lagi ke Facebook.
0: Semangat tak langsung menjual.
2: Langsung bisa, iya semangat. Apalagi kalau ada pameran-pameran nanti ini bulan depan tanggal 9 di Klaro. Anunya PKK tuh.
0: Ya, itu buat banyak-banyak itu.
2: Iya, buat banyak dengan mulai kacang juga kan ada kacang bumbu.
0: Okay. Oh.
2: Ini.
0: Iya.
2: Sambal.
0: Sambal ya. Tapi Bu, apa yang maksudnya memang kalau ada pameran meningkat ki omset atau gimana?
2: Meningkat ki karena banyak langsung maksudnya terjual baru misalnya seluruh Indonesia misalnya datang ini kan semua pasti kenal. Oh iya tahu ada banana chip di Makassar. Itu bahwa enaknya kalau pameran.
0: Iya.
2: Oh, saya pernah beli di pameran ini. Minta dulu nomor teleponnya ininya ya.
0: Nah,
2: kan ada.
0: Itu baru dia pesan ya.
2: Iya.
0: Tapi jangan ki cuman pas pameran baru eksis ki. Biasanya kan ada begitu UMKM.
2: Oh, saya
0: pas
2: tidak.
0: Pameran. Ya. Oke, Bu Marlina, apa yang jadi yang kita mus sampaikan ya ke pendengar ini, terutama ke para UMKM yang akan memulai usahanya atau yang biasa tong itu ada dodon-dodon nyawa ki untuk jualan, untuk mas memproduksi, gimana itu Bu supaya kita bisa tetap semangat dan konsisten untuk jualannya.
2: Ya. Begini intinya tuh UKM bisa naik kelas kalau kita berani coba hal yang baru tapi tetap jaga kualitas.
0: Okay.
2: Untuk rasa dan harga.
0: Iya. Jadi harus memang tong kualitasnya, harganya. Kalau bisa harganya enggak usah naik.
2: Enggak usah naik.
0: Tapi kualitas harga, kualitas rasa itu harus tetap terjaga ya.
2: Seperti juga ini yang maksudnya kan sekarang plastik naik tuh.
0: Iya.
2: Yang bening.
0: Iya.
2: Saya kan jual banana chip itu rasa original tapi 200 gram dia punya ini. Bagaimana caranya supaya jangan naik saya punya produk? Saya cuma saya kurangi 10 gram. Jadi tetap saya jual 20.000. Tetap sama jadi bukan lagi 200 gram.
0: Jadi,
2: harus saya kurangi supaya bisa mengimbangi harga plastik.
0: Iya.
2: Itu.
0: Oke, harga plastik. Oke, Ibu Marlina, terima kasih banyak kebersamaannya di teras UMKM ya.
2: Saya juga berterima kasih Bu sudah diundang di sini.
0: Oke deh, nanti di belakang layar kita mau coba banana chipsnya Ibu Marlina.
2: Saya
0: ya.
2: Simpan di sini.
0: Oke, terima kasih kebersamaannya di teras UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat,

Rumah bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 4 Makassar.
2: Pro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian keempat berjudul Simfoni Taman Bukit 12 dipersembahkan oleh

0: kubu. Karena dalam bahasa mereka, kata kubu itu tidak pantas. Mereka lebih senang disebut sebagai orang rimba, karena mereka memang dari dulu hidup dalam rimba. Atau suku anak dalam yang juga berarti suku yang tidak pernah berada di luar hutan, selain di dalam hutan. Tetapi bagaimana hidup mereka sekarang? Sebagian besar terlantar di luar hutan. Yang masih bertahan di dalam hutan di Taman Nasional Bukit 12 amat sedikit. Hanya sekitar 1.500 orang. Yang lain berlanglang buana di antara kebun-kebun karet, hilang timbul di tengah-tengah padang ilalang atau di antara rumpun-rumpun sawit milik rakyat atau pengusaha perkebunan. Kalau ditanya, adakah yang peduli pada mereka? Jawabnya, ada dan banyak. Tetapi kepedulian seperti apa?
1: Tidak seluruh kepedulian yang diperlihatkan kepada suku anak dalam mempunyai konotasi positif. Direktur LSM Koalisi Peduli Suku Anak Dalam atau KOPSAT, Budi Frivaspati Jauhari mengakui, selama ini ada sejumlah aktivis LSM dan kelompok peduli lingkungan yang pura-pura peduli. Namun yang mereka lakukan hanyalah mencari keuntungan untuk menjual nama suku anak dalam untuk menarik simpati internasional. Dengan cara demikian, mereka dapat bantuan yang mereka manfaatkan untuk kepentingan sendiri. Sementara kubu tetap kubu dengan kehidupan mereka yang tidak kunjung berubah. Bahkan sebagian di antara mereka malah menghadapi berbagai masalah di bidang pangan dan kesehatan.
0: Seorang pemuda suku anak dalam dari Taman Nasional Bukit 12, Helmi, yang juga seorang mualaf, prihatin atas nasib saudara-saudaranya. Helmi mengharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersungguh-sungguh menangani masalah suku anak dalam. Puluhan suku anak dalam yang sudah dimukimkan di Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan beberapa lokasi lain di Jambi, mereka malah makin terdesak akibat hutan semakin banyak yang rusak. Salah seorang mahasiswa pasca sarjana jurusan kesehatan masyarakat, Dr. Gigi Sony Propesma, yang melakukan penelitian kesehatan orang-orang rimba di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, mengakui puluhan wanita dan balita suku anak dalam mengalami gizi buruk dan banyak yang menderita sakit. Akibat kekurangan pangan, banyak juga di antara mereka yang kabur dari pemukiman.

0: diaturkan untuk membantu suku anak dalam, terutama yang sudah menetap.
1: Tidak itu saja, kata Direktur Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Frihaspati Johari. Ratusan kepala keluarga suku anak dalam yang bermukim di Taman Nasional Bukit 12 mengalami gizi buruk akibat kekurangan pangan. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada 18 kepala keluarga yang sudah masuk Islam tidak dapat lagi mengandalkan bahan makanan dari hasil buruan seperti babi, ular, labi-labi, biawak, dan hewan hutan lainnya. Makanan mereka hanya singkong atau kentang. Wajar kalau banyak di antara mereka banyak yang sakit dan sangat memerlukan perawatan.

0: Satu-satunya sarana pelayanan kesehatan untuk suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12 adalah sebuah puskesmas yang terdapat di Pematang Kabau. Tidak heran kalau puskesmas itu terpaksa bekerja ekstra. Pelayanan pengobatan diberikan 24 jam sehari. Selain itu, petugas juga harus memberikan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan, seperti promosi kesehatan, imunisasi, soal kesehatan lingkungan, soal gizi. Petugas puskesmas juga ada yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan keliling untuk melayani mereka yang tidak dapat datang ke puskesmas. Seorang petugas puskesmas yang sudah ditetapkan untuk menangani satu bidang tertentu, kadang-kadang juga harus melaksanakan tugas yang lain, seperti diungkapkan oleh petugas bidang promosi kesehatan, Dasrul AM Kep. Tanggapan dari orang-orang Rimba atas pelayanan yang diberikan ternyata sangat positif.
1: Tanggapan dari orang Rimba, baik itu pelayanan secara puskesmas, dia sangat terima kasih. Malah dia mau minta apa supaya pelayanannya juga kayak masyarakat minta dibuatkan puskesmas juga bagian suku anak dalam. Mungkin kewalahan dari pemerintahan kita, Pak. Siapa yang mau bertugas dalam itu?
2: Menurut pengakuan Dasrul, di antara suku anak dalam ada yang memilih-milih petugas. Mereka memilih petugas yang mereka anggap lebih dekat. Yang dimaksud dekat itu ialah petugas yang mampu berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, soal obat-obatan untuk mereka, di antara suku anak dalam ada yang tahu, yang datang berobat ke rumah petugas pasti mendapat obat yang lain dari obat-obatan yang biasa mereka terima di puskesmas. Jangan kaget jika pada satu saat suku anak dalam itu berkata, "Kami minta obat yang bagus, Pak." Itu artinya mereka tidak mau obat gratis yang diterima dari puskesmas, tetapi mau obat yang bagus, walaupun untuk itu mereka harus membayar.
1: Ya gini, Bu, kalau pelayanan ke puskesmas dia ikuti juga. Kadang dia merasa minder. Jadi dia milih petugas mana yang lebih dekat. Itulah cara dia pendekatan.
3: Belum persen, masih
1: komunikasi tadi, Bu. Dengan pelayanan-pelayanan tadi kita diusahanya didekati, baik itu mengadakan pelayanan seperti pengobatan. Kadang kita bawalah berprogram. Kami orang-orang lain itu juga kalau kunjungan ke rumah, kadang obat pribadi, obat bagus. Kami minta obat bagus, Pak. Nah, itulah dia berusaha, kadang-kadang manggil. Kita juga ada beratnya dia, saya mampu dia. Ini gini, dulur. Kita juga kalau obat pribadi, dia mau tak mau, saya tak bisa buat obat, saya beli. Mau dia, Pak, ngikuti. Tapi kalau jam puskesmas tetap dilayani gratis.
0: Penyakit yang banyak mengganggu suku anak dalam menurut pengakuan Dasrul AM Kep adalah infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, karena mereka bermukim di daerah rawa-rawa, mereka juga masih sering terserang malaria, ditambah masalah gizi buruk dan penyakit kulit. Dokter Osmi, salah seorang dokter yang juga sering melayani suku anak dalam, mengatakan, keadaan rupanya sudah jauh berubah. Kalau dulu, suku anak dalam menganggap tabu berobat ke dokter. Sekarang, mereka malah sangat berharap dapat dilayani dokter. Dokter Osmi juga mengatakan kalau dulu mereka tidak pernah mau memakan obat dari dokter, sekarang malah sebaliknya. Mereka sudah mau membawa pulang obat-obatan yang diberikan dokter dan meminumnya sesuai anjuran.
2: Siapa yang telah berhasil mengubah sikap warga suku anak dalam? Dokter Osmi, bukan petugas puskesmas Pematang Kabau. Dokter Osmi adalah salah seorang dari sejumlah anggota tim kesehatan yang sengaja dibawa oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun memasuki pemukiman suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Tim itu memang sengaja didatangkan sekedar untuk memeriksa kondisi kesehatan suku anak dalam secara keseluruhan. Setahu Tim, suku anak dalam selama ini, kalau ada yang sakit, mempercayakan penyembuhannya kepada dukun. Obat-obatan dari dukun biasanya berupa ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di dalam hutan. Tetapi ketika tim kesehatan Sarolangun berada di tengah mereka, ternyata mereka berbondong-bondong ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tampak gembira ketika menerima obat-obatan dari dokter. Sebagian besar suku terasing umumnya tidak mempedulikan kesehatan mereka. Tetapi suku anak dalam di Jambi harus dikecualikan.
0: Tidak sekedar menerima pelayanan dari puskesmas, tetapi sudah ada di antara suku anak dalam yang sengaja datang ke rumah dokter untuk minta pertolongan secara pribadi. Dan dokter yang didatangi pasti memenuhi permintaan itu. Hal itu dilakukan oleh sebagian suku anak dalam karena menganggap pelayanan secara pribadi akan lebih bagus. Mendapat pelayanan secara pribadi juga diharapkan mereka sebagai cara untuk mendapatkan obat yang lebih bagus. Dr. Dasrul AMKEP, kalau menerima permintaan semacam itu, langsung mengabulkannya. Tidak peduli jam berapapun mereka datang. Pelayanan akan diberikan 24 jam. Demikian pengakuan Dr. Dasrul. Entah mengapa, mereka begitu yakin obat yang mereka terima dari dokter yang melayani mereka secara pribadi pasti lebih bagus dibanding obat-obat yang mereka terima dari puskesmas. Padahal, Dr. Dasrul sendiri pernah menjelaskan obat dari puskesmas itu sama saja bagusnya dengan obat-obat dari dokter.
2: Bagaimana kalau mereka ada yang sengaja meminta pertolongan Rumah Sakit Umum Daerah Jambi? Sampai sekarang, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jambi terkesan masih membeda-bedakan pasien. Pasien dari kelompok yang berpunya selalu mendapat pelayanan yang lebih baik. Sementara kelompok yang tidak mampu tidak pernah mendapat pelayanan yang optimal. M. Amin dari LSM Tengok Anak Jambi pernah mengemukakan hal itu. Ia pernah menyaksikan seorang suku anak dalam yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Jambi mengeluh karena tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kecenderungan seperti itu juga sering kita lihat di berbagai rumah sakit, baik pemerintah maupun

0: Ceriburan.
1: Saudara, kelompok yang peduli terhadap kehidupan suku anak dalam sebetulnya sudah cukup banyak. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh suku anak dalam juga tidak sedikit. Warsi, KKI, tahun ini masih memusatkan perhatian untuk memprogramkan pendampingan terhadap suku anak dalam di bidang pendidikan dan kesehatan. Tetapi Warsi tentu memerlukan dukungan berbagai pihak. Begitu juga kelompok peduli suku anak dalam atau KOPSAT. Kelompok ini tentu tidak dapat bekerja sendiri. Kalau saja kita sempat berada di tengah-tengah suku anak dalam, terutama di pemukiman mereka, dalam Taman Nasional Bukit 12, dan menyaksikan langsung permasalahan mereka, akan semakin jelas, masih perlu upaya yang lebih serius untuk menangani berbagai permasalahan itu. Kalau boleh diumpamakan kepada musik, maka Simfoni Taman Bukit 12 masih terdengar sumbang dan perlu penyempurnaan aransemennya.

Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian keempat, Simfoni Taman Bukit 12. Dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari. Dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Heryoko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di acara ITNI. Sekarang saya sama siapa nih, Junet? Mana kok Junet, suaramu?
1: Empat.
0: Coba ini.
1: Kayaknya tiga deh.
0: Coba.
2: Oke. Okay.
0: Deh, baru saya ketemu Junet ini.
2: Iya.
0: Saya habis menghilang dari peredaran.
2: Sama, saya juga habis.
0: Kok habis cium tanah air, risengnya. Oke deh, jadi pendengar ini Junet, besok penarikan megang.
2: Iya, besok deh.
0: Terakhir di daerah Makassar untuk magang.
2: Untuk magang terakhir.
0: Tapi mudah-mudahan nanti berikutnya lagi ada rezeki di sini, berjodoh.
2: Semoga ya
0: bisa kembali. Yang ketiga kalinya, kalau ketiga kalinya tetap Mika Pangdi.
2: Amin.
0: Didoakan karena iya, saja iya,
2: karena
0: tuh.
2: Karena ini kebetulan kedua kalinya. Mm-mm. Nanti yang ketiga kalinya.
0: Iya, cus. Iya. Jadi apa ini kita bahas-bahas ini, Junet? Jadi pendengar di KT Moki request lagu-lagu Makassar, Di.
2: Iya,
0: silakan
2: lagu-lagu
0: Moki bergabung.
2: Makassar.
0: Lagu Makassar di 0811 400 9250. Apa sih ini persiapan?
2: Persiapan Piala Dunia. Karena sudah hampir mini bulan Juli, Di.
0: Iya.
2: Bulan Juli.
0: Juni saya kira.
2: Juli.
0: Bulan ini.
2: Iya kah? Nah, toh tenang diseng.
0: Tuh dimulai 11 Juni turnamennya.
2: Iya.
0: Pokoknya persiapan mini orang nobar.
2: Apa-apa persiapannya untuk RRI nanti nih? Karena katanya ada dua ya, TVRI dan RRI.
0: Iya, ya nonton bareng
2: sama. Deh.
0: Iya, kalau saya kan nonton sambil baring saja. Iya. Jadi kalau Junet sendiri bagaimana mau persiapannya, apakah euforianya, semangat kah ini menghadapi Piala Dunia kah ada?
2: Gimana ya, karena bukan juga penonton setia banget begitu ya. Ikut-ikut Ji. Kalau ada timnas, nah di situ Pak Baruan, tapi kalau enggak ada yang tim spesial sekali di dalam Pildon ini.
0: Iya,
2: tapi kuliah orang-orang semangatnya.
0: Iya, buat nih kayaknya area-area spot untuk
2: nonton bareng di mana-mana.
0: Ya,
2: sempat pendengar juga di rumahnya ada yang sediakan untuk nonton bareng. Sama warga-warga sekitar. Coba ceritakan ke kami gimana persiapannya. Kayaknya ini bisa deh untuk dijadikan sebagai ajang silaturahmi lagi untuk semuanya toh yang jarang ngumpul. Sekalinya ada ini Piala Dunia. Bisa kita buatkan tempat begitu.
0: Ada barangkali telepon WhatsApp di.
2: Iya, bisa bergabung di 0811 400 9250 pendengar.
0: Kalau lama-lama kasih baru. Tidak menggunakan ini kodongnya. Gaptek kesering. Iya, biasanya itu ada Bu Fatma tahu monitor, Pak Haji Marsuki, ada Ibu Niar ya. Siapa lagi yang pendengarnya biasa di siang-siang ini? Iya. Kita dengar dulu Kelong Pale deh lagunya. Nih lama-lama saya tidak dengar suaranya Asari Sitaba. Asari Sitaba ya.
2: Apa itu judulnya?
0: Kemai mako tidak ada. Kemai mi ane kelona.
2: Lagu Narano.
0: Iya, bisa tonji. Biasanya tak ya ada ki muncul ngapa natenai tena laguna Rano di. Oke, kita terima telepon dulu tahu ini ada Pak Haji Marsuki sambil saya cari itu Kelong ah ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak Haji Marsuki, gimana kabar?
0: Sebutin mana
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Amin.
3: Terutama peningat masih bisa bedakan yang merah dan yang biru.
2: Dodon nah.
0: Iya.
2: Dede. Tak dodo inji ke.
0: Sudah
3: tadi
0: nih.
3: Tadi dengar ke lagu terus.
0: Iya. Oh.
3: Jadi saya bilang,
0: Dia inji tamuku. Jadi tidak tung enak dia. Dia tinggal.
3: Inji tamu pun dah alasan ini. Dia selalu udah bertamu.
2: Kita bertamu Pak Haji Marzuki.
0: Ngapa meko dong. Tapi Pak Haji Jikelon atau menghibur je.
3: Nanti pi. Apa yang dibahas ya?
2: Ini persiapan Piala Dunia.
0: Persiapan Piala Dunia. Piala Dunia, iya.
3: Kelihatannya seluruh masyarakat menyambut masing-masing kegiatan di situ. Karena ini ini apa perilaku ini memang sungguh luar biasa, sangat merakyat semua kalangan. Cuma saja harus diperhatikan karena ada titik-titik keramaian. Kan, ini kan TVRI yang menjadi apa sponsor utama.
0: Iya. TVRI
3: ada TVRI dan RRI juga. Keramaian itu yang perlu diawasi, ada izin. Iya. Tapi saya tanya juga kalau tingkat-tingkat RT atau apa, apakah perlu lagi diawasi?
2: Iya, betul.
3: Paling-paling kalau ada keramaian seperti ini hanya RT RW saja yang perlu kita kasih tahu bahwa ada acara.
0: Iya.
3: Jadi bagus sekali.
2: Yeah. Tapi kalau di rumah tak iya Pak Haji Marzuki. Ada tidak sudah ada tanda-tanda?
3: Ya ada apa titik. Dan ini dari sisi lain saya berpikir ini kan. Ini apa ini menggerakkan juga sektor ekonomi.
2: Iya, betul sekali.
3: Karena bayangkan pada acara itu tentu ada orang makan sungkul.
2: Banyak pengusaha UMKM yang berjualan pada saat kegiatan atau pada saat Piala Dunia berlangsung. Jadi bisa nabantu toa.
0: Jadi kita apa ndalanta ini?
3: Sudah, halo.
0: Iya, apa ndalanta?
3: Apanya nyo?
2: Ndalanta di kita. Piala Dunia kali ya, ini.
3: Belanda.
2: Belanda kita ndalanta di.
3: Siapa minta kita telebagai?
2: Telebagai enggak apa? Juara. Ganti ndalanta kalau begitu.
3: Tidak, memang sudah menyatu.
0: Sudah menyatu tahu.
2: Iya toh.
3: Anjir cerita boltas kede.
0: Iya.
3: Anjir ono Belanda waktu na final lawan Jerman tahun 74.
0: Iya.
3: Anjir ngari jandirana kagak tahu. Kini pernah buat lah dari PSI ya.
2: Oh iya. Kamai jo.
3: Ya.
2: Kamai.
3: Di Maci ini.
0: Jadi nonton.
3: Menurut cerita anjir waktu pemerintah Belanda Aceh tadi perangko sejarah mata uang. Iya. Artinya apa pun najuari Belanda tidak ada kerja perangku asal yang jual mata uang ya. Itu sebagai momentum kan tapi gagal itu
0: ya.
3: Akhirnya tahun 78 dia jadi dia lagi yang masuk final lagi ya, tapi gagal lagi
2: tidak masuk
3: karena barangkali karena pernah kita jajah.
0: Oke.
3: Terakhir
0: ya,
3: kalau orang semua nonton bola pakai kartis saya lain.
0: Pake?
3: Saya nonton pakai rotan.
0: Anggap aku lho.
3: Lain daripada lain. Hanya roh di stadion Matuangi. Benar kecil-kecil ini. Kan maka semua bawa lagi dinding lah. Dari rau kan diatur lampang ngambik. Tidak ada duanya di dunia itu. Orang nonton bola pakai rotan yang nak ketahui.
2: Kayaknya kita pakai ngambik.
3: Ini anu, ini asongko kebo tak tulis IPN dah kena kau mau kemana nonton tapi tiga lulus
2: rigape
3: dari ini jodoh karena masih banyak mau masuk waktu yang tak kalau tembus ke 25 menit saya waktu itu saya mau maaf bila ada cerita yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Unik juga Pak Haji Marzuki.
0: Oke, Pak Haji Marzuki tahu ini. Oke, itu
2: tidak
0: ada laguna apa tadi pesan. Tapi dia itu suka kayaknya ada lagu Makassar apa Pak Haji. Lagu temo di kita dengar ini. WA Makina. Assalamualaikum. Mana Mita?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagi. Bema. Iya, Ba dan Liwang.
4: Apa kabar Aning?
0: Maji-maji Jiko dong.
2: Alhamdulillah. Kita, ya.
4: Halo.
0: Yeah.
4: Rinduku.
0: Nai.
4: Saya sama kita gitu, di
2: mana? Oh, di mana begini? Beru pitopin gabung.
4: Oh iya. Iya.
0: Pak Junet,
2: baji-baji jideng bani. Piala Dunia, persiapan tak Piala Dunia menuju Piala Dunia. Tekaman nih.
4: Saya enggak ada Pak nanti kalau ada Piala Dunia iya.
2: Oh, tapi ada mi tempat untuk nobar.
4: Kayak di rumah aja mendengarkan radio.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, lewat radio aja ya.
4: Radio saya.
2: Hmm.
4: Katanya
2: dia
4: kita di
2: radio. Iya, katanya RRI tahun ini mendukung untuk teman-teman kaum disabilitas ya untuk audionya.
0: Dia dengar audionya.
2: Iya. Untuk visualnya bisa nobar melalui di
0: RRI apakah?
4: Saya dukungku insyaallah Brazil kalau masih masuk.
2: Nah, Brazil.
0: Ya. Oke, okay, Deli Wang. Kelong apa kita apa mau dengar?
2: Dengar.
4: Maka dengar kelongnya Salimut Neraka.
2: Salimut Neraka.
0: Lagu Makassar itu?
2: Iya.
4: Lagu Makassar itu.
2: Kematongi Salimut Neraka.
0: Udah. Kenapa kodong itu ada? Salimut Neraka.
4: Sekarang tuh versinya yang cepat nih, yang banyak jangan lambat.
0: Tidak ada yang baru.
2: Versinya nonci Udin Lida.
0: Samsul Sultan ini. Oke. Terima kasih Udin Liwang. Amin.
4: Iya. Salamku sama teman di situ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Junet, kita putar kelong dulu. Lagunya dulu, Asari Sitabadi. Sudah ini Salimut Neraka.

0: Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: sambil sayup-sayup ke lagunya anu deh. Rannu asari sitaba. Ada teleponnya tahu Ibu Fatma ini Junet.
1: Okay, masuk kita angkat dulu. Assalamualaikum Bunda Fatma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dek Maji. Dek Bani.
1: Alhamdulillah.
2: Bilang Bani kusar.
1: Apa itu Mekah Bara?
2: Baji-baji ji.
1: Baji-baji ji. Dodong kama.
2: Itu aja kama memang sama.
0: Kama menten ji. Puas.
1: Oh puas itu. Ya napa tete siapa mi? Ya. Tak dodo kita punya tete segaman nih.
2: Den aja.
1: Oh.
0: Dia memang lembut kalau bicara.
1: Iya.
0: Lembut ki. Oke, Bu Fatma.
2: Apa teman-temana?
0: Iya, ne apa?
1: Anu,
0: Den Baji, Yuni Den Baji. Iya, di acara itu ne.
2: Iya, maksudnya acara
0: itu. Iya, kukira saya Den. Tena mau fokus nak buka baju buruk kapan?
1: Cocok. Anu persiapan Piala Dunia.
0: Bersama Natal lagi.
1: Iya.
2: Persiapan Piala Dunia kita biasa di rumahku di sini.
0: Iya.
2: Di depan rumah.
1: Oh, nobar di.
2: Layar lebar.
1: Iya, layar lebar pakai iya, proyektor.
2: Saya tidak lagi karena bapaknya tidak ada, jadi depan rumah yang gantikan.
1: Oh jadi sebelum-sebelumnya di depan rumah Taki, tapi ya, tahun ini lagi ndak bisa, jadi digantikan sama yang di depan rumah.
2: Iya memang dia sudah persiapkan semuanya.
1: Kita
2: tuh, siapa yang mau cemil-cemilannya begitu ya silakan.
0: Iya.
2: Di depan rumah biasa tertutup itu jalan
1: kita dulu. Gara-gara nonton orang di.
2: Iya. Itu karena sukanya bola. Saya sendiri sekeluarga suka, jadi malah beli bajunya, saya menekunnya, anakku bilang, belikan begini mak, ini, jadi saya belikan, supaya kita, ya kalau di kalam ya.
0: Iya.
1: Masih dipakai Ji? Oh dipasulu Mi. Karena kena pakai Ji juga dapat sambil.
2: Biasa poe nak yang pengaruhnya asin toh, ngapai? Naik punah naik ke meta yang ini. Naik rok ngano.
1: Nero sewa.
2: Taruang.
0: Baru nabilan tau tadi. Punah kan rejawa je kule je.
2: Punah ni beta mi lari. Disuruh bayar lari.
1: Kenapa nak muncul manja. Malaki.
0: Malaki.
2: Ini oh malaki.

0: Ngeru ki Pak Nganu nampak malah ki.
1: Pak, iya Pak Ngara. Nalari.
0: Di mana ni biasa.
2: Mungkin dengar
0: kelong. Biasa poe nganu tu. Ini pun ada beta minunda apa namae apa ni denda gambar ni jujur. Jujur kau anu sanggih nalap. Lepas lebar acara anuan.
1: Ade. Nah selesai tu, selesai.
0: Supaya seru dembani.
1: Iya, dia sendiano.
2: Jadi ada seru-serunya juga sambil nonton.
0: Oh ya, dembaji.
2: Iya.
0: Deng seron tamu makin jauhnya kita membajak menyiar eh selalu nampak
2: dengan sarana. Dan siapa dengan sarro?
1: Dengan sarro.
0: Ya.
1: Ya no. Neseng. Kalau pai seng.
0: Dengan sarro nak kena selalu selalu kalau ngerti nak membajak menyiar. Dia agana.
1: Pendengar juga.
2: Iya, baru ku dengar saya arena dance.
0: Apa monitor monitor terus ke dia mulai dia pro 1, kedua, ketiga, keempat dia suka sekali karena memang itu juga dongan nuna. Orang anu tong tu jangan kena jumpa dan demba ni.
2: Iya.
0: Ya, jadi radio jangan langgar tiga ma.
1: Iya,
0: nak kula macam cini. Jadi desa rontau kini ada embaji ni ni.
1: Iya.
0: Aku kira sarana ada embaji.
2: Oke.
0: Iya.
1: Bagi dengar kelongnya apa, bunda?
2: Iya.
0: Air kini siapa pun menyiar kita beda yang kata.
2: Cara barik basa begitu.
0: Iya, cara barik basa dia satu yang tambah ikat teh. Nanti nama aku siang tali pakai pikulangir ini teh ne. Iya, karena ni kita matenan dan nalangir kini.
2: Yeah.
0: Karena mulai salah subuh baru canggih nalar tersempulun ruang bangi ya.
2: Iya. Okay, bunda. Kelong apa nih? Ruki langir.
0: Apa kelong tadi?
2: Iya. Yeah.
0: Apa? Bisean tamatan parang.
1: Bisean tamatan parang.
2: Bisean tamatan parang. Okay. Sinampik ku ana.
0: Baji-baji ke dembaji sekeluarga deng bani.
1: Amin.
0: Undang ada bani ya pun dah bunting ke.
1: Ba. Iya, ba. Menalak bumur.
2: Iya.
0: Oke,
2: deh, terima kasih banyak.
0: Oke, sehat ke semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mungkin masih ada yang mau bergabung di 0811-4009250. Dan itulah tadi ada beberapa persiapan yang kalau Bunda Bunda Fatma di depan rumahnya ki dulu, tapi tahun ini enggak.
2: Kita terima teleponnya Ibu Harsina. Halo, assalamualaikum. Oh iya.
1: Halo, assalamualaikum Bu Harsina.
2: Iya. Kemai, salam. Iya.
3: Nuntun nenta,
2: Oh, berarti tadi kukira Ibu Harsina yang kuterima teleponnya. Oh Allah, den nuntung. Apa itu main karibata?
3: Alhamdulillah sehat-sehat jadi Mbak Ji.
2: Iya.
3: Bila pilangin ini acara ite nih.
2: Iya.
1: Jadi apa nih persiapan tak? Persiapan tak menuju Piala Dunia.
3: Nuntung bareng jarang.
1: Oh, talik bakal dia. Cocok iya.
3: Biasa nak kuliah itu menuntunnya sepekerjaan pentingnya pengin pang atau timai.
1: Tapi apa biasa didukung kalau nonton ki Piala Dunia ini? Apa biasa andalan tak? Portugal kah? Argentina, Brasil.
3: Biasa anu, Argentina.
1: Argentina hebat kadi. Tapi di dekat rumah tak ampi balat tak biasa nia tu anu.
2: Iya.
1: Apa? Adakan ini nonton bareng.
2: Bagaimana biasa?
1: Di nuntung.
3: Di kafe.
1: Oh, di kafe. Depan lagi. Iya.
3: Nunggu kok di sudut dalang.
1: Iya.
3: Kamu nyemari pasar sentral Pangkaje ini.
2: Iya.
3: Enjori perpatang empat kebiasaan ini. Warkop-warkop ya biasa nobar.
1: Oh, tempatnya memang. Bapak-bapak kaji warkop di nobar.
3: Bapak kaji. Berandar-andar kampung-kampung paling.
2: Iya.
1: paling di warkop juga dia.
2: Tapi kisaran tak.
3: Mbak.
2: Iya. Oke.
3: Baju pada
2: bagi. Ya, kelong apa ya?
1: Kita nanya. Kelong apa?
2: Oke, kita kelong apa di Langir ya?
3: Apa mau di Ridwan Sau mau?
1: Ridwan
2: Sau. Sau, risau.
1: Apa mau aneh?
2: Haram nih.
1: Atau harang nih?
2: Hah? Rumah bunting. Iya. Kan lagi lebar nih.
3: Pendengar setia anak perempat tapi terlibat ke bintama.
1: Kita
3: monitor terus ke perempat. Haji Sukri warah di Jalan Matahari.
2: Oke.
3: Kebetulan si kapal subang irlilangi kang.
2: Iya.
3: Iya, na langir kini bate kunjo acari tanah kana mereka tim ini kan 575.
2: Iya.
3: Iya, na langir dio wa. Tapi pun aja yang penyiar andalan dari perempat Dembaji. Dembaji saya ke Dembaji.
2: Terima kasih banyak kita juga. Sehat selalu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Iya, Junet, kita putar kelong nah dulu tau deh. Bisa tama tamparang. Kemudian sama apa nih? Ada mitawa eroma bunting na aji marsuki kucini lalasok na erok na langgir atau selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Baik sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan kita di program acara ITNE ya, di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui FM 92,5 RR Digital dan juga melalui streaming kami ya. Nah, saya Yuni pamit dari ruang dengarta. Sebentar kami akan bergabung dengan Prompat RRI Jakarta. Setelahnya itu akan ditemani oleh rekan saya Dewi Satriani hingga di jam 20. Saya Yuni pamit, selamat siang. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak ape? Kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuman 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana? Ada maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah. Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abompo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Pong Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia khususnya di Papua ada makanan sagu ya, bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Aya undang juga pendengar Perompat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Aya mau ajak Bang Po pendengar Perompat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perompat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya baik, Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Okay. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh, Empo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih. Oh,
1: oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perompat Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak.
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah. Memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya, sagu
2: betul.
1: Ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Jadi
2: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Yang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan, bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya. Bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya.
4: Bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat

0: Bang, kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara

0: Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Perempat, kali ini bersama RRI Perempat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya, Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
2: Masih.
1: Iya.
2: Kok ini iya, sudah ada yang bergabung nih.
1: Oh, boleh. Silakan.
2: Telepon.
1: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Mm-mm.
2: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
3: Oh,
2: iya, dengan Mace Kartika.
3: Oke.
1: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
2: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, ya. Salam kenal Pak Susanto.
3: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
2: Betul.
3: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
2: Boit ya Pak.
3: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
2: Ditaruh ikan.
3: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
2: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
3: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar mengirimkan itu bagia, apa masih ada sampai sekarang ini pasar tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu, yaitu pepeda itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga, panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
2: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
3: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
2: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
3: Tadi. Oke lah, bagaimana kabarnya Bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
2: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
1: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa. Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini, Bu?
4: Ibu Tiara di Kendari, Bu.
1: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu, cuacanya di siang hari ini?
0: Oh, lagi panas di sini, Pak.
1: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
0: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini, masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu, Pak, ya, kita di sini di Kendari.
1: Baik, kalau gitu terima kasih, Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Mace, di sana ya.
2: Sagu juga ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Pak, ya.
1: Betul. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
2: Baik. Iya.
1: Di sana, Mace,
2: narasumbernya belum
1: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya. Iya. Baik. Iya. Kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
2: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
1: Oh baik.
2: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
1: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Benar. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya, Mace ya.
2: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
1: Iya, baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
2: Perantau juga.
1: Oh, dari mana asalnya, Mace?
2: Saya malah dari Jawa Tengah.
1: Wah.
2: Lombok.
1: Jauh. Tidak ya?
2: Jadi tipu ya.
1: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
2: Iya,
1: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
2: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Pak ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
1: Oh, begitu.
2: Jadi memang memerlukan tenaga dan Ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
1: Oh.
2: Nah biasanya
1: yeah.
2: Kita campur dengan kuah kuning ya,
1: mm-mm.
2: kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, mm-mm. ditaruh piring, disiram dengan kuah.
1: Kue kuning itu ya, kuah kuning yeah. itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
2: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih mm-hmm. nanti teksturnya tuh tidak bagus.
1: Oh.
2: Jadi kayak gimana ya Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan
1: iya,
2: ya?
1: Iya.
2: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
1: Oke, okay. Berarti ini butuh apa? Butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
2: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok. Karena
1: ya.
2: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda.
1: Okay.
2: Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
1: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
2: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
1: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
2: Okay? Sudah oke okay, karena di sini makanan sehat malah.
1: Mantap.
2: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
1: Iya.
2: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
1: Iya.
2: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
1: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
2: Iya. Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
1: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Sama Po Kiara.
1: Po Nana nih.
4: Oh, Po Nana.
1: Abah Kusna. Iya. Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
4: Mace itu Empo ya?
1: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
2: Mace itu ibu ya?
1: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Gitu.
2: Iya, betul, Pak.
1: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
1: Iya, emang
4: udah jadi umum gitu.
1: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
4: ini, makanan? Ini, Pak, ya kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
1: Pegunungan mana, Bah?
4: Wamena sana, Wamena.
1: Wamena, oke.
4: Okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan
1: Makan ulat sagu.
4: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
1: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
4: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyuh tuh apa? Laron ya? Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh, Pak, daerah sana.
1: Iya, iya.
4: Apa tahu tuh.
1: Iya, baik. Aja, itu Pak. Aja ya, Bah.
4: Kalau kalau Pak masakan sagu mah sering, Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
1: Oke deh, terima kasih Pak Kusna.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
1: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
2: Iya,
1: betul. Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
2: Iya,
1: masih dalam perjalanan
2: ada
1: ya.
2: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
1: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
1: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
5: iya,
1: silakan Bang Leman. Tanggamus
5: Lampung, Pak Nana.
1: Ya,
5: halo, Maci Kartika. Dewi Astutia.
1: Lengkap banget ya.
5: Iya, saya baca di LN ini kan lihat wajahnya langsung saya
1: lihat. Oh, lagi nonton nih.
5: Iya, nonton betul.
1: Apa nih Bang, apa?
5: Semua dua-duanya. Ya oke, Mbok. Masih itu kalau di sini tuh Bibi.
1: Oh, gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
1: Ya udah.
5: Bibi masih kalau emak ibu.
1: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
5: Oh, Nana.
1: Iya.
5: Pon Masih Dewi. Sagu kan di sini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu dengan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolah anak SD gitu, gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Makasih Dewi, makasih. Baik. Selamat siang,
1: wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
2: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Pak, itu rasanya berbeda sih.
1: Oh beda ya?
2: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Pak.
1: Iya.
2: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mpok ya.
1: Kenyal gitu ya.
2: Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
1: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik, Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai ini ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
2: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok.
1: Iya.
2: Di sini tentu ada, masih ada nasi.
1: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
2: Masih ada nasi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu, Mpok.
1: Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
2: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
1: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya,
1: sih. Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Ya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama katanya? Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari pokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi. 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu

0: Iya, baik, terputus ya bersama RRI Propat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
1: Oh, itu untuk rasanya manis kah atau?
2: Tergantung yang buat.
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
2: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, yeah. Ada yang dibakar. Yeah. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak Ruth?
2: Rasanya gurih.
1: Oh, gurih. Yeah, yeah. Kalau untuk yang bakar ya
2: sama juga.
1: Gurih tapi juga ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih, Kak?
2: Tidak beda. Sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
1: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
2: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
1: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya, Kak Ruth. Iya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
2: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya?
2: Masih
1: ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
2: Itu makanan ciri khas orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
2: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
1: dan
2: sayur kangkung.
1: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner Sagu Bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di Sagu Bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
2: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh, paling sagu gula merah.
2: Iya.
1: Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
2: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
2: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forna, baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
2: Semua usia.
1: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
2: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
1: Oh, sering.
2: Apa pameran?
1: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
2: untuk luar Papua sementara saya tidak belum pernah ikut, kalau mama sudah.
1: Oh jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada sagu?
2: Orang tua.
1: Oh ya, orang tua ya. Juga ini ya. Oke baik, kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
2: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya beda Kakak Ruth. Ya, nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
2: Kalau untuk yang kita punya sagu forna tergantung bakar batunya juga, apa fornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai,
2: iya, pakai api.
1: Api dari arang atau dari kelapa?
2: Dari kayu.
1: Oh dari kayu, jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
2: Cuma khusus.
1: Oh kadang ada khusus?
2: Kayu, ya.
1: Kayunya apa nih Kakak?
2: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
2: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
2: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
2: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
2: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya
2: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh, jadinya Kak?
2: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah nggak Kak ngambil dari lokasi lain?
2: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
2: Sama saja.
1: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
0: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Ma Jekartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
0: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
2: Ada.
0: Ada, apa Kak Ruth? Instagram atau Facebook?
2: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
0: Oh, baik.
2: Di TikTok Dewi Kis.
0: Iya.
1: Dewi Kis.
0: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
1: salam Po.
0: Itu dia Bapak pendengar Pro4 di Surusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari.

Abang Pol, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Junet.
1: Halo Kak Dewi.
0: Dari mana?
1: Dari rumah.
0: Dari ukirai dari tadi.
1: Dari tadi juga sih.
0: Tapi wajahmu ini menghiasi sesuatu hal.
1: Iya, abis dapat tato
0: ki di jalan. Anjim ini, ya Allah. Konon kabarnya Junet. Jadi masuk ke rumah sakit ini Junet.
1: Hampir. Tapi di puskesmas sih.
0: Jadi puskesmas jadi udah kodong. Itu Mi. Jadi satu pelajaran buat para pendengar ya.
1: Iya.
0: Yang mungkin mau menuju ke mana?
1: Jauh.
0: Mau jauh mau dekat juga kayaknya harus diperhatikan.
1: Betul juga.
0: Apa pesannya nih Junet?
1: Jangan ngebut-ngebut.
0: Jangan ngebut-ngebut.
1: Kalau bisa memakai pakaian yang safety, harus pakai celana panjang. Dan harus juga pakai sepatu ya.
0: Sepatu ya,
1: wajib
0: benar.
1: Itu, wajib ya. Sepatu.
0: Memang wajib.
1: Helmnya juga harus SNI.
0: SNI ya.
1: Iya, supaya tidak seperti Junet.
0: Memang kok pakai helm apa Junet?
1: Helm enggak ada kacanya kayak iya.
0: Oh, in yo mi sing kembali badan mau anu ke helmku. Iya, kayaknya juga saya harus ini juga ya. Ya ganti helm kok saya harus pakai yang menggunakan kaca.
1: Iya betul.
0: Saya juga enggak tahu karena masalahnya kalau longgar itu anu itu kaca tak kalau kubuka.
1: Iya, tak kalau kubuka bisa ya karena longgarnya itu.
0: Longgar gitu. Nah, kalau
1: lepas kita terlepas.
0: Capek tuh gitu di obeng-obeng di apa di ini. Baru baru helm saya kan warna ungu-ungu muda atau
1: iya.
0: Jadi cantik itu kalau tidak pakai. Tapi enggak boleh dicontoh ya. Terus jangan juga kebut-kebutan yang seperti tadi kita bilang.
1: Betul sekali.
0: Kalaupun kita lagi buru-buru, sabar mikir. Datang mikir berangkat ke lebih awal.
1: Berangkat lebih awal kalau mau buru-buru
0: iya.
1: Supaya tidak kita atur waktu, jangan waktu yang atur kita.
0: Iya, betul. Gitu. Terus kalau misalkan ada kendaraan di depan tuh bagaimana nih? Kalau mungkin melambung, jangan melambung toh.
1: Jangan melambung.
0: Jangan kayak melambung ya pendengar ya. Karena ini Junet Mi ini
1: korban
0: salah satu korban yang hari apa itu Junet waktu
1: hari
0: itu
1: hari Minggu tepat di tanggal 31 malam di Jeneponto.
0: Tanggal 31 di Jeneponto di
1: iya
0: mau ke Bulukumba. Acara apa itu?
1: Mau pergi liburan.
0: Mau pergi liburan.
1: Iya, dia untungnya, sama Toa.
0: Itu, Mi. Untungnya Toa tidak ada aul kau bawa.
1: Sama, Kak. Awalnya sama, Kak. Baku boncing aul. Tapi
0: aul.
1: Pas di Jeneponto di Bangkala pisah.
0: Mm-mm.
1: Sama Kak temanku yang satu.
0: Yeah.
1: Cewek juga.
0: Jadi itu cewek gimana? Mukanya juga luka-luka.
1: Dia tangannya.
0: Ya Allah.
1: Ayo
0: kita jadi kali ini. Awal. Junet. Junet suka makan ikan tidak?
1: Suka.
0: Suka makan ikan.
1: Iya.
0: Ikan yang paling kamu suka itu ikan apa, Jun?
1: Kalau saya ikan cakalang.
0: Cakalang.
1: Betul.
0: Ikan cakalang.
1: Ikan cakalang, ikan tuna.
0: Ikan tuna ya. Ikan tuna enak itu.
1: Enak sekali. Kalau kita apa?
0: Saya suka tuh tuna, aku suka juga bolu.
1: Oh.

0: Oh. Ada istilahnya orang ikan bulu atau ikan cakalang, lain lain dulu lain di sekarang.
1: kalau ikan bolu enak.
0: Kalau dibakar.
1: Iya dibakar sama kalau di biasa orang palu kaciki. Mm-mm. Terus ada ususnya.
0: Ususnya
1: itu saya makan.
0: Saya juga suka ususnya.
1: Ususnya.
0: Ususnya tuh biasa ibu kalau saya tidak ibuku itu bikin itu ususnya dia bikin sambal.
1: Enak.
0: Biasa tuh saya yang habis itu. Saya yang habis biasa sama ibu ada nunya bu ususnya. Saya bilang. Ada, bilang mana itu sana deh.
1: Biasa di sambal itu tambahin nasi berapa deh, kali?
0: Nasi panas nak. Deh, ku sukanya itu kalau yang namanya itu ususnya itu ikan bolu kah? Dibikin anu ditumis-tumis sambal
1: gitu. Deh, gimana berpacampur jeruk nipis? Oh Tuhan. Sore-sore gini
0: enaknya. Jadi sebenarnya masing-masing itu enak sih semuanya.
1: Iya.
0: Tapi kan disuruh ibu milih.
1: Disuruh memilih ikan bolu atau
0: cakalang. Kalau ada ikan bolu sama ikan cakalang depan tak toh. Teh saya kuambil dua-dua.
1: Kulihat ki dulu saya ini nama sak gimana ki?
0: Kalau saya kalau ikan bolunya dia bakar.
1: Oh kalau dibakar sama ikan cakalang, kupilih tetap cakalang deh.
0: Bakar ya, itu tuh dia cakalang.
1: Tapi beda cakalang.
0: Kalau cakalang toh kalau ikan tuna itu kalau misalkan ada mianunya juga apa sih yang di anu rica-rica
1: deh kusuka deh enaknya apalagi pakai ikan bakar cakalang rica-rica
0: itu mi itu
1: oh,
0: mi
1: Tuhan.
0: Oh Tuhan. Iya jadi topik kita ikan cakalang atau ikan bolu terserah iya. Kita mau pilih mana tapi yang kedua-dua ngomong itu namanya sama inces.
1: harus satu
0: mau saja. Oke
1: jadi kita terima teleponnya ya.
0: Oke deh halo assalamualaikum
1: Sirina Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
2: Senang dilirik lagunya perempat Ces.
0: Dari
1: dengan siapa di mana?
0: Pak Ahmad Yanitas Muntawa.
2: Dengan nama Yanitas Mundi Sopeng.
1: Yanitas Mundi Sopeng.
0: Di Sopeng.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
0: Baik-baik.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi cerah di sini.
1: Iya.
0: Cerah, adem-adem atau lagi mendung atau lagi
2: ya cerah-cerahnya ada
0: cerah panas ya panas
1: daji atau panas mapelalak de
0: mapelalak
2: terlalu panas sih
0: mau enggak
2: gitu ah dia mana pelalak de
0: ambil kalau mapelalak de.
1: Oke Pak Ahmad Yani biasanya lebih suka makan ikan bolu atau ikan cakalang.
2: Hah?
1: Ikan bolu atau ikan cakalang?
2: Ikan bolu saya suka.
1: Oh
0: diapakan itu Pak
1: di masa apa itu ikan bolunya
2: anu ji dibakar sih saya suka.
1: Oh,
2: biasa juga dimasak iya. Tapi dibakar lebih bagus.
1: Iya iya iya. Tapi memang cocoknya kan bolu dibakar.
2: Raca-raca mangga apa?
1: Oh, raca taipa.
0: Raca.
1: Raca mangga pakai anu. Pakai apa deh kalau ada pecok-pecok udang.
0: Iya. Enaknya itu kalau ada udang-udang itu yang kecil-kecil tuh. Dia suka.
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan Junaidi.
1: Dengan Junaidi sama Ince.
2: Sama Inces.
0: Jadi lagu-lagu yang kita siapkan ini Pak Ahmad Yani diantaranya Iwan Tompo, Tawanu, Teai, Tawaku Andi Tenri Uke, Golanawale Paria Ati Ritwan, Lakwakna Kamasea Andi Andika, Bunga Welu Anto Saro, Bunga Lambaselo terus Pasampo Siri Rewa Kogowa
2: Pasang Ilham. Pusiri mo.
0: Oh ya oke
2: okay. Halo suaranya enggak terlalu kedengaran sini saya dengar. Kecil.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Memang dari tadi begitu Junet.
2: Iya.
0: Mohon maaf kalau begitu Pak Ahmad Yani.
2: Iya. Kedengaran tapi kecil-kecil sih.
0: Kecil sekali nih. Iya.
2: Enggak terlalu sih. Bisa didengar tapi kecil.
0: Enggak
2: sama dulu.
0: Oh enggak sama dulu. Dulu memang nyaris tak terdengar dia.
2: Jernih ini agak
0: keresek. Ah, oke lah. Oke, Pak Ahmad Yani. Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selanjutnya yang di belakang ada siapa?
0: Selanjutnya.
1: Ada.
0: Oh, ini lagi timbul tenggelam baku tindis-tindis ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita tahu ini siapa?
1: Ibu Siti.
0: Salah.
1: Ibu
0: Ibu Sri Sinta di MU.
1: Ibu Sri Sinta di Minasya UPA.
3: Mandung lirik lagu Na Prompat.
1: Asik. Gimana kabarnya Bu Sri Sinta?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya MU?
0: Itu mana taunya MU? Nah, taunya MU. Baik-baik Ji Tawadi, aman Ji. Ya,
1: aman Ji.
0: Bagaimana? Aman, nah. Anak mendung. Anak-anak santri taya Bu Sri Sinta.
3: Sebentar lagi ini mas siap-siap toilet baru mereka
0: guru mengaji.
1: Oh, iya toh.
3: Ini belum datang.
1: Iya, siap-siap dulu. Sembari menunggu, Bu Sri Sinta biasa suka makan ikan apa, ikan bolu atau ikan cakalang?
3: Ikan bolu paling enak.
0: Oh, ikan bolu tahu di apa kan?
1: Tapi
3: di masa ini palukaca atau palumara,
0: palukaca atau palumara. Nyaman nan tuh di. Enak tong iko biar palukaca palumara kalau dikasih jarang menggaracak deh nyamang ina.
1: Tetap enak, tetap enak, tetap
0: enak. Sekali.
1: Malunra,
0: malunra.
1: Ya Allah.
0: Kaboro-boro.
1: Ya Allah lapar kak.
0: Ih lapar tamigang gara-gara bahas jangan itu.
3: Jangan lapar lagi puasa.
0: Oh puasa tau. Bus di sini.
1: Oh deh makro di puasa.
0: Mau ke lagu apa ini? Iya
1: mau ke lagu apa ini?
0: Lagu apa? Mau ke lagu apa? Mau ke lagu apa?
1: Lagunya apa ini Bu Sri Cinta?
3: Ya bunga-bunga.
0: Bunga.
3: Ada bunga.
0: Oh bunga welu, bunga welu. Oke. Okay. Terima kasih. Iya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak buru-buru kamu?
1: Iya, mau tuh sholat.
0: Oh mau sholat tau ya tadi. Iya. Jadi kita lanjut lagi nah ini lagu-lagu yang kita siapkan tawanu teh tawaku golak nawale paria lalana kamasea bunga lambaselo rewako goa dua beneku.
1: Dua beneku.
0: Ngeri ya. Angin angin mamiri mapo jerepak kaca mengai curak lipa sipakario sipakamase pengai tasi rapi. Kadang rata-rata lagu Makassar deh.
1: Iya.
0: Nggak anu kok rasa lagu anu lagu. Wah ada jadi dua ada beneku lagu,
1: iya ada
0: apa? Dua benenai.
1: Oke jadi Angels.
0: Ada lagi telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Dwe dari mana nih? Dimas.
4: Ada aja.
1: Iya, baru saja didengar.
0: Baru lagi nelfon.
1: Iya, ke Dimas.
0: Tunggu dulu, password tawa.
1: Iya, Sirina Pace.
4: Tenandu lirik lagu Na Prompat, Jess.
1: Kenapa itu suara iya?
0: Suara iya. Sekalinya lama baru muncul lagi, toh. Naruba mi suara iya. Heran kutong.
4: Apa kabar kabar doa?
1: Alhamdulillah.
0: Barang masuk ini di sekolahnya.
4: Di akhir bulan 6 baru masuk asrama.
0: Kenapa pada baru ke Pak Kodong menelpon?
1: Dari mana?
4: Baru Pak ini pulang kampung jadi baru Pak monitor lagi.
0: Maksudnya ada ki di anu di ini nih di Bolangi lagi.
4: Iya, pulang kampung dulu sebelum masuk asrama.
1: Iya toh, temu kangen dulu dia.
0: Temu kangen sama keluarganya tahu enggak? Karena masalahnya di berapa lama ki di Bolangi nih? Di Bolangi di mana sayang? Di mengi,
1: asrama.
0: Bukan, di Andi Tondro.
4: Habis Idul Fitri sampai minggu lalu.
1: Berarti ada kidul 3 bulan.
4: Dua bulan lebih.
0: Baru setelah dibolangi langsung pergi sekolah.
4: Masih mau kayaknya ke Andi Tondro dulu.
0: Andi Tondro dulu di iya toh.
4: Mau anu juga.
0: Apa itu?
4: Mau rencana ke RRI dulu sebelum masuk.
0: Jalan-jalan ke di RRI.
1: Iya, sekali-sekali. Dilewati. Harusnya besok ada kisi.
4: RRI kalau mau ke.
0: Padahal Junet ini besok ini tidak ada mi pelepasan mi
1: besok penarikan.
0: Penarikan mi Junet.
1: Penarikan. Kenapa astagfirullah?
0: Astagfirullah karena masalahnya tidak ketemu Upi tahu sama Dimas. Maunya ketemu dulu sama harus ketemu dulu sama Dimas sama Junet.
4: Di Makassar ke sekarang.
0: Iya deh.
4: Sempat gang ini.
0: Itu mi. Tapi nanti kapan-kapan
4: nanti lah. Nanti Junet ke Junet. Ke asrama.
0: Iya tahu.
1: Dia jauhnya di mana minta
0: asrama? Di mana asrama? Di asrama tak ke Junet? Junet bedeng Dimas.
4: Kenapa?
0: Di mana asrama tak?
4: di sana di Jalan Sunu.
1: Oh, di Sunu.
0: Sunu Ji dekat Ji.
1: Dekat Ji dari
4: sini. Yap, gitu.
0: Iya.
1: Oh, yapi.
0: Yapi.
1: Oke, jadi
0: oke, Dimas. Jadi kita punya topik ini karena nanti lagunya ikutan Miki Bunga Wulu sama Pasang Pasiri. Topiknya adalah
1: ikan bolu atau ikan cakalang, Kak Dimas. Dari tadi ini pilihannya dua orang ikan bolu.
4: Cakalang.
1: Lain dulu, lain sekarang.
0: Lain sekarang. Asik.
4: Ayo. Ikan bolu saya.
1: Oh, ikan bolu.
0: Dimas apa nyo?
4: Saya bagian perutnya.
0: Toh bagian perutnya.
1: Toh enak toh.
0: Oh bagian perutnya itu hitam-hitam kah toh? Iya. Deku suka itu nah.
1: Enak sekali.
0: Ikan bolu. Itu bagian bolu iya.
1: Ikan bolu hitam-hitam.
0: Yang hitam-hitamnya. Anda aja itu yang di hitam-hitamnya itu yang lemak-lemaknya.
1: Iya.
0: Deku sukanya itu nah. Apalagi kalau tebal-tebal ki.
4: Saya itu biasa.
1: Gentar aja sama sini paling lapar.
0: Wih ketahu
4: di perutnya. Biasa orang ini kemana semua perutnya.
0: Iya mi. Biasa tuh di rumahku itu bikin orang ikan bakar ikan bolu. Terus belum pi makan orang baru disajikan itu sama ibuku di patale itu. Dia biasa kuambil mie mambi itu bagian perutnya yang warna yang hitam kata jadi tak potong ki begitu langsung. Jadi orang tuh kalau pamannya ada tak begitu tuh posisi bukan posisinya modelnya itu anu
1: berarti
0: itu ikan
1: sudah diganggu bisa
0: pasti dia bilang oh ini inces pasti ini bilang oh inces pasti lagi ini tidak salah lagi pasti begitu asal ada kata tuh tidak siaran kata
1: pasti hancur gitu
0: berarti itu ikan kah saya pilih langsung pecuk. Tapi memang enak tahu Adi Dimas.
4: Kalau ikan cakalang itu saya enggak suka karena ada itu kalau hitam-hitamnya di tengah dagingnya.
0: Oh, iya, dagingnya hitam. Iya. Saya suka itu.
1: Itu.
0: Saya juga suka yang coklat-coklat toh.
4: Iya.
0: Coklat-coklat yang di dagingnya.
4: Kalau makan itu.
1: Iya, ada memang yang pahit. Kalau yang pahit itu biasanya ikan bermalam.
0: Tapi yang pahit, enggak, yang
1: pahit dan gatal. Iya, memang yang hitamnya. Biasa juga gatal.
0: Gatal kan? Tapi enggak, saya enggak pernah jiku dapat gatal ya.
1: Tapi enak.
0: Aku suka saya yang coklat. Biasa itu kalau pami di ini tuh saya cari itu yang coklat-coklatnya.
1: Karena kebanyakan biasa daging yang warna coklatnya dibanding yang putih itu loh.
0: Aku suka sekali itu nah.
4: Iya.
0: Saya enggak tahu kenapa. Atau karena saya memang galojo. Dimas. Kapan-kapan jalan-jalan ke sini Dimas nah.
1: Iya,
4: kan. Iya, usahakan iya.
0: Iya, Pale.
4: Oke. Okay. Lanjut tugas.
0: Oke, siap.
4: Sudah kecelakaan Bang Kak Junet.
0: Iya, tahu aku dong.
4: Jadi enggak apa-apa sih motornya.
0: Ini apa nama motor kurang motor ajar nama ini Dimas. Jangan kok begitu Dimas deh. Dimas tuh orang itu yang ditanya bagaimana Wiki Junet. Tidak luka-luka Wiki Junet. Bebe Ciki tidak ada dia apa-apa. Ini apa ditanya motor.
4: Baru baru punsin beda cewek.
1: Iya, taman kelas ku, taman kelas koji.
0: Tapi
4: Wiki malam dulunya.
0: Weh baru Junet yang parah. Untungnya tuh Bebe itu cewek, maksudnya enggak parah juga itu cewek, Junet parah. Baru datang iko dan pas datang sih baru kakinya masih sakit. Karena momi penarikan
1: tuh besok. Penarikan besok jadi enggak apa-apa lah.
0: Iya kok dong.
4: Bagus gitu dipukul-pukul.
0: Oke Pali kalau begitu Dimas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Okay. Okay, sudah 3 penelpon.
0: Tapi memang itu Junet. Saya suka itu kalau yang itu apa yang itu yang coklat-coklat ke hitamnya tuh. Kusuka itu. Kusuka enggak tahu kenapa dibanding itu yang warna putihnya. Saya lebih suka itu yang hitam yang coklat gitu.
1: Tapi memang ada biasa yang gatal.
0: Gatal kan? Iya. Tapi alhamdulillah kawe selama ini aman-aman sih. Gitu gatal
1: ikannya,
0: mungkin.
1: Pengaruh bermalam.
0: Bermalam itu yang kalau gatal katanya nih. Yang maksudnya ya
1: sudah ada 2 hari 3 hari lah.
0: Tapi kalau yang tidak gatal itu yang segar.
1: Baru masih fresh.
0: Yang segar, fresh. Fresh. Mati salah kasih tuan.
1: Halo Assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Senandung lirik Laguna Prom Pace.
0: Ai Pak Marsuki tidak sempat mitawa ketemu sama Nu Junet.
5: Itu mi. Halo kau Junet. Kau sudah menanam benih cinta dalam hatiku.
0: Gimana
5: nih? Dia sudah tumbuh berkembang. Dia aja sepanjang masa. Bagaimana
1: ini? Kapan kita datang lagi? Kayak besok hari Selasa dia.
0: Besok. Besok penarikan ini Pak Marzuki Junior. Astaga.
5: Ma, apakah ini posisi kemarin ada lagi magang?
0: Lagi magang.
5: Iya. Tapi satu hal Junet, jangan kau lupakan aku.
1: Ih, Pak Marzuki.
0: Datang Ki, tahu supaya tidak.
1: Besok, wae.
0: Datang Ki besok.
5: Aduh. Kalau perlu aku kirim fotoku.
0: Apa tanya kalau
5: kita minta foto ukuran berapa?
0: Mau ki apa foto? Tapi ini Pak Marzuki kasih masuk di anu di kamar mandi kasih aku takut anu.
5: Biasanya itu kalau foto empat keadaan sama dengan 75.
1: Mau diapain?
0: Laku apa?
5: Itu udah jadi saya kalau ikut kalau masuk harus kita gembira.
0: Gembira.
5: Jadi kalau bicara tadi tentang ikan, saya suka ikan cakalang yang banyak hitamnya.
0: Enak memang.
1: Kita sama Pak
5: dibalik kayu manis dengan nasi cempah, biarkan dia bermalam. Habis bermalam diiris-iris kecil kemudian digoreng.
0: Tidak bermalam misalnya kalau ikan saya di rumahku, pasti habis.
5: Kalau ikan
0: buat buat makan ikan.
5: Diiris tipis kalau cakalang di series ada kan hitamnya.
0: Bagaimana diiris tipis?
1: Yang disuir-suir kayak begitu.
5: Kan tebal. Oh. Jadi iris bundar.
1: Iya, nah iris bundar, Ki.
0: Oh.
1: Dipotong-potong.
0: Diiris atau potong?
1: Dipotong sih.
5: Iya, bukan diiris, sorry dipotong-potong.
0: Iya.
5: Kira-kira
0: dipotong-potong, iya.
5: Iya, tapi dia bulat.
0: Iya, bulat.
5: Kelihatan hitamnya.
0: Betul.
5: Apalagi kalau gratis.
0: Nasam itu yang namanya gora itu.
1: Iya, yang namanya gora itu enak sekali.
5: Aduh. Lagu.
0: Tiada duanya.
5: Laguku.
0: Lagu tak ada pasang posiri dengan bunga weldu.
5: Dengarku dulu saya bicara dulu. Dua istriku.
0: Dua beneku. Penelpon keempat Miki Waena.
1: Enggak bisa Mia nung ngikut
0: Miki lagunya.
5: Main banyak tuh Bang. Ya pada kan saya tadi mencari menit itu memberikan kesempatan kepada yang lain.
0: Selamat kalian dapat
5: tugas catatan. Jangan lupa Jonet, jangan kelupakan saya nak.
0: Datang Miki di sini besok.
5: Saya mendalam.
0: Iya.
5: Sampunya nomor HP nak tolong dicatat. Jangan putuskan silaturahmi. Saya serius
0: kali ini. Catat nomornya, Junet.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Marzuki ya. Yang enak songkoloknya dekat rumahnya. Enak songkolok nana. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Pak Marzuki, Junet. Jadi sekali lagi kalau dibilang itu selera itu orang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Tapi kalau dibilang selera karena sengoa, rakus dan sebagainya loh.
1: Tapi dua-duanya.
0: Saya suka dua-dua. Setelah itu juga tapi entahlah ya. Kita dengarkan dulu Junet supaya semuanya pada semangat menjalankan aktivitasnya. Tau masih sibuk dengan aktivitas orang-orang ini. Oke.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja,

0: mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Sirena Pace. Dan kembali kita buka 0811 409 250. Junet, mana suara tak? Iya. Oke, Junet, ada yang masuk tawa.
1: Betul.
0: Halo.
1: Halo, Sirena Pace.
2: Nandung lirik lagu Na Pro 4 Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa bang ini, Junet? Harus kita lain semuanya. Oh, amikir.
1: Anu Pak Jengkis.
0: Iya dong, asik. Nggak taunya.
1: Halo Pak Jengkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, info Malik, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baji-baji ji.
0: Insya Allah. Apa baji-baji kalau sudah kecelakaan? Anjir, ini kan baji-baji.
3: Kalau ada luka, semoga cepat sembuh.
0: Iya, tahu. Amin. Amin, amin, amin. Oke, mau dengar lagu apa ini, Pak Jangkis?
3: Dua Biniku.
0: Hah?
1: Dua Biniku.
0: Dua Biniku.
1: Langsung nambah.
0: Dua Biniku. Oke deh. Topiknya tahu Jun.
1: Iya, lagi
0: suka apa?
1: Lagi iya, lebih suka mana? Ikan cakalang atau ikan bolu?
3: Bolu bagus di tapa-tapa.
1: Bolu bagus di tapa-tapa di.
0: Di apa itu di tapa-tapa?
3: Dibakar-bakar.
0: Oh, tapa itu bakar.
1: Di tapa-tapa.
0: Anjir, tapa. Bertapa.
1: Dicampur cobek-cobek mentah sama dabu-dabu.
0: Dabu-dabu.
3: Cemangi, mantap.
0: Mantap. Enak mentong gitu. Jadi ikan bolu diapakan pun.
1: Apapun itu enak sekali.
0: Enak, betul. Apalagi kalau lapar, kia.
1: Apalagi kalau pergi ke kapurung.
0: Oh.
3: Oke,
0: terima kasih. Iya. Amin. Iya, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Kalau ikan bolu biasa dibuat kapurung juga kah?
1: Ada biasa yang pakai kapurung.
0: Oh,
1: tapi kira, nasuir.
0: Kira tuna.
1: Di tidak bolu. Nah, potong-potong biasa gitu. Terus nanti tuh kuahnya nacampur gitu.
0: Oh, kuahnya ya. Kalau kuahnya memang.
1: Tapi tetap jika ada ikan bolunya.
0: Tapi tunggu dulu. Bukan ikan bolu atau ikan cakalang?
1: Ikan bolu.
0: Tidak mengerti kak saya kalau bikin kapurung orang nggak asal makan.
1: Sembarang ji ikannya sebenarnya. Sembarang ji. Tergantung selera tak yang mana.
0: Yang penting ada kuah ikannya leh. Wendoe. Oke, kita terima telepon lagi Junet. Halo, assalamualaikum.
4: Senandung lirik laguna from Patches.
0: Apa? Senandung.
4: Senandung lirik laguna.
0: Oh deh, kaget. Bu, jengki mare Bu Siti nah.
1: Iya.
0: Iya, piye kabare?
4: Api-api wae.
1: Api-api wae.
0: Apalagi tawan jo, agak kareba.
1: Agak kareba.
0: Baji-baji tawa.
1: Baji-baji. Kareba mah deceng, ya ta.
0: Kareba mah deceng. Dengar lagu apa nih Bu Siti?
1: Iya.
4: Palopi ada?
0: Tidak ada.
4: Oh
0: ya. Yang ada ini. Tawanu tehai tawaku gola nawala nawale paria la lana kamasea bunga lambasi. Oh ya.
1: La lana kamasea. Jadi gimana nih Bu Siti?
4: Apa?
1: Lebih suka makan ikan cakalang atau ikan bolu, ikan bandeng?
4: Suka makan ikan cakalang. Diasap baru dimasak lagi.
1: Oh, diasap baru dimasak lagi. Gimana itu rasanya? Senikmat
4: kan
1: apa
4: itu,
1: mi?
4: Itu enak kalau diasap baru dimasak lagi. Kalau enggak langsung dipecel gitu.
0: Cakalang? Cakalang?
1: Iya,
4: dikiris tipis-tipis baru dipanggang.
0: Diiris tipis-tipis.
4: Apa katanya orang Bugi? Kalau di sana kan adi asap, kalau di Jawa, kalau di sini dipanggang apa gitu, enggak tahu saya namanya.
1: Dipepes gitu enggak sih?
4: Oh, dipepes bungkus daun.
0: Oh, apa sih namanya ini? Ada itu biasa orang Bugis bikin. Itu tuh dia ditusuk itu baru dibakar.
4: Oh,
0: iya. toh?
4: Oh iya benar. Ah,
0: orang Pare-Pare biasa bikin begitu. Dek, ku suka itu, enak juga itu nah. Dek, baru makan itu yang coklat-coklat hitam-hitamnya.
4: Oh, enak itu.
0: Enak sekali.
1: Malunra.
0: Malunra. Nyetak. Wih, enak sekali itu Bu Siti.
4: Oh iya, saya suka itu.
0: Saya juga suka. Pokoknya kalau ada itu ikan dikasih begitu tuh ya dia baru.
4: Saya sering titip di daerah Bone.
0: Karena orang Bugis biasa bikin begitu.
1: Iya.
0: Ditusuk tuh pakai kayu-kayu baru dibakar. Iya loh, enak sekali. Ya Allah, laparku. Bagaimana ini Bu Siti tanggung jawab? Itu Mi, Mami panen ini.
4: Belum Pak kenal, sudah Mi pergi.
0: Belum dikenal tahu. Bisa jadi janjian nanti di RRI.
1: Sering-sering datang ke sini.
4: Kak Kavi orang mana sih?
0: Bukan Kavi ini.
4: Bukan apa?
0: Junet
4: orang mana?
1: Seorang Goa. Tapi biasa jika Maros.
4: Oh Maros.
1: Iya biasa.
4: Maros mana?
1: Orang Goa tapi biasa ke Maros.
0: Orang Goa biasa ke Maros.
4: Oh orang Goa.
1: Iya.
4: Goa mana?
1: Di Sungguh Minasa.
4: Oh. Kenal anakku kan di Goa juga.
1: Oh di mana dia di Goa?
4: Di perumahan R2000.
1: Di mana itu?
0: Di mana itu? R2000.
4: Perumahan R2000.
0: Enggak, belum tahu.
1: Kalau enggak spesifik enggak ditahu.
0: Enggak ditahu. Iya.
4: Oh, R2000 dekat dari Sekolah Pelayaran Barombong.
1: Wih, jauh.
0: Jauh ya.
1: Jauh.
4: Terus ternyata. Adik saya yang selain anu di Palangga.
0: Begitu Palangga. Dekat jika engkau Palangga.
1: Iya, kalau Palangga dekat.
4: Kebetulan besok ada acara di situ pengantin.
0: Aku ketemu mah ke Junet.
1: Di besok di Palangga.
4: Iya, Palangga.
1: Malam acara malam.
4: Malam. Acara siang sampai malam itu arah mau ke itu sampai DN.
1: Oh iya. Ada temanku job di situ.
4: yang apa rap kepala ya kepala PDN
1: iya,
4: itu
1: ya. IPDN ya cocok.
0: Oh.
1: Jadi nanti jalan-jalan ke sini, Bu.
0: Iya.
4: Nanti dulu karena masih ngurus bapak ini loh sakit.
0: Iya, Bu. Semoga lekas sembuh bapak.
4: Iya.
0: Oke Bu Siti, makasih banyak.
4: Terima kasih.
0: Iya,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Ibu Siti Nurbaya ya, yang punya keluarga banyak. Daerah Goa. Ada di mana-mana. Saya juga punya keluarga, ada di mana-mana. Tapi bingung Kak di mana mananya?
1: Di mana gimana nya?
0: Di mana mananya? Tapi memang kalau banyak keluarga tuh enak, Junet. Mungkin kemana? Bisa ke singgah.
1: Kalau ada tiba-tiba kenapa Ki?
0: Bisa di sini bantu Kak dulu. Ada di sini bantu Kak dulu.
1: Kayak contoh itu kemarin saya di Jenepontok. Kurang ada juga temanku.
0: Ada teman tak punya keluarga atau memang teman tadi
1: rumahnya memang di situ langsung
0: Masya Allah. Ke rumah Mido. Itu bagusnya kalau banyak keluarga di Junet di.
1: Betul.
0: Kita terima telepon lagi. Halo Sirina Pace.
5: Halo Sirina Pace Sonandu lirik lagunya Burung Pace.
1: Oke. Pasale.
0: Apa
1: kali?
0: Gimana kabar?
1: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh.
5: Yeah.
0: Jadi langsung nih dengan topiknya kita ini tahu. Topiknya
1: apa ini? Cakalang atau ikan bolu?
5: Ay kalau ikan cakalang tadi ada ikan bolu tadi ini kubakar,
0: Memang enggak bisa makan orang kalau asam urat kan?
1: Asam urat dimakan ikan bolu.
0: Oh, kenapa?
1: Enggak tahu juga.
5: Kamu bahasa ngura kak, taki-taki mana gak persen dia.
0: Oh begitu kak?
5: Iya.
0: Iya bapak.
5: Hati-hati.
0: Tapi bapakku kuatnya makan ikan bolu bapakku.
5: Ya belum pina ada penyakit itu
0: di badan.
1: Mudah-mudahan gak dapat ya.
0: Mudah-mudahan tidak ji bapakku kodong mudah-mudahan.
5: Iya.
0: Bapakku kuat sekali tuh Pak Salim makan kalau ikan bolu karena apa dia suka ikan bolu selalu request sama ibuku.
5: Iya kesukaannya mbak kuat tapi.
0: Iya. Selalu request dia bilang sama ibuku ikan bolu mau enak ki jadi ibuku bakar mi tak berapa potong biasa dia nyaman nah
5: Saya juga suka sekali tapi mau dia apa nanya tapi ya
1: nggak bisa kita makan
5: kenyang perut.
0: Oke, jadi lebih pilih yang namanya ikan cakalang.
5: Ini viral
0: terus lagi. Astagfirullah.
1: Oh, berarti jadi ikan cakalang ikan kita pilih cakalang.
0: Dia pakan itu ikan cakalangnya.
1: Iya, digoreng ke di palumar.
5: Ikan cakalang bagus juga dibakar itu, Boy, Mbak.
1: Iya, sebenarnya tapi melengke-melengke.
5: Colo-colo terasi dengan pak kacang juga apa segala-galanya itu kalau kacang kalau cobek-cobek
0: iya. Oh begitu di anyaman nasipan ada toro asipan ada toro kelon nane dua beneku dan lalana kamase ya
5: yang palete dua beneku
0: mudah-mudahan tidak laru ji Ibu Saleh. Iya okelah kalau ada begitu. Ada ji di belakang tak? Tidak akan datang ji ke Ibu Saleh.
5: Tidak sampai ke anu Saleh.
0: Iya.
5: Kita kurang satu jadi satu jadi
1: kembali. Balas ini lagunya.
0: Ngerinya lagunya ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memang kalau kita dengar ini di belakang dua beneku kayak apa deh? Ngerinya. Jadi kalau ada suaminya orang request lagu itu pasti begini istrinya, ngapain nek? Oke, Junet satu penelpon lagi di.
1: Iya betul. Halo, assalamualaikum, Pak Radin, Sirina Pace.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu Pak.
0: Dia
5: lagu na
1: perempat. Iya, mungkin
0: aneh-aneh sih memang di
1: kapan. Kak, speaker enggak ada yang di atas, yang di atas.
0: Itu aja.
1: Cek. Halo. Mungkin dari monitornya Pak Radin.
5: Iya.
0: Pak Radin. Aman Mi.
5: Apa nih?
1: Oke.
0: Pak Radin apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Pak Radin. Oke, kita langsung nih ada dua beneku dengan Lalana Kamase ya.
1: Iya, lagunya nanti ngikut nih. Jadi topiknya sore hari ini ada ikan cakalang atau ikan bolu, Pak Radin.
0: Ikan bolu atau ikan cakalang? Paling yang kita suka apa nih?
1: Iya, Pak Radin.
0: Kemana ada Ji?
1: Halo,
0: Pak Radin. Ngapa ih? Tena nalang giri ke pasar rentang.
1: Halo Pak Radin.
0: Nama ti kami. Oke kalau begitu Junet. Oh ini masih ada tau tidak puas ki kalau tidak ada selesaikan ki anunya. Halo Pak Radin.
5: Halo.
0: Ya. Ya ikan bulu apa ikan cakalang?
5: Ikan cakalang.
1: Oh.
0: Kenapa suka dengan bagus. Ikan cakalang?
1: Ada kenapa apa dengan ikan cakalang? Cakalang?
5: Ya ada bagus.
0: Ada bagus.
5: Tidak ada bau-baunya.
0: Kalau
5: itu ikan cakalang besar kan ditambah dulu baru dikasih masak santang ada
0: bau. Oh nyaman. Nah, dia ku sukanya itu kalau masak santan itu yang besar kah? Dia itu tambah terus.
1: Iya, enggak pernah habis. Anu, nasi nasinya yang habis.
5: Masak sup.
0: Masak sup
5: juga bisa.
0: Iya.
5: Kepalanya.
0: Iya, iya, kepala ikan tuna. Anyaman. Oke lah. Pak Radin terima kasih banyak ya.
5: Iya.
0: Assalamualaikum. Oke deh. Ya udah kalau gitu Junet karena kita
1: sudah ada
0: yang mau pulang ya.
1: Jadi kita balik.
0: Jadi kita tuntaskan dulu. Bukan tuntas. Kita putarkan lagu dulu.
1: Iya, putarkan lagu. Masih ada sampai
0: jam 5. Masih ada lagi 1 jam. Oke, untuk Junet hati-hati di jalan ya.
1: Iya.
0: Oke.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi dua pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandulire laguna Pro 4 C.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Ada, Bunda Dewi. Ini dia lagu-lagunya. Tawanu Teai Tawaku. Ada juga Rewako Goa, Anging Mamiri, ada juga si apa nih, Pangai Tasirapi. Yang mana nih?
1: Itu mau Pangai Tasirapi.
0: Oke. Okay.
1: Artinya tidak berarti cintanya.
0: Wih, kodong, kasihannya itu.
1: Cinta tak sampai.
0: Kasih tak sampai. Walaupun kasih tak sampai, yang penting makan ikan.
1: Insyaallah.
0: Oke, pilih mana ini Bunda Dewi, ikan bolu atau ikan cakalang?
1: Ikan bolu.
0: Ikan bolu. Kenapa lebih suka ikan bolu?
1: Jujur enggak terlalu kusuka ikan cakalang, itu ada hitam-hitamnya, itu kayak ada ciri khasnya itu. Cakalang enggak terlalu kusuka.
0: Kusukanya itu sayang hitam-hitamnya. Iya. Jadi lebih suka yang namanya ikan bolu.
1: Ikan bolu, mesti banyak tulang-tulangnya.
0: Iya, banyak tulangnya itu. Tapi ya mau diapa lagi, karena begitu nggak memang disukai nasibnya. Jadi ikan bolu itu diapakan itu, Bun?
1: Kadang di palu kaci atau di palu mara, dibakar dan digoreng.
0: Oh, digoreng palu kaci atau dibakar di. Tapi diantaranya itu paling apa kita suka? Diapakan paling yang kita suka?
1: Di palu mara.
0: Palu mara di.
1: Baru diracak mangga.
0: Oh lala, nyaman nada tuh.
1: Kasih lombok hijau nih.
0: Oh deh, masya
1: tidak
0: Allah.
1: Tidak diingat maning jendrang.
0: Iya. Oke, Bunda Dewi, terima kasih, itu saja ya.
1: Iya.
0: Kita juga sehat, Ki. Iya. Amin. Oke, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi yang ada di Takalar sana, dan untuk yang lainnya juga kita masih undang, silakan di 08 11 400 92 50 untuk menanggapi pembahasan kita terkait dengan ikan bolu atau ikan cakalang. Oke, siapa ini yang kayaknya timbul tenggelam ini teleponnya? Ada Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi sama nomor yang tidak dikenal ini. Boleh, kembali lagi kita buka di 08 11 400 92 50. Kira-kira siapa penelpon kita, langsung saja kita terima. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4 C.
0: Asik. Apa kabar ini Bu Niar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bu Niar, mau dengar lagu apa ini? Lagu tak?
2: Lagu apa, Di? Kalau ada lagu Makassar, yang lagu Makassar mukul masih ada.
0: Ada. Mangai Corak Lipa. Lagu Makassar itu, Di? Ada juga gol Tawanu Teai Tawaku.
2: Itu mau tak dengar. Tawanu Teai Tawaku.
0: Iya. Kasiannya itu. Ya. Jadi kita punya topik ini. Pilih mana? Pilih ikan bolu atau ikan cakalang kalau menurutnya kita ini?
2: Kalau ada dua-dua terpasang, saya pilih ikan cakalang.
0: Ikan cakalang. Iya, ikan bandeng.
2: Saya suka itu.
0: Yang mana?
2: Tapi kalau nggak ikan cakalang, ikan bolu dimakan.
0: Iya.
2: Tapi kalau ada kita dua-dua,
0: kalau ada dua-duanya,
2: cakalang.
0: Di, kenapa kita lebih suka ikan cakalang?
2: Saya suka kalau itu di masa itu, kincesto digoreng, baru dikasih tumis lombok.
0: Oh. Sukanya. Dimasak baru tumis lombok.
2: Iya, direbus dulu tuh, baru digoreng, baru dibikinkan bumbu itu lombok, yang lombok kecil, terus ada lombok keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri, tumis mie, kasih air asam sedikit, gula merah, mantap.
0: Oh begitu, masya Allah.
2: Dawa-dawa Toriolo.
0: Dawa-dawa lotong. Salah, Di. Dawa-dawa Riolo.
2: orang-orang dulu kan kalau bang baca banget itu pasti ada juku di ladai begitu kan, anu ikan cakalang pasti dimasak begitu kalau baca di kapara itu lalu tengahnya kalau kepalanya biasa dimasak itu nih dimasak kayak palu mara atau palu kaloa. Kalau orang suruh maca tuh di kapara pasti ikan cakalang itu yang besar tapi biasa ndak bukan yang diiris-iris yang bisa dipotong bulat-bulat itu tengahnya tuh. Suka gitu saya di masak-masak gitu.
0: Tapi kita suka gitu hitam-hitamnya anu
2: cakalang. Pokoknya
0: kusuka
2: saya itu inces penikmat ikan apapun seandainya ikan paus dimakan bukan retong.
0: Iya di saya juga ya, suka sekali
2: saya suka ikan. Ji, jenis ikan apapun tuh mau digoreng dibakar pokoknya saya penikmat ikan. Buat saya kayak makan ikan.
0: Dia saya juga suka sekali makan ikan.
2: Dibawa ke saya makan ikan bakar dia mikol satu ekor.
0: Dia saya kalau dibilang ikan, tukang makan ikan kak saya ini
2: semua
0: Bu Niat.
2: Semua aku makan
0: inces, semua. Kepala. Apalagi kalau gorak. saya kepalanya paling ku suka saya kepalanya ikan. Nggak tahu kenapa.
2: Nah, bilang biasa teman atau mama atau almarhumah. Iya, kasih. Nah, bilang itu kucing asim parantong.
0: iya. Tapi kaya memang
2: kepalanya dicambus semua.
0: Iya, Jangki bilang. Apalagi itu apa sih namanya ikan? Ikan itu ikan yang besar kah toh kepalanya dia kusukanya makan matanya.
2: Iya, ikan sunuk kah
0: ikan bawang. Iya, pokoknya yang ikan besar-besar matanya. Semua itu.
2: Iya.
0: Dia kusuka makan.
2: Itu juga enak,
0: pipinya, pipinya sama apa sama matanya.
2: Otaknya ikan.
0: Otaknya. Ya, nyaman nih itu, Masya Allah.
2: Nyaman.
0: Ih, telurnya juga ikan kesuka.
2: Kesuka
0: sekali telurnya.
2: Saya penikmat ikan.
0: Iya.
2: Tandanya bisa dimakan tulangnya.
0: Tapi sayang sekali tulangnya enggak bisa dimakan.
2: Apalagi kalau itu ikan cakalang tuh ikan cakalang itu isi perutnya maksudnya dalamnya tuh kalau kita pintar bersihkan.
0: Iya.
2: Dibersihkan betul-betul bor potong kecil-kecil, bor ditumis. Enak
0: ya, gitulah kira-kira. Kalau saya tuh pintarnya makan, Bu Niar. Kalau
2: tidak tahu masaknya,
0: tidak tahu mangsanya, tidak tahu apanya, pintarnya makan.
2: Saya tidak terlalu pintar. Saya tidak pintar sih, tapi kalau lagi pengen mak dawa-dawa.
0: Jadi kalau sudah memang masa orang tua aku di situ masih maju gendrong. Iya.
2: Kalau begitu semua aja kapan dulu waktu masih
0: kita
2: ada
0: dulu mama. Saya baru kalau beda saya, zaman nih.
2: Iya maksudnya semua anak-anak yang masih ada orang tuanya pastilah.
0: Iya betul.
2: Orang tuanya masakan almarhumah mama semua waktu masih biar yang sudah
0: tapi,
2: berkeluarga masih
0: tapi ada
2: yang
0: masa, tapi ada juga tawa terus, gitu. Ada juga tawa Bu Niar. Dia justru dia masakan orang tuanya.
2: Iya, saya justru waktu almarhumah memaku
0: justru
2: dia memang Tompi yang bilang
0: justru dia yang masak
2: jangan saya masak baru kita yang masak
0: justru
2: dia yang tidak mau
0: kayak ada beberapa temanku justru dia yang masakan orang tuanya padahal kalau dipikir karena orang tuanya sibuk bisnis bede makanya dia masakan orang tuanya
2: saya mamaku Tompi menyerah.
0: Jadi
2: dia mentok juga, kita masak deh, nak mau kacuat coba-coba masak ya. Sepanjang dia masih anu nebelalebar, senam mau ke semua, pokoknya tinggal makan.
0: Jadi itu.
2: Nah, nanti dia sendiri yang bilang.
0: Makanya teman-temanku bilang kau itu, sudah mau ke berumah tangga. Tapi kok kau enggak tahu memasak, bilang kak iya enggak tahu kau memasak.
2: Nanti akan tahu jinca sebetulan
0: deh. Sampai
2: kalau
0: kapan?
2: Tidak ada itu yang masakan pasti maju. Enggak mungkin kita mau begitu terus sayang. Naluri wanita itu pasti muncul jujur.
0: And aku wanita.
2: Kan sekarang masih sibuk itu.
0: Iya.
2: Masih sibuk itu suatu saat nanti kalau misalnya sudah
0: enggak
2: bekerja lagi istirahat
0: nih. Kapan
2: pasti masak.
0: Tapi sejak kapan?
2: Pasti mas, paling tidak masak air.
0: Belum pindah ya. Indomie, mie instan ji, ku masak.
2: Masak mie itu.
0: Iya, mie instan itu pakai telur.
2: masa begitu apa ada kulit taruh sayur sayur
0: ikan. Ah, saya enggak pakai sayur-sayur. Enggak tahu kepake sayur. Nah, itu jangan. Saja mie instan aja sama telur, itu nah, saja.
2: Mie itu namanya sayang kayak menyalakan mie kompor.
0: Tapi kalau yang namanya masak itu yang kayak pakai masak ikan apa dan sebagainya enggak. Enggak
2: jangan
0: tahu.
2: Dulu, nanti akan masak gitu.
0: Tapi kalau bilang mie instan itu mie instan kan biar anak SMP udah tahu. Anak SMP.
2: Tidak mungkin juga mungkin begitu terus tidak. Kalau mau mungkin makan nah, tidak ada yang masak pasti mata kecuali kalau emosi.
0: Beli di luar toh Bunda.
2: Iya, beli saja. Mungkin masih ada di doa untuk beli.
0: Iya, insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah.
2: Bukan di satu kehinaan kalau orang tidak tahu masak.
0: Iya, itu Mi. Bukan kodong. Malu-malu kan saya dibilangi karena ada orang bilangnya enggak pernah dilakut tuh. Apa sih lagi? Tidak tahu memasak. Kabir mie mami kan tidak dituntut tonja pintar memasak dan rajin.
2: Iya. Memang tidak tahu masak, tapi kan yang lain ada yang bisa.
0: Betul.
2: Masing-masing orang punya kelebihan.
0: Betul. Saya kelebihanku kelebihan lemak saya Bu Niar.
2: Iyo kawe deh. Kurang sedikit. Masih muda kita.
0: Iya begitulah. Susah juga karena terlalu galojo soalnya.
2: Iya. Enak memang itu kalau
0: itu Mi.
2: Jangan ikuti kemauan kalongan.
0: Iya, Di. Memang kalau ada tercium harum-harum bau masakan, Di nyaman.
2: Iya, biar Mi.
0: Tapi sudahlah.
2: Pokoknya perempuan-perempuan yang tidak mau masak jangan dipaksa diri tak masak.
0: Iya, siap.
2: Banyak di penjual. Itu iya, tahu iya. Bagi rezeki itu. Itu
0: cocoki.
2: Bisa jualan orang.
0: De, cuculah, De. Oke kalau gitu ya.
2: Nanti marah-marah bisa nelpon. Sayang
0: nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi. Ada tong juga yang bilang tau ikan sarden kalengan jinak ya. Andalan ku Inces Dewi Gemes. Masya Allah. Iya enak tong itu ikan sarden. Siapa ini dari Gulita Terang? Tidak ada namanya Gulita Terang sih namanya di sini. Oke, kembali kita buka lagi. Halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Pro 4 C.
0: Oke, Ibu Harsina. Gimana kabar Bunda Harsina?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda Harsina. Bunda Harsina ini juga rajin-rajin kimo masak. Lebih suka mana ini Bunda Harsina? Kalau Bunda Harsina kan makan suka makan
3: ada
0: ikan.
3: Ada penjual depan rumah biasa sayur masak, ikan bakar masak, kubeli sudah.
0: Tidak mau enggak mau repot di. Iya, betul
3: sendiri
0: itu.
3: Sendiri jadi enggak ada di depan rumah.
0: Oh iya tahu Adi.
3: 10.000 bisa mie makan dua kali.
0: Tunggu dulu mana semana tak Bunda Harsina?
3: Iya.
0: Mana di mana semana tak?
3: Kenapa?
0: Di mana anak tak kan sendiri jiki itu?
3: Iya, ada teman rumahnya.
0: Oh, sudah berkeluarga semua.
3: Sudah ke satu, Ji.
0: Oh, satu. Oh iya. Jadi pisah rumah Miki, Di.
3: Iya.
0: Ya, Masya Allah. Jadi sendiri jiki nih, Bunda.
3: Sendiri ya.
0: Oh, male, sepina Bunda. Pantasan Bunda ini selalu nelpon RRI Makassar. Supaya iya, terhibur, hiburan dong. Baru selalu ngumpul-ngumpul. Jadi supaya
3: kalau banyak orang di rumah.
0: Iya, betul Bunda.
3: Setiap tuh.
0: Iya, betul.
3: Malam.
0: Iya,
3: sampai jam 12 itu.
0: Pokoknya monitor terus Miki supaya terhibur Ki Bunda di. Jadi ikan bolu atau ikan cakalang?
3: Cakalang.
0: Cakalang. Kalau cakalang biasanya kita masak apa itu?
3: Biasa aku palu kaci
0: ya. Palu kaci.
3: Iya, kalau aku masak mie dua hari tidak habis baru aku goreng.
0: Iya ya, tapi ndak gatal gitu Bunda.
3: Tidak, kalau kerja ki ikan cakalang itu itu di ekornya diputar dulu. Kalau diputar itu keluar kayak hitam-hitam doa kayak lidah-lidah.
0: Begitu.
3: Ada keluar itu kalau diputar ekornya. Itu yang bikin gatal.
0: Oh, begitu Kak Bunda.
3: Iya.
0: Oh iya iya iya iya. Oke deh. Baik, iya. Kalau begitu Bunda Arsina terima kasih. Sehat iya. Selalu Bunda.
3: Itu ada lagunya.
0: Iya, iya. Ada lagunya iya. Sebentar pengait tasi rapi dengan iya, tawanan iya. Teh tawaku di.
3: Sehat selalu
0: nah, iya, Bunda Arsina juga di sehat selalu.
3: Iya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Arsina. Jadi kalau Bunda Arsina tidak mau repot ya udah beli saja makanan yang ada di luar, yang ada di dekat rumahnya. Kebetulan ada juga tetangganya jual juga makanan jadi deh. Enaknya kalau begitu, kalau ada dekat rumah tak yang langsung jadi, jadi langsung jiki beli. Kalau Inces itu tidak, sebelum pulang di rumahnya tinggal singgah dulu di rumahnya orang tua makan. Jadi dapur itu ya berdebu aja ya. Tinggal dilap-lap. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Ai, tapuki. Bisa kita telepon kembali di 0811-400-9250 program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Kodong putus lagi teleponnya karena jaringannya kurang mendukung. Oke lah kalau begitu sahabat budaya, satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Ya udah. Kita dengarkan saja langsung, ini dia Kelang berikut ini.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Sirim Napaces Nandung Lirik Lagu Napaces. Dan saya Inces Dewi pamit dari program acara Sirim Napaces. Kita akan jelang jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Sahabat Budaya, Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan vin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nusantara Sore masih

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Perempat RRI Makassar. Kali ini kita bagi informasi di dunia wisata, yaitu Pantai Lovina. Nah, sahabat budaya, pernah tidak untuk para pendengar kita yang cari-cari tempat wisata? Nah, Pantai Lovina. Kalau Pantai Lovina sendiri adalah kawasan pantai berpasir hitam yang terletak di Desa Kalibubu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, sekitar 9 hingga 10 km barat kota Singaraja, atau sekitar 80 km atau 2 sampai 3 jam dari Denpasar, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam paling populer di Bali Utara berkat ombaknya yang tenang dan aman untuk berenang serta atraksi utama melihat lumba-lumba liar. Kalau di pagi hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan menyewa perahu nelayan tradisional atau kapal motor untuk 4 orang, biaya sekitar Rp125.000 per orang, di mana pertemuan arus dingin dan hangat menarik ratusan lumba-lumba melonjor. Nah, selain itu, pantai ini juga menawarkan aktivitas snorkeling atau diving untuk melihat terumbu karang dan ikan warna-warni. Sunrise atau sunset memukau, patung lumba-lumba ikonik, boardwalk dengan cafe seafood, toko seni, serta spot relaksasi yang lebih tenang dibanding pantai selatan Bali seperti Kuta dengan fasilitas penginapan, parkir luas, dan alam masih relatif alami.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah melalui ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, risalah kita pada sore hari ini adalah bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Mursalat, malaikat-malaikat yang diutus. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari itu, kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya mereka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Win, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, inilah kabar Ratna Pro 4. Palu basah adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah atau alas di atasnya. Palu basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih. Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah, disebut alas, yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: bersama Anda.
1: Assalamualaikum wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, di apresiasi budaya lokal kita akan mengangkat satu topik ini terkait dengan film, ya, film komedi Ambonai Anak Jalanan, representasi budaya lokal di ruang publik urban. Bersama narasumber kita melalui Zoom sudah tersambung, beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M. Hum. Iya, kita langsung aja menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dr. M. Dalian Tahir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara bisa terdengar?
1: Alhamdulillah, suaranya terdengar dengan baik ya. Kenapa?
2: Ini kebetulan gambar di...
1: Oh, gambar aja. Iya. Ini mungkin supaya komunikasi kita lancar-lancar ini ya Pak ya, Pak Dokter.
2: Iya.
1: Oke, sip. Lah kan ini ada kode-kode dari rekan saya, rekan operator saya ada Eka nih. Iya, Pak Dokter, gimana kabar hari ini? Baik-baik aja?
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Mudah-mudahan pendengar perempat RRI juga demikian.
1: Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik. Pak Dokter, kita akan sekali lagi membahas terkait dengan pembahasan kita yang seperti saya katakan tadi itu film komedi Ambonai Anak Jalanan, representasi budaya lokal di ruang publik urban. Kita langsung aja nih Pak Dokter. Nah kalau kita melihat fenomena Ambonai Anak Jalanan, film ini sukses besar bukan cuma di daerah ya Pak Dokter, tapi juga di ruang publik urban. Dari kacamata budaya FIB nih, apa sebetulnya yang membuat karakter Ambonai dan dialek lokal di film ini begitu magis dan sangat diterima oleh masyarakat kota hari ini, Pak Dokter? Iya, Pak Dokter? Halo, Pak Dokter? Iya, kayak, ya kayaknya komunikasi kita ini sempat terputus dengan Pak Dokter nih ya sahabat budaya. Tapi rekan operator saya Eka ini masih berusaha terus untuk menghubungi narasumber kita malam hari ini terkait dengan diapresiasi budaya lokal film Ambonai. Iya, masih terus dengan di program acara apresiasi budaya lokal. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sekolah kita akan segera diperbaiki.
1: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu.
0: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
2: Program Rehabilitasi Sekolah membangkitkan harapan anak negeri.

0: Iya, masih dalam program acara kita yaitu apresiasi budaya lokal malam hari ini dengan narasumber kita ada Pak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum. Iya, kita kembali lagi menyapa beliau. Iya, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mohon maaf ini ada gangguan tadi ya, jadi sempat komunikasi kita terputus nih Pak Dokter.
1: Iya.
0: Baik Pak Dokter, kita lanjut ya Pak Dokter. Nah, kalau kita melihat fenomena Ambo Naik Anak Jalanan, film ini sukses besar bukan cuma di daerah, tapi juga di ruang publik urban. Dari kacamata budaya FIB, apa sebetulnya yang membuat karakter Ambo Naik dan dialek lokal di film ini begitu magis dan sangat diterima oleh masyarakat kota hari ini Pak Dokter?
1: Ya, jadi sebenarnya ini film Ambo Naik Anak Jalanan ini kan menjadi sebenarnya ikon ya, film yang bernuansa Bugis dari Sulawesi Selatan yang lokusnya itu berada di Kabupaten Bone. Jadi iya, tentu kalau kami ini dari Fakultas Ilmu Budaya ya Universitas Hasanuddin, dalam hal ini tentu program studi sastra daerah ya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin selama ini belum paham betul, kalau mau belajar kebudayaan Bugis Makassar lalu dia harus kemana, di UNHAS ini Fakultas Ilmu Budaya ada satu program studi namanya program studi sastra daerah. Isinya itu belajar tentang bahasa, sastra dan kebudayaan Bugis Makassar. Itu mainnya kurikulum mayornya, tapi minornya tentu kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di seluruh Indonesia ini tentu juga ada di sini. Lalu mengapa ini penting? Mengapa penting kita sosialisasikan nilai, kalau bahasa saya begitu? Ini tentang film Ambo Naik ini. Tentu pertama saya katakan begini, kita tentu harus bersyukur, wajib bahkan bersyukur karena ada satu film ya yang bernuansa budaya lokal, kental dengan budaya lokal, pemainnya rata-rata orang Bugis ya. Kalau saya tak dulu saya pernah menanyakan ini pemainnya dari mana, lalu di dalam beberapa interaksi dengan Haji Echang ini bahwa ini pemainnya ini memang diambil dari pemain lokal ya, 90% itu dengan harapan bahwa ciri khas nuansa ya khas yang ada pada kebudaya bahasa dan kebudayaan Bugis ini betul-betul terrepresentasi ya dalam segala baik dalam aktingnya maupun penyampaian pesannya. Nah, jadi tentu berbeda dengan film-film yang bernuansa lokal, mungkin misalnya dari suku Jawa, dari suku Madal dan lain-lain. Tentu juga cara penyampaian pesannya berbeda. Kalau di film Ambo Naik ini kelihatan ada sarkasme, ada lucu ya, bahkan kalau karakter Ambo Naik ini kita lihat, dia ini kan boleh dikata apa itu komedi fisik sebenarnya, salah satu yang membuat film ini lucu, yang mewakili karakter Ambo Naik ini.

0: ini,
1: yeah.
0: Itu karena dia apa, kalau bahasa kita nih rada-rada goblok begitu, tapi cerdas juga.
1: Iya, benar. Ya,
0: cerdas juga ini ambo, karakter ambo Nei ini. Tapi sebenarnya kan bukan ambo Nei, hanya memerankan karakter ambo Nei dalam film ini, sama dengan Imala ya, itu kan karakter seorang tokoh sebenarnya yang diperankan oleh siapa ini, ada Fernando, siapa ini nama dirinya itu Imala ya. Lalu dengan begitu, misalnya kan lokusnya di Bonek sangat kental dengan dialek bahasa Bugis standar ya, dialek Palaka yang ada di Bonek, yang membedakan dengan yang ada di Sengkang, di Wajo ya, dan kabupaten-kabupaten lain, daerah lainnya termasuk Teng ya. Ini menarik ya, film ini menarik karena dalam catatan ya, pada tahun 2024 Februari ya, 2022, film ini pada episode ke-41 ditayangkan secara nasional, hampir 60 bioskop secara bersamaan ya, di seluruh Indonesia, karena dilihat bahwa ini sebuah film komedi ini penting ditonton, kan ini merupakan sebuah salah satu media untuk mentransmisikan nilai-nilai lokal ya, tidak disampaikan secara serius ya, tetapi disampaikan secara lucu, kadang-kadang seperti tadi yang saya sebutkan itu absurd, tidak masuk akal, tetapi itulah menggambarkan, itulah sebuah penggambaran bahwa sebenarnya kehidupan kita yang real itu sebenarnya tercermin dalam sebuah karya sastra yang dipilemkan. Tentang perjalanan keseharian Ambo Nei dan bagaimana kuatnya persahabatan Ambo Nei dengan Imala beserta para pemeran dalam film Ambo Nei Anak Jalanan ini, sehingga kita bisa menjadi pemantik yang cukup kuat untuk mengikuti hampir semua episode dalam rangkaian skenario yang hari ini sudah sampai pada episode ke-99 ya. Sudah ke-99 dan masih terus menarik. Memang juga ada hal-hal yang menjengkelkan kalau kita lihat, karena ada juga yang menelpon saya, teman-teman saya juga dari kampus. Loh, kok ini dibahas? Ini kan banyak sekali ada ini menjengkelkan. Masa Ambo Nei mempertontonkan minum balok di pos ronda dan segala macam. Itulah kehidupan real sebenarnya kita yang tidak terekspos ya, keluar. Justru dalam film ini kelihatan dia lucu, sarkastik, tapi jujur. Jujur ya, dia tidak menyembunyikan sesuatu. Dari situ ketika pesan bahwa kita tidak bisa berkamuflase ya, bahwa kita ini tampil berdasi dan apa segala macam, bahwa ada perilaku kita juga yang mungkin sedikit melenceng. Tapi dari situ teman-temannya ini mencoba memberi nasihat. Nah, inilah pentingnya ini film ini ditayangkan di mana-mana, supaya kita bisa memetik nilai-nilai apa yang saya sebut nilai ini tadi, ada kejujuran. Lebih kental di sini ada sebuah arti persahabatan, persaudaraan di antara Ambo Nei, Imala dan para pemeran, si Pirang, siapa segala macam ini ya pemerannya itu, dan kelihatan di situ, kelihatan tidak saling memperhatikan apa segala macam, tetapi di dalam dirinya terpatri ada sebuah pese yang cukup kuat. Itu istilah bahasa Bugis itu pese, itu solidaritas. Bagaimana ketika ada seorang temannya yang dipukul oleh geng lain, lalu datang Ambo Nei, ya kalau ada yang mau memukul kamu, sebut saja nama saya, tidak ada yang tidak kenal saya di sini. Ternyata setelah bertemu, ternyata ini Ambo Nei rada-rada takut juga sama geng lain. Jadi dia bikin tindakan-tindakan lucu, ini lihat sesuatu absurditas. Dia membuat garis di tengah jalan. Oh, kalau di sebelah kiri ini kanan ini wilayah saya, kalau sebelah kiri garis wilayahnya orang lain, jadi apa boleh buat, saya tidak bisa bantu kamu. Karena di sebelah kiri sudah bukan wilayah kekuasaan saya. Coba bagaimana itu dia membentengi dirinya supaya tidak disebut penaku. Jadi dengan cara lucu, tindakan-tindakan kalau dalam istilah sasrina, absurditas ini, bagaimana itu diperankan oleh Ambonai dengan sangat sukses, ya, memberi ajaran bahwa ya kita boleh mengatakan kita boleh menjadi seorang pemberani, tapi dalam batas-batas tertentu, tidak selamanya kita berani. Ya, itu kan real begitu.
1: Betul.
0: Ya, harus mencari cara bahwa keselamatan diri tanpa disebut pecundang, kita harus pikirkan. Ya. Banyak sekali nilai yang ada di sini, hanya agak sulit kalau kita mau menceritakan satu-satu. Yang bisa saya stressing itu episode ke-41 Ambonai supir andalan. Kita bisa dilihat bagaimana Siri dan Pese di situ ya bertaruh, bagaimana ketika Ambonai dipecat menjadi supir, lalu datanglah ke seorang juragan ikan di Bajoi. Ini Bajoi ini sebuah nama kota di Bone, ya, kota Bone. Dia meminta ini, ternyata diterima. Setelah diterima, belum mulus perjalanannya sebagai seorang supir pengangkut ikan dari Bone Bajoi ke Makassar. Karena ternyata di tengah perjalanan sering dicegat, sering gini, dan bermacam-macam tantangannya. Ya. Tapi Ambonai tidak menyerah di situ. Dia juga menyerah karena apa? Itulah yang disebut kalau orang Makassar, napa enteng sirina, napa tetom sirina. Dia harus sukses menjadi seorang supir supaya juragannya ini bisa mempercaya dia. Dalam sisi lain, dia juga harus memperhatikan Imala yang pada saat itu juga belum memiliki pendapat, kondisi ekonominya belum begitu baik. Jadi bisa kita bayangkan, dia berjuang menghidupi dirinya dan memikirkan juga temannya. Inilah pesan yang sesungguhnya, bahwa bagaimana kita ini menjaga persahabatan, pertemanan. Tidak mesti kita selalu dalam kondisi ekonomi yang kaya raya dulu baru bisa memperhatikan teman, bisa berbagi, bisa apa segala macam. Tapi dalam kondisi sederhana pun, yang penting di sini kita tunjukkan bahwa kita berempati. Inilah yang saya sebut ada nilai empati, ada nilai kejujuran, ada nilai persahabatan. Yang mungkin pada hari ini orang mengatakan, ah, dunia ini sekarang kan sudah kejam. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ada orang berpikiran begitu, tapi orang-orang yang begini sudah rusuh apa sebenarnya. Inilah baiknya ada film Ambonai ditayangkan seperti ini. Dan film ini supaya kita paham semua, ini melintasi batas-batas waktu dan generasi ini, mulai anak-anak. Itulah yang sebut ruang-ruang tradisi ke masyarakat urban. Kan masyarakat urban ini identik dengan masyarakat perkotaan, ya. Dan ini hidup di desa. Bajo itu salah satu kelurahan, dulu desa tapi sekarang sudah menjadi kelurahan. Kita masih melihat aktivitas sekarang itu bagaimana bongkar muat ikan, bagaimana pelabuhan peri dari Bajo ke Kolaka aktif seterusnya, dan begitulah silih berganti terus. Dan di situ ada nilai yang terbangun. Bukan ada nilai transmisi nilai yang diteruskan. Meskipun misalnya dilihat Ambonai ini seorang tokoh, ya mau dilihat berwibawa ya tidak juga, ya mau dilihat punya power ya tidak juga, tapi dia sukses, ya sukses menanamkan nilai. Itu yang saya sebutkan bahwa PESE itu solidaritas sosial, ya solidaritas sosial ini. Karena ada juga itu solidaritas emosional, ini yang katakan. Solidaritas sosial itu harus dibangun, dan disitulah nilai-nilai yang sesungguhnya ada pada manusia. Ya, di Pile Ambonai ini kita bisa lihat, bayangkan dari episode pertama yang saya pun amati sampai episode 95, tapi saya baca tadi siang ada episode 99.
1: Wow.
0: Ternyata
1: panjang.
0: Sudah sampai di episode ke 99. Dan ini pernah menjadi trending, apalah istilah, trending topik di YouTube ya. Mengatasi, mengalahkan semua film-film yang lain dari berbagai etnis di Indonesia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu.
1: Baik, Pak Dokter, singkat ya Pak Dokter. Nah ini dulu ruang publik urban atau konten modern seringkali diidentikan dengan bahasa Indonesia yang baku atau gaya metropolitan. Bagaimana narasumber melihat kehadiran Mbok Nai sebagai bentuk negosiasi atau eksistensi budaya lokal di tengah gempuran modernisasi kota ini Pak Dokter?
0: Oh, ini mantap sekali pertanyaannya ini Mbak. Karena saya ini dosen sastra daerah ya, sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya, prodi sastra daerah. Saya memiliki komitmen kuat ya untuk terus menyalakan api semangat bahwa ya kita boleh modern, ya pikiran kita boleh Amerika, Inggris. Tapi hati kita tetap Bugis Makassar, kan begitu prinsip dasar saya. Inilah yang saya pernah mengikuti satu ceramah ya waktu saya masih pertama menjadi dosen di Fakultas Sastra namanya dulu ini, ada seorang ekonom ya dari Fakultas Ekonomi, Bapak Wimpoli ya. Profesor Wimpoli ini ekonom ya, ekonom Unhas. Lalu dalam ceramahnya dia mengatakan begini, ya kita tidak mungkin melepaskan diri dari globalisasi. Itulah globalisasi kan gambaran masyarakat urban begitu ya, menerima pengaruh-pengaruh kemajuan karena dia gampang mengakses teknologi begitu kan. Dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat pedesaan. Tapi jangan lupa, kita harus terus berjuang menjual tanda petik nilai lokal ini. Itulah yang dia sebutkan glokalisasi. Ya, dia sebutkan glokalisasi bahwa ada tata nilai yang harus kita bangun. Misalnya seorang pedagang, ya, kalau dia pedagang Bugis Makassar, ya tentu pertama dia harus pegang nilai jujur, lempu, kan begitu ya? Bugis itu lempu, kalau Makassar apa? Kalambusan, itu kejujuran. Jadi siapapun yang bertarung dalam perdagangan, ya menurut pengamatan Profesor Wimpoli ini, mungkin ada juga pedagang yang sedikit curang. Mungkin jangka pendek dia bisa untung banyak, tapi jangka panjang dia digulung oleh saman. Ya, tergulung sendiri oleh saman, karena pada hakikatnya apa yang disebut kejujuran itu tidak bisa dikalahkan oleh upaya-upaya yang curang. Itu hanya persoalan waktu ya. Hanya persoalan waktu saja yang membuat kadang-kadang orang terlena dengan keuntungan besar. Tapi untuk jangka panjang bisnis ya, bisnis jangka panjang, apalagi misalnya G2G ya. Kalau kita bicara G2G bukan B2B ya, bisnis to bisnis ya. G2G ini, oh ini berat ini. Kalau seorang pemimpin lalu dia sudah tidak bisa jujur, tidak punya integritas, mungkin satu kali orang masih percaya ya. Tapi dua kali salah, tiga kali salah, trust itu bisa menjadi berantakan. Lalu dia tidak bisa lanjut dengan komitmen-komitmen apa yang sudah disepakati dalam misalnya kalau perjanjian, kalau ini ibarat perdagangan. Sesungguhnya kita semua ini berdagang ya, hanya karena kadang-kadang kita ini menyebut apa yang disebut perdagangan itu selalu bicara soal kapital ya, modal. Padahal sebenarnya ada modal sosial sebenarnya kan, kita kalau kami ini di sastra daerah ini selalu menganjurkan itu, jagalah modal sosial. Karena dari modal sosial lalu lahirlah aset. Begitu kan? Kalau istilah kami di kampus, dari riset to aset, kan begitu.
1: Iya.
0: Meneliti pun harus jujur. Kalau hasil penelitian itu baik dipakai dan menghasilkan, akan datanglah aset itu dengan sendirinya.
1: Iya.
0: Bermodalkan kejujuran. Mm-hmm. Jadi kejujuran inilah harus dipacu terus-menerus kepada generasi muda.
1: Mm-hmm.
0: Karena mengapa, dia bertanya, mengapa nilai utama dalam kebudayaan Bugis Makassar itu dalam buku nilai utama kebudayaan Bugis yang karya Profesor Dr. Rahman Rahim, mengapa kejujuran itu ditempatkan pada tata nilai utama? Ya,
1: yeah.
0: Banyak yang bertanya begitu. Mengapa bukan kepintaran amatca, ya?
1: Iya.
0: Mengapa bukan kepintaran ditempatkan pada urutan pertama? Mengapa bukan keteguhan, geteng, dan seterusnya, reso yang terakhir, ya, usaha?
1: Mm-mm.
0: Karena kejujuran ini, disinilah manusia diuji dengan berbagai cobaan, ya.
1: Iya.
0: Ketika seseorang tidak bisa lagi jujur, maka yang lain juga akan runtuh, ya.
1: Iya.
0: Yang lain juga itu akan runtuh habis. Karena apa? Kejujuran ini menjadi tonggak utama dalam keberlangsungan apa yang disebut membangun modal sosial.
1: Mm-hmm.
0: Jadi salah satu modal sosial. Saya bertemu dengan pebisnis, ya. Ada kebetulan pebisnis orang Cina, Op de Rigor namanya. Lalu tadinya saya tidak menyangka kalau dia seorang pebisnis lintas negara, ya.
1: Iya.
0: Saya bersama-sama suatu saat di Sudiang bercerita. Tadinya saya tanya ini keluarga saya, ini kenapa saya lihat ada tamu kita ini orang Chinese.
1: Iya.
0: Oh, itu mitra bisnis itu. Lalu saya coba berkomunikasi, lalu saya bertanya aspek apa yang paling penting dalam bisnis. Sama jawabannya.
1: Iya.
0: Kejujuran, Pak.
1: Kejujuran.
0: Kalau saya tidak jujur, ternyata dia punya unit usaha di Vietnam.
1: Wow.
0: Iya, ini diberkedulkan di bekas orangnya sangat sederhana.
1: Mm-mm.
0: Pakai sandal jepit, tidak ada kelihatan bahwa dia orang istimewa.
1: Mm-mm.
0: Bermodal ya mungkin ratusan miliar.
1: Iya.
0: Tidak ada tanda-tanda.
1: Jangan nanti salah. Memang orang penampilan biasa. Sederhana itu.
0: Oh, sederhana, pakai baju.
1: Orang luar biasa memang.
0: Iya, jadi nanti dia buka tasnya, HP-nya ternyata 6, 5.
1: Iya.
0: Lalu saya tahu, oh, banyak begitu HP. Saya karena sudah, oh, banyak begitu HP ini.
1: Iya,
0: ini untuk Vietnam.
1: Iya.
0: Ini untuk relasi di Makassar. Mm. Ini untuk relasi ini untuk relasi. Lalu saya tanya, pernah kunjungi unit usaha di Vietnam? Oh, enggak pernah. Saya cuma lewat video call, enggak pernah saya berkunjung ke Vietnam.
1: Mm-mm.
0: Tapi bagaimana hasilnya? Ya sama di Makassar. Yang penting kita jujur.
1: Jujur.
0: Jadi apa kata kuncinya ini?
1: Mm-mm.
0: Saya mengatakan, ada orang selalu mengatakan, wah, kalau kita jujur kurang teman. Saya bilang, itu salah menurut pandangan saya.
1: Iya.
0: Karena dibuktikan oleh si Chinese ini.
1: Mm-mm.
0: Dia tidak pernah berkunjung ke Vietnam.
1: Yeah.
0: Tapi usahanya berjalan terus. Sudah berapa lama? Sudah masuk tahun ke-6. Kalau bukan kejujuran, susah dibayangkan ini bisa. Kok berbeda negara bisa? Ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi dibilang nilai dasar, Pak. Ini bisnis. Tepat waktu. Kalau kita kirim sampel, harus sama persis. Sampel yang dikirim sama persis apa yang kita miliki di Makassar.
1: Iya.
0: Kalau tidak, jangan harap orang memesan dua kali. Coba ini pebisnis ini. Jadi menjaga relasi dengan kejujuran, relasi bisnis, meyakinkan bahwa ketika saya memesan sesuatu, pasti itu yang dikirim tidak kurang satu pun dari apa. Iya, dari sampel yang dia kirimkan ke mitra bisnisnya yang ada di Vietnam. Iya. Dan sampai sekarang saya masih berkomunikasi. Tidak pernah ada bayangan bahwa ini orang pengusaha sukses besar, orangnya masih muda, energik, enak ditemani bicara, ya, supel. dan selalu itu senyum-senyum dia. Konnichiwa senyum. Lah itu kan senyum Pak kan bagus Pak. Asal jangan kalau banyak tidak ada orang tersenyum sendiri katanya.
1: Iya. Ya, oke,
0: ya,
1: baik.
0: Begitulah. Yeah. Begitulah pesan. Ini satu sampel ya. Belum lagi tentu dalam jurnal-jurnal ilmiah kita bisa baca ya bagaimana orang. Tapi saya tidak menafikan orang Bugis masa kasar juga banyak pengusaha sukses ya. Tadi ini contoh saja. Kalau kita balik ke Bugis Makassar, mungkin tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi bagaimana dia memegang teguh apa yang disebut tadi ini nilai-nilai lokal, dan ini menjadi nilai global sekarang. Kita sudah punya ini, tapi masih banyak orang-orang kita ragu menerapkan karena tidak siap bersaing ya, tidak siap bersaing dengan apa, tanpa koneksi, tanpa apa.
1: Ya toh? Iya benar.
0: Selalu mengatakan ah kalau tidak ada koneksi sudah.
1: Tidak
0: ternyata
1: bisa.
0: Tidak juga karena ini buktinya ini satu orang. Muda orangnya, saya sudah akan bilang off the record nama saya ya, jangan disebut. Karena saya sudah sampaikan nanti kalau kebetulan saya ini ya guru di universitas, Kak. Saya ini dosen salah satu mata kuliah saya etika bisnis ya.
1: Etika
0: bisnis Bugis Makassar. Ada di Departemen Sastra Daerah mata kuliah itu. Lalu saya coba membanding-bandingkan, ternyata modal sosial itu cukup berpengaruh untuk mengakses kapital besar ya dalam sumber-sumber keuangan. Kalau ini tidak kuat, itulah yang orang sebut trade record. Kalau trade record tidak baik, bagaimana orang mau yakin bahwa Anda ini bisa dipercaya, diberi modal, bisa tidak kong kali kong. Tapi kalau trustnya bagus, Anda sudah dari dulu dia, oh siapa itu? Oh Pak JK, oh sudah ada brandingnya, silakan jalan. Itu jujur itu. Contoh saja nih contoh, masih ada Haji Isam ya di Kalimantan, Raja Batubara dan segala macam.
1: Baik, baik, singkat lagi apa ya ini. Latar belakang film ini adalah kehidupan anak jalanan, sebuah realitas urban yang dalam dunia nyata seringkali rentan bersentuhan dengan lingkaran hitam narkoba. Bagaimana produk budaya komedi seperti ini bisa memotret realitas tersebut tanpa kehilangan unsur hiburannya?
0: Oh bagus sekali. Saya cuma lupa episodenya ini. Ketika Mbok naik dengan Imala, Imala ini duduk-duduk di pos ronda, tiba-tiba datang Mbok naik-naik motor dengan gayanya Raja Licin ya, karena Mbok naik itu digelari apa ini Raja Licin, Raja Gertak. Begitu kalau kalau bahasa kita di sini tukang gertak ya. Setelah sedikit kalau bertemu Ulikiko, Ulikiko maksudnya itu pokoknya maliking itu bahasa Bugisnya, orang dihempaskan ke selokan dan dia terkapar, itu salah satu maksudnya itu liking. Tetapi begini, kreativitas ini yang ada dalam film Ambona ini ya, kalau orang berpikir seperti ini secara tidak langsung memengaruhi pola berpikir anak muda ya. Anak muda di kota di mana yang seperti tadi yang Mbak sebutkan itu bahwa rentan dengan narkoba. Karena diisi hidupnya ini dengan hal-hal yang positif. Memang lucu, tapi di situ banyak persoalan-persoalan ajaran. Mengedukasi orang bahwa kehidupan anak muda, ya namanya anak muda tentu tidak lurus 100%. Tapi ada tahap transcendental ya. Yang pada saat itu dia bisa hadirkan ketika Ambone dengan Imala ini bertemu di pos ronda, tiba-tiba Ambone ini mengambil semua rokoknya Imala, mengambil semua rokok Imala, nambil juga balok, nah, nambil tongi gelas, nah. Jadi karena inilah solidaritas pertemanan yang cukup kuat, Imala ini tidak keberatan. Wei ambo nai, ini saya dalam bahasa Bugis begini. Wei ambo nai, nala mana nala mitole, nala toni ballo, nala toni kacai, nala mana nase. Tapi tanda bodoh dengan setan lepui. Nambil semua ini, mudah-mudahan dia tabrak, tapi dia ralat. Tidak, tidak boleh begitu. Coba, di situ ada nilai yang ditanam bahwa berlaku, meskipun orang berlaku tidak baik, kita tidak boleh mendoakan orang supaya dia celaka. Yeah. Memang secara emosional anak-anak muda ini mungkin kelihatan ya, kita ya malah ini kan umur-umur ya berapa, mungkin 18-an sampai 20 lah lebih. Tapi dalam kesadarannya dia bersama-sama, dia juga mengatakan, wah, apa bahasa Bugisnya begini, lebih itu minummu, ambo naik. Artinya cara minummu ini berlebihan. Jadi dia sudah ingatkan temannya.
1: Iya.
0: Sebagai bunga-bunga hidup, anak muda ada baloknya sedikit, ada rokoknya, ya menurut dia biasa. Tapi begitu berlebihan, dia sudah ingatkan. Dan ambo naik menyadari ketika dia minum berlebihan lalu pergi naik bermotor, ternyata dia dalam setengah sadar. Mm-hmm. Ternyata dia terjungkal ke pinggir jalan dan kena tiang listrik. Tiba-tiba di ambone ucapannya begini, siapa lagi yang pindahkan tiang listrik ini di tengah jalan? Nah, biasanya tidak ada tiang listrik tengah jalan, padahal bukan tiang listrik yang pindah. Dia yang menabrak tiang listrik di pinggir jalan karena sudah hilang keseimbangan karena balok. Disitulah model pengajarannya kepada anak muda. Bahwa meskipun kita ini seperti ini, tapi kita tidak boleh minum berlebihan karena menjaga tentu satu keselamatan diri yang pertama, kedasaran yang kedua keselamatan orang lain. Jadi identitas yang disebatkan kepada ambone si Raja Liki ini, pada suatu saat dia bisa kendalikan, dia bisa kendalikan dirinya ketika dia tidak dalam kondisi minum berlebihan balo. Makassar balo itu kalau di Bone itu tua namanya, tua. Ya. Jadi ini ditonton oleh, saya sebutkan tadi, ini film ditonton oleh warga lintas generasi, lintas ruang, melampaui ruang, ya, melampaui umur. Jadi mulai anak-anak sampai dewasa, orang tua, kakek-kakek menonton semua ini film. Ini hasil surveinya ya. Menonton semua ini dan dia sambil terpingkel-pingkel melihat, tapi dia sendiri ngomong, wah itu mi kalau banyak sekali balok diminum memang begitu jadinya. Jadi itu sekalian autokritik sebenarnya ya. Autokritik bahwa ya sebagai generasi muda mungkin memang ada bumbu-bumbu hidupnya seperti itu, tapi harus tiba pada kesadaran bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Jangan ditularkan kepada orang lain. Kepada teman-temannya. Ya. Dengan adanya film ini, ya tentu kami berharap, kalau ini kan nuansa Bugis, kalau Makassar ada siapa itu, Tuming ya. Tuming itu, karena kurang lebih itu juga film komedi, tapi hanya lokusnya yang berbeda. Ini nuansa Makassar itu Tuming, Mbok Naik nuansa Bugis. Lalu, dua-duanya ini saya kira sangat menarik. Film lokal yang diangkat ke permukaan menjadi tontonan nasional, tentu tidak semudah itu masuk ya. Masuk ke penilaian bahwa film ini layak ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ditayangkan serentak di layar lebar pada tanggal 24 Februari 2022. Itu di bahkan kalau bahasa saya diperintahkan seluruh bioskop untuk karena ada nih, oh si Bugis itu begini loh. Bugis ya, Makassar itu begini. Ada juga film satu Jawa West apa saya lupa sambungannya itu ya.
1: Kita lanjut lagi nih Pak Dokter, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Nah ini edukasi anti narkoba terkadang terkesan kaku atau terlalu menggurui jika disampaikan secara formal. Nah menurut Tak ini, apakah menyisipkan pesan pemberantasan narkoba lewat guyonan khas Ambok Nai, yaitu komedi satir atau kritik sosial, bisa jauh lebih efektif merasuk ke kesadaran masyarakat urban dan generasi muda?
0: Ya karena begini, Mbak, Mbak Dewi, yeah. Kalau itu orang diceramai kadang-kadang naik tanduknya.
1: Iya.
0: Yeah. Kan gitu ya. Kalau diceramai itu naik tanduknya kadang-kadang purena. Yeah. Kan begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dia menonton lalu dia mendapatkan sendiri,
1: yeah,
0: melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh karena tidak terkendalinya, katakan li narkoba, yeah, zat-zat adiktif dan segala macam, lalu dia bisa sadar. Kan paling bagus itu tumbuh dari kesadaran sendiri.
1: Yeah.
0: Itu kan nomor satu, itu edukasinya kan di situ.
1: Yeah.
0: Dia melihat ambo naik ya sukses membangun persahabatan, tapi tidak bahwa dengan bersahabat kita tidak mengingatkan kan. Yeah. Di situ gue lihat ada orang kan bersahabat,
1: mm-hmm,
0: meskipun temannya sudah mau tabrak pohon jatuh ke jurang, maju bos, terus maju bos, maju, yeah, bos. Bukan teman itu, musuh, mm-hmm, itu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, itu musuh.
1: Mm-hmm.
0: Karena apa? Dia sudah melihat temannya akan celaka, tapi dia tidak memberi nasihat.
1: Yeah.
0: Teman yang sesungguhnya adalah teman yang bisa memberi peringatan, memberi nasihat ketika kita sudah berada di ujung,
1: mm-hmm,
0: ya, bahaya, kehancuran segala macam. Jangan nanti hancur baru aku bilang memang apa, mm-hmm, habis nih, ya toh.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita mau sadar hal-hal seperti ini yang harus, kalau perlu saya kira ini pemerintah melalui dinas pemuda dan olahraga ya.
1: Yeah.
0: Saya pikir disitulah perannya. Jadi ya kita boleh kita juga jangan mengungkun diri dari budaya-budaya baru ya. Saya, yeah, sebut budaya baru begitu dari luar, kan itu pasti tidak bisa.
1: Yeah.
0: Karena teknologi sudah masuk ke ranah keluarga kehidupan kita kan.
1: Yeah.
0: Tidak mungkin. Tapi caranya adalah bagaimana ada penguatan tata nilai.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan, di sini masalahnya nih, kita kadang-kadang tidak kuat. Tidak begitu kuat.
1: Yeah.
0: Membendung juga tidak. Jangan, tidak mungkin bisa dibendung.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana ada sisi penguatan dalam diri kita. Ini katakanlah orang-orang Sulawesi Selatan ini.
1: Mm-hmm.
0: Bahwa tidak sukses dia malu. Dia, mm-hmm, narkoba dia malu.
1: Mm-hmm.
0: Ya? Ya, jangan petugas makan. Misalnya maaf. Oknum saya sebut. Ya, jangan sampai ada buah. Ini, mm-hmm, ini Pak Dalian ini. Ngomongnya ngelantur semua. Oknum, hmm, ya, karena kita banyak juga melihat di layar kaca. Dia oknum yang seharusnya dia dia menasihati orang,
1: hmm,
0: malah kelihatan, wah dia menasihati tapi dia justru menjadi bandar. Ya,
1: hmm,
0: ini kan sangat apa namanya ini, musang berbulu domba. Nah, yang begini ini kalau orang paham apa yang disebut jujur,
1: yeah,
0: ya, kejujuran tanpa apa adanya, bukan ada apanya,
1: mm-hmm,
0: kan begitu. Kalau ini dilakukan baik masyarakat, aparat, ya penegak hukum ada gampang sekali ini dihilangkan ini Mbak Dewi ini.
1: Yeah.
0: Tapi harus satu bahasa. Kalau masyarakatnya sudah jujur apa segala macam, jangan lalu datang melapor. Oh, tidak cukup bukti, harus begini karena ada apanya, bukan, mm-hmm, apa adanya. Kata Pak Mahfud begini, Profesor Mahfud, kalau hilang sapimu satu, hati-hati kalau mau melapor karena kau harus jual dulu 3 sapimu untuk membiayai 1 sapi yang hilang.
1: Hmm.
0: Jadi laporannya itu. Jadi kan ini kan kritik pedas yang dilontarkan ya oleh, okay, pakar hukum ya seperti Pak Mahfud ini. Jadi itu juga menjadi ajaran ya.
1: Yeah.
0: Tapi kita memang harus cukup kuat. Kalau kita tidak cukup kuat, kita akan dibawa oleh pengaruh. Kita, mm-hmm, tidak bisa membendung kangga. Kita tidak punya nilai, tata nilai. Ya, kalau kita punya tata satu mau kejujuran saja. Jangan ini yang ngempa ini.
1: Yeah.
0: Satu saja kejujuran yang kita bisa pegang dengan baik. Insya Allah hidup kita ini aman, tentram. Ya,
1: yeah,
0: itulah harapannya Pak. Baldatun toyibatun warab bukan gapur, kan? Harapannya begitu.
1: Iya. Yeah. Baik. Baik, kalau begitu Pak Dokter, kita kasih waktu 2 menit ya Pak ya, paling lama ini. Apa ini yang terakhirnya ini Pak Dokter, closing statementnya sebagai penutup, pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda di ruang urban, terkait kebanggaan terhadap budaya lokal sekaligus komitmen bersama untuk menjaga lingkungan kita bersih dari narkoba.
0: Ya, jadi begini, kalau saya pertama, silakan menonton film Ambok Naik, film Si Tuming, dan tentu juga film-film lainnya, mungkin dari luar, dari mana, atau film dari suku etnis lain di Indonesia ini. Tapi jangan lupa, Anda ini orang Sulawesi Selatan yang punya ciri khas, punya jati diri, ya. Dia ada jati diri. Menempatkan jati diri ini siri sebagai payung utama. Dan siri itu diterjemahkan secara positif. Jangan memahami siri itu bagian-perbagian. Ya, kalau menguntungkan dia mas siri, kalau tidak menguntungkan, Anda perlu siri itu menjadi aksesoris saja, tidak perlu dipertahankan. Oh, jangan begitu. Karena ketika itu dilakukan, kita ini seperti terombang ambing, ya. Kemana angin kencang, ke situ condongnya. Kita tidak direkeng, pasti. Pasti tidak. Karena dibilang, oh gampang itu kalau ada uang, selesainya urusan. Karena apa? Tidak punya pendirian. Jadi, apa yang bisa kita membuat teguh pada pendirian? Karena ada tata nilai yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Kalau diri kita ini baik, saya baik, tetangga saya baik, satu RT baik, RT lain baik, satu RW bisa bagus. Yaitu satu RW baik, RW-nya baik segala macam, satu kelurahan bagus. Ya kan begitu? Jadi itu pesannya, jangan malu mempertahankan tata nilai yang memang layak kita pertahankan. Pahamilah makna siri itu dengan siri yang sebenar-benarnya, bukan siri-siri, ya, bukan malu-malu, tapi siri dalam pengertian harga diri, tahu, karena hanya satu tahu, yang lain itu rupa tahu saja. Saya kira itu closing statement saya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. M. Dalian Tahir M. Hum. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, inilah kabar Ratna Pro 4. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di malam hari ini, tentunya di apresiasi budaya lokal. Saya akan menghadirkan informasi untuk kami menemani sahabat budaya hingga jelang pukul 21 malam nanti. Informasinya apa sahabat budaya saat lagi ya? Kita dengarkan kembali sebuah informasi berikut ini.
1: Rio, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan.
2: Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu?
1: Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan.
2: Emang gitu ya? Oke deh, kalau gitu.
1: Rio, ayo, kita tulis ini dan tempel di dekat taman.
3: 5 minutes later.
1: Yo, lihat. Hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah.
2: Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga nggak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya nggak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.

0: Bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Kita masih bersama di malam hari ini, apresiasi budaya lokal sahabat budaya. Kalau bicara tentang nelayan, dan ini adalah salah satu juga cara para nelayan itu bisa membaca atau punya kearifan lokal yang pantang larangan turun-temurun dari tradisi spiritual yang memandang laut itu sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati dan dirawat. Nah, untuk itu sahabat budaya, navigasi berbasis tanda-tanda alam ini adalah seni dan keterampilan membaca lingkungan sekitar, seperti mungkin posisi benda langit, formasi awan, arah angin, dan juga perilaku flora dan fauna untuk menentukan arah dan orientasi di alam bebas. Nah, untuk itu sahabat budaya, dalam masyarakat dulu di suku Bugis atau tepatnya di Sulawesi Selatan, sahabat budaya itu punya, para nelayan atau masyarakat pesisir itu punya panduan praktis untuk membaca berbagai tanda alam. Dan salah satunya kearifan lokal atau apresiasi budaya lokal kita, yaitu di masyarakat ini melihat tanda alam itu dengan benda langit, sahabat budaya. Nah, benda langit sendiri ini sahabat budaya adalah matahari. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Nah, jika berada di wilayah belahan bumi selatan seperti di Indonesia, matahari bergerak melintas di utara pada siang hari. Nah, bayangan yang terbentuk itu akan selalu menunjuk ke arah selatan. Kalau bicara tentang benda langit, ada namanya rasi bintang. Nah, di belahan bumi selatan cari rasi bintang. Ini juga salah satu membaca ya, untuk menentukan arah selatan di sebelah bumi utara. Nah, di masyarakat juga sahabat budaya, ini di masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu punya cara melihat tanda-tanda alam yang memang berbeda begitu sahabat budaya bagi mereka. Dan ini adalah cara mereka untuk membaca situasi alam yang ada. Dan mereka juga sahabat budaya itu punya alat tangkap yang punya punya alat tangkap yang ramah akan lingkungan. Dan ini adalah salah satu acuan yang tidak mau mereka lakukan untuk menghancurkan alam itu dengan tidak menggunakan peledak atau racun, tidak merusak terumbu karang, dan mereka menggunakan inovasi lokal seperti bagang atau rambo yang dirancang untuk menangkap jenis ikan tertentu secara selektif. Jadi itu yang mereka lakukan sahabat budaya dengan navigasi-navigasi laut yang ada di masyarakat pesisir. Dan orang-orang dulu itu punya tradisi yang dibilang ya baiklah untuk masyarakat kita di Sulawesi Selatan, terutama di masyarakat Bugis. Nanti kita akan tahu lebih jauh sahabat budaya, saya hadirkan dulu kembali Kelong berikut ini.

0: Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Ya, sahabat budaya di mana saja berada, dalam suku Bugis dikenal sebagai pelaut yang dapat memanfaatkan perbintangan atau fenomena alam sebagai suatu sistem navigasi atau petunjuk arah dalam melakukan aktivitas pelayaran. Dan masyarakat Bugis juga ini yang mengelola pesisir laut ini punya tradisi yang tidak dilepaskan dari hubungan kerja dalam kegiatan mencari nafkah ini ya. Nah, sahabat budaya, sebagai nelayan terdapat dua kategori nelayan, yaitu nelayan penggawa dan nelayan sawi. Nah, penggawa itu adalah pemilik modal yang menjadi ketua atau pimpinan dalam kegiatan mencari nafkah sebagai nelayan, dan sawi adalah buruh atau pekerja bawahan yang tidak memiliki modal. Nah, stratifikasi dalam masyarakat nelayan Bugis sendiri itu terletak pada besaran modal dan alat tangkap. Nah, penggawa sendiri itu memiliki status sosial yang tinggi dikarenakan memiliki modal atau bagang dan peralatan penangkapan ikan dalam jumlah yang besar. Nah, untuk itu ada nelayan Bugis itu punya gugusan bintang ya, tanda-tanda yang bisa mereka baca dalam melaut begitu. Dan sebagai pedoman pada benda-benda langit, ada itu bintang yang biasa mereka jadi pedomankan. Juga berpedoman pada, ada lagi yaitu tanda-tanda alam seperti gelombang air laut, arus, dan angin. Terkait gugusan bintang sebagai alat bantu navigasi dalam bahasa Bugis itu dikenal dengan istilah bintoeng. Nah, jenis rasi bintang yang berkembang dalam masyarakat suku Bugis Karimun Jawa ya bermacam-macam begitu. Ada bintoeng bulu balue atau lebih dikenal oleh nelayan Bugis sebagai bintang janda atau bintang tunggal. Kata balue itu berasal dari kata balu yang memiliki arti janda. Nah, menurut masyarakat suku Bugis, bintoeng balue itu adalah bintang janda yang karena tunangannya meninggal sebelum menikah. Nah, bintoeng balue ini merupakan salah satu rasi bintang yang digunakan oleh masyarakat nelayan suku Bugis dalam melakukan aktivitas pelayaran. Bintang ini, sahabat budaya, itu dikenal oleh masyarakat nelayan suku Bugis sebagai rasi bintang yang dapat menunjukkan arah selatan dalam pelayaran. Bintoeng balue atau biasa dikenal dengan bintoeng salatang itu merupakan salah satu rasi bintang yang paling terang di langit sehingga mudah terlihat oleh masyarakat nelayan suku Bugis. Kemudian kalau bintang bola kepang yang digambarkan memiliki rumah dengan tiang yang satu lebih pendek dari tiang-tiang lainnya sehingga rasi bintang ini terlihat pincang. Menurut pemahaman masyarakat suku Bugis, bintoeng bola kepang dilambangkan dengan seorang tukang kayu yang membangun rumah dan berkali-kali memotong tiang rumahnya secara tidak rata. Nah, tukang kayu tersebut tidak pernah menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebab wanita cantik atau janda cantik atau bintoeng balue tetangganya selalu mengganggunya. Nah, untuk itu sahabat budaya, bintoeng bola kepang dalam navigasi suku Bugis digunakan sebagai petunjuk arah selatan. Rasi bintoeng bola kepang ini digunakan oleh nelayan suku Bugis apabila dalam pelayaran bintoeng balue tidak terlihat posisinya selama pelayaran. Keberadaan bintoeng bola kepang ini tidak jauh dengan bintoeng balue, sehingga bintoeng bola kepang dapat dijadikan alternatif untuk menentukan arah selatan dalam navigasi masyarakat suku Bugis. Bintoeng bola kepang juga dapat digunakan sebagai tanda perubahan cuaca. Itu sahabat budaya, sebenarnya masih ada informasinya yang lain, tapi nanti ya kapan-kapan kita akan bahas tentang bagaimana masyarakat nelayan di suku Bugis itu melihat peruntungannya dalam membaca alam untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Baik itu dari sisi posisi angin atau juga biasanya bisa melihat apa yang namanya ini pendapatannya. Kalau banyak posisi angin utara atau angin selatan, ya mereka bisa melihat dengan adanya bintoeng yang saya beritahukan tadi. Itulah informasinya sahabat budaya di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat, dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini seperti biasa akan hadir legenda cerita rakyat kali ini tentang Yaki Yamus.
3: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
4: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kok Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatangkah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir dia.
2: Usir dia sekarang juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kamu.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dina. Selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di acara Kelontarong 0811 400 9250. Saya akan terima telepon sahabat budaya. Dina, tentunya juga saya punya topik malam hari ini.

0: Ya kita bicara tentang nelayan. Nah, kalau bicara tentang nelayan, sahabat budaya, biasanya kalau nelayan itu sebenarnya apa ya, profesi yang memang dibilang lebih kepada profesi yang sangat bermanfaat begitu ya untuk masyarakat kita, terutama ikan begitu. Kalau ikan yang menurut tak kali ini sekarang mahal atau tidak di sahabat budaya, ikan mahal ya. Ikan tuh mahal pada saat apa saja ya? Coba kita coba berapa mie ikan satu tumpuk biasa kita beli di pasar itu mau tahu. Kalau bapak-bapak tidak tahu tanya ki ibu tanah. Kalau menelpon ki, jangan ki bilang tidak tahu kadang teneh harus tahu. Nggak bisa, bapak-bapak harus tahu satu tumpuk ikan berapa sekarang. Atau biasa satu ekor berapa yang kita tahu. Jangan bilang kita tidak tahu. Oke, saya terima telepon dulu di malam hari ini. Telepon biasa 0811-400-9250. Tidak ku tahu deh ini harga ikan sekarang. Harus tahu. Kalau tidak tahu, tidak ku kasih dengar kelong ya. Tanya-tanya dulu sama istri tak, atau sama tetangga tak, atau siapalah keluarga tak itu ya. Iya, assalamualaikum. Kelong tak rong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tak rong.
0: Iya, kelong tak rong dengan siapa, Ki?
1: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Pak Syahril di Liang-Liang Maros. Pak Syahril, kalau bicara ya tentang ikan, sekarang ikan itu harganya berapa satu tumpuk kah, atau satu ekor kah, atau apa biasa yang kita beli biasa?
1: Biasanya itu mahal ikan kalau terang bulan.
0: Terang bulan?
1: Iya.
0: Iya. Biasanya kita beli ki berapa? Terus kalau terang bulan berapa?
1: 25.000.
0: Wah, biar masih ada 25.000 yang kecil-kecil atau yang besar, Pak Syahril?
1: Yang kecil-kecil.
0: Oh, okelah, baiklah. Ya. Oke, okay, Pak Syahril, mau dengar kelong apa? Boleh?
1: Lagunya, lagu Makassar ini mau. Urangi mate ya.
0: Urangi mate ya?
1: Iya.
0: Urangi mate ya. Siapa penyanyinya?
1: Sembarang, ini nggak tahu siapa tapi.
0: Yang ada tuh urang bajiku, urangi pasangku. Yang lain saya tidak punya.
1: Enggak ada, pernah diputar di situ dulu di
0: Urangi.
1: Titik nih. Urangi Matea.
0: Urangi Matea ada ini ya, ada Urangi pasangku ci yang ada.
1: Pernah kena putarkan anu ini.
0: Bung Richard, YouTube iya, kapangnya dipakai ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak ada aku dapat ini yang ada Urangi pasangku Lukman Rola. Itu J.
1: Enggak bisa kah kalau itu?
0: Enggak bisa kak putar kalau di YouTube, Di. Nanti ku enggak bisa kak carikan kalau di YouTube.
1: Apa yang tadi main, itu Urangi pasang?
0: Urangi pasangku J yang ada.
1: Oh, iya. Itu Pak.
0: Oke, ini penyanyinya siapa nih? Lukman Rolah. Iya, oke. Iya, atau kita mau punyanya Muhammad Alifi.
1: Mana bagus itu?
0: Yang Alifi, Muhammad Alifi. Atau Lukman Rolah, yang mana kita mau penyanyinya?
1: Itu mau.
0: Lukman Rolah. Oke deh, menyapa buat siapa silakan.
1: Untuk semuanya saja tanpa iya terkecuali. Buat Ben Tekne.
0: Iya.
1: Jadi selalu lanjut.
0: Terima kasih Pak. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahril Limaros. Oke. Nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan ke dalam playlist kami ya untuk lagu yang kita ingin dengarkan. Urangi Matea. Oke. Saya akan coba terima telepon berikutnya di 0811-400-9250. Ada penelpon siapakah di sana Ben Tekne? Ada pasalnya di Rapokaling, tunggu ya pasalnya, kita pakai pos yang satunya.

0: Baik, ada Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum Pak Saleh, kilon tak rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iya Pak Saleh.
1: Kilon tak rong.
0: Iya Pak Saleh. Pak Saleh, kalau ikan itu dia mahalnya saat kapan? Dan satu tumpuk sekarang itu berapa ya?
1: Kalau ikan itu nah mahal, terambulang.
0: Terambulan, oke.
1: Okay. Ya, mulai itu 15 hari munculnya bulan, berarti bulat di sana itu bagian timur. Dari mulai sore, mulai jam 7 naik sampai jam 6 atau setengah 6 terbit. Jadi tidak ada terambulang itu satu malam. Jadi ikan itu mahal karena tidak bisa ditangkap itu. Ikan bisa jadi tangkap tapi ya susah, agak susah karena mas tiang itu terang. Terang laut. Jadi ikan itu susah ditangkap, mahal. Begitu. Kayak biasa itu kan. Jadi yang ikan itu banyak laku kalau waktu begitu ikan apa itu ikan bolu.
0: Ikan bolu. Karena diempang ji, bukan di laut. Ya, cocok ji.
1: Atau ya, ya. Ikannya siapa namanya tuh di Maros.
0: Pasti di Maros. Aduh
1: pasti
0: ya Allah.
1: Pasti di Maros. Ya, karena di jalan itu atau di Pukai ya. Itu kecuali kalau 20 sudah muncul sisa 5 hari atau 10 hari itu banyak naiknya lagi ikan karena gelap di laut. Begitu tangkapannya ikan di laut. Saya karena biasa juga tapi begitu. Angka ikan di kampung masih kecil juga.
0: Ya, oke deh. Gitu. Baiklah.
1: Kilonnya apa lagi?
0: Dengar kilang apa? Silakan.
1: Ujung-ujung input di apa? Bediku.
0: Hah?
1: Ujungnya apa? Apa nabeleng ini? Ini apa le? Taruna iya mepet di.
0: Tarona iya mepet di.
1: Oke.
0: Saya cari dulu nah. Ya, tarona iya mepet di. Oke, ada ji. Ada ji. Iya. Iya, menyapa silakan. Iya.
1: Yeah. Yang pertama Pak Umar di Pampan 1.
0: Iya. Yeah.
1: Wandato di Pendam, Pak Asis di Maros. Pak Sani di Sukamaju. Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sophie di Pau-Pau Goa, Ibu Niar di Mengensidi, Ibu Arsina di Paropo, Bimas di Bonglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Bunda Fatma di Goa. Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh di Rapokaling. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Tapi ikutan ya, Kelona ya. Oke, ada siapakah di sana? Ada Dimas di Belangi. Oke, tumben baru muncul Dimas. Assalamualaikum, Kelon tak rong.
2: Assalamualaikum, Kelon tak
0: rong. Iya, kenapa Ki?
2: Rindu pedang tekne.
0: Masa? Sama siapa rindu?
2: Ah? Kita.
0: Sama saya. Ini Wanda tuh siapa nih?
2: Wanda.
0: Wanda. Saya kira Wandi.
3: Saya Wandi.
0: Ih, cepatnya berubah suaranya. Kenapa?
2: Ada di sampingku dan
0: tenang. Oh, ada samping. Kita. Sekira boneka satunya dirimu, satunya boneka bicara.
3: Bukanlah.
0: Oh bukan, oh
3: iya. Iya. Saya Wandi.
0: Oh
2: iya. Ih, Wandi kan ngomong terus Ki.
0: Oh iya.
2: Saya mau deh.
0: Oh iya di.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kita iya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Bingung ini. Bingung nih. Bingung mau pakai suara apa dia ya. Mau pakai bahasa atau apa sih. Suara. Aduh ya Allah, suara minornya insya Allah. Jadi sehat-sehat Ki. Oh iya. Mau biasa mikir saja daripada bingung Ki kodong. Bagaimana kabar? Di mana Ki sekarang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat.
2: Iya, kalau kita
0: sehat Ji. Kita lihat itu ketawa-ketawa sama kita.
2: Kenapa?
0: Ketawa-ketawa sama kita. jadi sehat sih toh.
2: Ndak lari ji. Semua ketawa.
0: Ndak lari ji. Lari di tempat ji. tunggu dulu. Kalau kita biasa beli ikan tidak? Hah. Ikan.
2: Kenapa?
0: Biasa jiki beli ikan.
2: Biasa kak. Biasa bonceng ke Wandi.
0: Oh iya, berapa itu satu tumpuk ikan isa? Terus mahalnya, mahalnya pada saat apa, musim apa gitu?
2: Biasa ya, ya nunjuk suruh masuk.
0: Siapa?
3: Saya.
0: Oh iya, Wandi. Wandi. Oh iya, iya.
2: Dia kusuruh masuk, botok bilang.
0: Ih, keren. Terus, terus. Kalau kita tahu ikan itu dijual harganya berapa kira-kira? Ha-ha.
2: Tidak pernah ke sebenarnya beli ikan dan teneh.
0: Ngarang. Ngarang cerita aja, Masya Allah. Terus. Tapi tahu, dengar-dengar dari orang, berapa satu tumpuk ikan, begitu.
3: Kalau di sini kan ikan nila, Ji. Biasa tuh 25 sampai 35, atau satu tusuk.
0: Oh, iya. Kenapa itu?
3: Kenapa?
0: Ikan jenis apa? Ikan mati kah? Ikan mairo kah? Ya salah ya?
3: Ikan mati lah.
0: Ikan semua mati. Ada ikan hidup nah. Masih hidup baru dibeli. Ikan nila. Ikannya Pak Asis.
3: Iya,
0: tapi masih biasanya hidup.
3: Masih.
0: Iya masih goyang-goyang. Bergerak-bergerak gitu ya.
3: Goyang-goyang yang luna. Panas yang ekorna.
0: Ekorna. Kayak itu yang boneka ikan. Yang biasa di tabok-tabok kipan tanah kecil kah. Kasih tidur gitu. Oke. Terus. Iya.
3: Masuk mi pasis.
0: Ih belum pi. Kenapa? Rindu ki sama belum dia? Ih belum pi. Tunggu mi.
2: Rindu kak.
0: Iya rindu ki. Nanti kusampaikan nih.
2: Rindu kak belayannya.
0: Iji. Nanti kusitu. Jangan ki bikin gosip lagi.
3: Saya tidak pernah pak jadi ke RI.
0: Ih nanti
3: lagi. Sudah direncanakan tidak jadi lagi. Ini sekarang di kampung lagi.
0: Di kampung Miki? Oh iya, oh di kampung kiri.
3: Pulang kampung dulu sebelum masuk sekolah.
0: Oh, kapan masuk sekolah? Ulah bulan Juli di masuk sekolah kiri.
3: Iya, akhir bulan 6 masuk asrama toh.
0: Iya, jadi di kampung ini sekarang.
3: Tapi saya usahakan jemput ke sana dulu.
0: Iya, datang Miki ke sini.
3: Mau ketemu sama Dente, aneh.
0: Aji. Iya deh, oh, ditunggu.
3: Maka cipika-cipiki.
0: Oh, boleh. Yang penting ke rumah jadi Wanda dulu ya? Ya, boleh ya jadi Wanda ya?
3: Soalnya ya, Dente, nih.
0: Jangan Wandi. Wanda, mau. Kan mau kini belikan rok pendek dari Opa Din.
2: Mak. Iya, kasih mi Wandi ya sama Opa Din cipika-cipiki.
0: Iya iya. Jadi okay, ikutan lagunya menyapa buat siapa?
3: Siapa yang baru lewat tadi Pak Saleh? Yeah. Siapa penelpon pertama?
0: Pak Saleh. Di mana? Oh ini. Kenapa? Tadi. Oh iya sorry. Tadi ini siapa lagi namanya? Terus tunggu aku lihat dulu nah ada catatan
3: ketenang Miki.
0: Pak Syahril di Maros.
3: Iya. Oh pendatang baru aku dengar namanya.
0: Ih enggak tahu, iya mungkin.
3: Destin ke Pak Asis.
0: Maybe.
3: Bukan.
0: Mungkin bisa jadi. Tidak tidak tahu ya. Gitu. Jangan tebak-tebakan bersalah gitu.
3: Terus Bunda Sofi. Bu Umar dan Bu Nursia, Bu Nia. Terus Bu Arsima masuk ke Bunda. Bunda Lina, Bunda Fatma. Sing bunda-bunda.
0: Iya.
3: Bunda Nana, Nur Dimaros.
0: Iya.
3: Bu Rusdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta Demiu, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Arjuna, Fadil dan Rizkanya, Den Nompo, Junaidi, siapa lagi ya, Kak Tantri. Semua-semuanya menentang.
0: Oke.
3: Tempat terkecuali.
0: Baik, makasih ya Dimas. Sehat terus ya.
3: Lanjut tugas.
0: Iya.
3: Aku agak di nenek.
0: Ya, hati-hati Ki. Curiga, ya, Kak.
3: Di Malino, begitu, Kak.
0: Berapa hari Ki di Malino?
3: satu minggu.
0: Ai jadi mi.
3: Jadi terus ngitung ke daraku. Ini.
0: Oke, balik.
3: Gitu guys. Oke, sini. Semoga bisa ketemu nanti.
0: Iya, insyaallah iya, ditunggu ya.
3: Oke,
0: selamat ya. Kita juga iya.
3: Gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dimas di Balangi sudah hadir bersama kami malam hari ini. Pulang Mito di gua di. Iya deh, sehat-sehat terus Dimas ya. Dan siap-siap ke sekolah begitu. Jaga kesehatan ya. Oke, baiklah. Kita berapa penelpon Midente ini? Oh iya baru dua, tiga. Oke, Pak Ahmad Yani di Sopeng. Assalamualaikum Pak Kelontarong.
4: Kelontang Rong.
0: Iya Pak Ahmad Yani. Iya Pak, apa kabar? Pak Ahmad Yani.
4: Iya.
0: Pak Ahmad Yani, kalau ikan itu harganya mahal pada saat kapan dan biasanya satu tumpuk atau satu ekor kita beli berapa harganya?
4: Pada bulan terang.
0: Iya terang bulan.
4: Okay. Terang bulan.
0: Terus?
4: Biasanya satu tumpuk biasa 30 di sini.
0: Oh 30. Oh ya ikan apa itu iya. Pak? Boleh tahu?
4: Kayak yang kecil-kecil itu.
0: Ikan kecil-kecil sih. Ikan lado kah ikan apa ya?
4: Kalau yang besar kayak 50.
0: Iya.
4: Satu yang besar.
0: Di akhir. Oke, Pak Ahmad Yani. Menyapa buat siapa silakan Ki.
4: Ya, yang baru lewat ada Dimas, ada Pak Saleh, ada Pak Radi, Pak Arjuna, ada Tika, ada Rusdiana Yasir, ada Asar di Bone. Tantri sama Esti, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Opa Ding, Opa Is, ada Ibu Lina di Petrang Utara, ada Aulia di Endrekan, ada Ama di Kauting, Puan Datu, ada Putri, ada Uki, dan semua-semuanya di internet.
0: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani di Sopeng sudah bergabung dan baik kita dengarkan dulu dua kalong sekaligus.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Calon Tarong 0811 400 9250. Sudah ada penelpon biasa, kita coba terima dulu. Assalamualaikum Calon Tarong. Ya lo, Calon Tarong.
1: Calon Tarong.
0: Iya, dengan Asri.
1: Dengan Asri di Wotu.
0: Oke deh, Asri di Wotu. Oke, boleh tahu Asri di Wotu, kalau kita sendiri itu biasa musim ikan atau mahalnya ikan tuh apa cuacanya?
1: Biasanya kalau di sini dekat rumah itu 35, 3 ekor ikan bandeng bolu.
0: Oh, ikan bandeng. Tapi kalau ikan laut kita biasa mahal di saat apa?
1: Itu kalau di ikan laut itu biasa kalau satu kantongan itu biasa tak 15.000.
0: Ikan apa itu? Ikan apa? Ikan mairo?
1: Iya.
0: Oh. Ikan mairo. Oke lah. Baiklah.
1: Ah. Halo, halo.
0: Iya, halo. Iya, kenapa?
1: Iya, iya.
0: Oke. Baik, kita mau dengar kelong apa boleh?
1: Marcos lagunya apa ya? Woi mata ibu-ibu.
0: Woi mata ibu-ibu. Oke lah. Menyapa buat siapa silakan, Ki?
1: Ya, menyapa ada Pak Dula Sewang, ada Mbak Sofi di Popo, ada Ina Kristalara, ada Samsya Maisar, ada Rus Rusdiana Yasir, ada Tantri di Pare bersama Esti, ada Angga di Limbung bersama Nur di Maros, ada siapa lagi di Aulia di Andrekan, ada Ahmad dan Kasmi bersama Nurina M. Nur, ada Uti di Medayat, ada Ali di Malingkiri, ada Pak Arjuna juga. Buat Pondatu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Ding. Buat semuanya saja tempat tertinggali. Buat Banti, terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Lutim. Assalamualaikum Ibu Lina, Kelon tak rong. Ya, Bu Lina, assalamualaikum. Ya, Bu Lina, Kelon tak rong. Mas suara tak Bu Lina? Ada apa? Ya, halo Ibu Lina. Putus ke. Baiklah, Sahabat Budaya di mana saja berada, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Oke, mudah-mudahan ini naik arisannya. Siapa naik arisannya nih? Oke, susah tembus tawa. Oke, baik. Setengah mati ku tekan ke. Oke, ada lagi yang mau bergabung, kita coba. Wih, tahu Ibu Lina. Dadah Ibu Lina. Pak Asis diterima teleponnya. Assalamualaikum Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam. Kelon Tarong dan Tekne.
0: Kelon Tarong ya.
2: Baru masuk di rumah ini.
0: Oh ya, dari mana Ki?
2: Datang nongkrong di BTB.
0: Apa itu BTB?
2: Pantai Tak Berombak.
0: PTB, Pantai Tak Berombak.
2: Ya, oh, baru pulang ini maksudnya.
0: Pantai Tak Berombak alias kolam ikannya maksudnya, ya.
2: Cari angin.
0: Kolam
2: cari
0: ikan.
2: Janda, tapi tidak, cari janda tapi tidak ada janda di sana.
0: Di mana?
2: Pulang semua.
0: Mana pantai tidak berombak? Nah, rata-rata itu pantai berombak. Aneh-aneh namanya. Tong, namanya.
2: Namanya.
0: Nama tempat tongkrongannya.
2: Di Maros, di kuliner itu.
0: Oh, kuliner. Oh ya.
2: Nggak tahu kita sampingnya kantor bupati.
0: Kantor bupati Maros. Nanti kita coba-coba ya ke Maros ya.
2: Ram di situ dan tenek kalau malam.
0: Masa?
2: Iya. Banyak, ada juga temannya Siti Wanda.
0: Saya kira Wandi.
2: Nah, cari. Itu temannya Wanda. Dia tinggal di tempat-tempat gelap-gelap. Di taman bunga. Temannya Wanda di situ.
0: Di sana.
2: Iya, temannya Wanda.
0: Oh, ada juga di sana wangkalnya.
2: Iya ada, kita membunga.
0: Tapi nak lihat jiki kakek-kakek mikir.
2: Tapi gelap di situ rentetnya.
0: Oh, tapi nak lihat jiki.
2: Remang-remang.
0: Apalagi kalau
2: kayak remang-remang.
0: Apalagi tunggu dulu, saya lihat kayaknya kita pakai kacamata nih di atau aplikasi dia buat kita begitu. Coba lihat dulu foto tay.
2: Itu mah gaya-gaya.
0: Gaya-gaya aplikasi. Lihat kita. Oh, aplikasi, bukan asli enggak ya, Naji?
2: Kererok aja. Biarkan aku bahagia dan cengeng.
0: Pak A izin.
2: jangan
0: menipu lawan Anda ya fotonya ya. Ini tidak pakai kacamata, dan bikin pakai kacamata. Aneh-aneh tungi.
2: Kalau itu pakai kacamata.
0: Ya, Mas.
2: Asli itu, bukan editan.
0: Nah, ini coba aku lebih baik dulu. Iya kah?
2: Asli.
0: Iya. Masa sih? Iya. Kayaknya sih.
2: Tidak pakai filter.
0: Tapi hitam putih. Kabur-kabur ke matanya.
2: Kalau Lina itu pakai filter.
0: Ibu Lina, bukan saya. Pak Asis, maaf.
2: Saya tahu.
0: Nggak kabur gitu mata tak? Coba. Lelet di mata tak? Hai, kenapa ini?
2: Bagaimana kabarnya di Yano, Wanda?
0: Baik Ji, alhamdulillah. Pulang dulu ke Anu.
2: Siapa kasih begitu, kasih yang Wanda?
0: Wandi toh. Atau?
2: Wanda tuh cakok-cakok Wanda tadi ku dengar.
0: Iya, Wanda.

0: Wan dah, Wan dia dah tahu ni.
1: Atau Wakil mengaku. Kalau Wakil mengaku bisa juga.
0: Jeruk makan jeruk.
1: Bisa juga Wakil.
0: Bisa itu Wan dah, Wan dia tahu.
1: Kalau mau Wakil maksudnya mewakili Wandi. Mau Wakil kah?
0: Pikir-pikir kah dulu dah.
1: Dimas, Dimas pikir-pikir deh Mas.
0: Nabila. Kasih kami apa deh.
1: lempar tangan baru lempar batu sembunyi tangan apa je?
0: Tidak ada apa.
1: Ibu Lina maka lagi itu.
0: Tidak ada Ibu Lina, selamat berjuang.
1: Eh maka baca kabaran ini jawab lagi.
0: Iya pak, laguna.
1: Agama, itu tunggu dulu, ikan itu mahalnya musim apa biasa kita lihat? Terus satu tumpuk berapa ikan yang biasa kita beli?
0: Belum purnama.
1: Oh belum purnama.
0: Tapi saya tadi kemarin datang di lelong beli ikan murahnya.
1: Oh, murahnya, berapa? Maros murah ya?
0: Murah
1: berapa pak?
0: Ikan mayur cuma 20.000.
1: Ini sama aja kepe semua.
0: Ikan
1: kecil lah.
0: Ikan bolu 25.000 satu ekor besar.
1: Kecil lah tuh.
0: Seperti telapak tangan.
1: Ya apa itu ikan bolu?
0: Ikan bolu.
1: Kolesterol.
0: Kalau saya bebas di internet.
1: Anda bebas.
0: Bebas.
1: Tunggu aja saatnya nanti ya. Okay.
0: Pak Asis itu orangnya santai, tidak banyak pikiran.
1: Oh iya. Jadi tidak datang penyakit maksudnya.
0: Sama dengan apa itu saya.
1: Oh iya. Kan jompo. Sekarang kalau orang jompo banyak pikiran itu bahaya. Banyak penyakit akan menimpa.
0: Apa hubungannya?
1: Ih, hubungannya. Kan banyak dipikir.
0: Apa dipikir?
1: Kalau jompo biasa ada begitu.
0: Oh, jompo.
1: Iya.
0: Bukan jompo.
1: Oh, bukan jompo. Jampi.
0: Jomblo.
1: Bukan jompo. Oh, jomblo. Mengaku dong.
0: Jompo itu enggak berdaya, Mi.
1: Oh, begitu. Kalau kita masih berdaya, kita sedikit sih.
0: Kalau saya masih kekar.
1: Kekar kacamata Anda.
0: Masih bisa angkat air galon tanpa air.
1: Oh, itu. Semangat, Ki. Semangat, Ki. Iya sudah.
0: Lagi marah-marah Bunda Sophie. Ikelona. Hah?
1: Kelong.
0: Oh, Kelong.
1: Itu.
0: Lagunya. Lagu Ndalang Kudentene.
1: Betul.
0: Apa itu? Nurdin Takwa.
1: Judulnya ih.
0: Karena Pak Resiko.
1: Oh iya. Oke, baiklah. Menyapa.
0: Ya, menyapa dulu. Yang baru lewat tadi si cantik Wanda. Apa kabarnya?
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Opa Ding yang lagi berusaha di belakang layar.
1: Ih, kenapa nih?
0: Ada Ibu Lina juga yang lagi berusaha. Pak Radi di Bantimurung.
1: Yeah.
0: Ibu Niar dan Bapak apa? Ibu Niar dan yang bapaknya Haifa.
1: Iya. Yeah. Coba bapaknya Haifa, iya. Yeah.
0: Yeah. Di Mun City Baru.
1: Angga Prasetya Tawa.
0: Angga Prasetya.
1: Apa Mbak Kinanti tuh?
0: Ya lagi berusaha juga di belakang layar.
1: Nah tahu nah.
0: Semua itu berusaha kalau di tenang nyiar.
1: Oh iya.
0: Karena penyiar andalan nah tuh.
1: Kayaknya.
0: Ada Bunda Sopi. Pak Radi di Bantimurung. Sri yeah. Sinta di MU.
1: Iya.
0: Yeah. Pak Haji Saleh di yeah. Rapokaling. Pak Umar dari Bunursia di Pampan 1,
1: yeah.
0: Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Astri di Wotu, dan semua-semuanya di Lentene.
1: Yeah.
0: Apa lagi menyerah Lentene?
1: Kapan? Hari Kamis, tapi tidak ada di acara Sirena Pace. Tidak ada nih dalam minggu ini lagi. Lewat, Mak.
0: Tidak ada.
1: Dadah.
0: Terima kasih, Lentene.
1: Makasih.
0: Hati-hati sebentar kalau pulang.
1: Iya, yeah, Pak. Yeah.
0: Silakan, Ngopa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ikuti dulu Kabar Ratna Pro 4.

Kabarana Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini

0: Terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik sahabat Brady, mana saja berada, kita masih bersama di Kelontarong 0811 400 9250. Ada siapakah di sana? Kita coba terima dulu Pak Radin di Bantimurong. Assalamualaikum Pak Radin, Kelontarong.
1: Kelontarong
0: iya. Di sini. Iya Pak Radin, iya. Iya. Pak Radin di mana sekarang?
1: Alhamdulillah bagus.
0: Baik-baik aja. Sehat-sehat ya. Oke, Pak Radin, kalau boleh tahu harga ikan mahal itu pada saat musim apa ini, Pak?
1: Kalau harga ikan 50 satu tumpul, 30.
0: Mahal, mahal biasa terang bulan atau gelombang tinggi atau apa nih, Pak?
1: Tidak ada anunya. Terang bulan gelap sama saja.
0: Oh, begitu, sama aja.
1: Iya.
0: Oh, iya baiklah kalau gitu. Iya. Oke, mau dengar kalau enggak apa Pak Radin?
1: Mau nimaga.
0: Oke, menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Ada Nur Hikmah di Maro sama Siti Rubaya. Ada Pak Asis, Bapak Ding, Sri Sinta di Miu. Yeah. Ada Pak Umar, Ibu Nursia, Buniar. Ada Puan Dato di Pindrang, Mayani Tasmun di Sopeng. Siri
0: Sinta.
1: Rosdiana Yasir. Ada Sumidi Lumo. Ada semuanya Mi di sini.
0: Baik. Iya, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Radin di Bantimurong. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Anu Ki, rebut-rebutan Ki. Oke. Oh, susah ya, nggak bisa angkat telepon. Baik, silakan 0811 400 9250. Satu-satu sahabat budaya. Oke. Oh, Pak Din, assalamualaikum. Kelontarong.
2: Kelontarong.
0: Masih Walki. Iya, apa kabar, Wak? Beruntung ya.
2: Dentene, penyiar andalannya. Tiga serangkai.
0: Iya.
2: Dada Lina. Dada Pati. Dada Ibu Niar.
0: Orang.
2: Bagaimana enggak? Masuk sih.
0: Iya.
2: Masa nanti kita ke Pasis.
0: Anggi berusaha ini.
2: Okay. Masuk juga Wanda.
0: Oke. Baiklah, Pak. Kalau boleh tahu, Pak. Opa, kalau ikan mahal tuh di musim apa biasa? Terus berapa
2: terbulan?
0: Terus berapa?
2: Ya, ini agak murah nih, gitu dia. Karena sudah anu ya. Bulan sudah mengecil.
0: Iya, yeah. Oh begitu.
2: Iya, sudah 20-an.
0: 20-an
2: dia. Yang munculnya.
0: Ah, iya,

0: nhỏ ya.
1: Các cái bên. Masih banyak anu dia masih banyak ikan-ikan bandeng bolu yang banyak.
0: Itu ya, banyak
1: masih ya. Mahal sedikit dia.
0: Iya.
1: Tapi masih bisa dijangkau lah.
0: Iyalah, masih bisa
1: dapat 35 30. 5 ekor itu. Ikan anu itu apa itu? Banyak-banyak kecil itu.
0: Ya, nah. Iya.
1: Tapi bisa dipotong dua itu.
0: Bisa barang dua adik. Okay lah, baiklah. Baik, apa mau dengar kelong apa Ki?
1: Lagunya Pak Batuang Anak Kuku Ismail Wahid.
0: Pak Batuang Anak Kuku Ismail.
1: Iya, Ismail Wahid.
0: Oke deh, menyapa buat siapa, Opa?
1: Pertama ada yang baru lewat tadi, Pak Rading, maka siapanya. Ada Pak, siapa itu yang Sopeng?
0: Ahmad Yani Taslim. Iya.
1: Iya. Ada anu tadi, Wanda. Maka siapanya, Wanda?
0: Iya.
1: Terus Cinta, DMU. Ibu Niar, masuk Ibu Niar, Zaki, ya, Pak Hamta di Pamban 2, Angga, Prasetya di Limbung, siapa lagi yang biasa, siapa, Awat Anu, siapa Ali Malengkeri, Tercinta sudah di, Pak Asi Sawa, belum tikus apa Pak Asi.
0: Ibu Lina.
1: Ibu Lina, iya.
0: Tahu.
1: Berusaha sih, benar Ibu Lina berusaha itu dia.
0: Iya.
1: Coba belakang maki. Ibu Lina.
0: Iya.
1: Kalau tidak bisa mati bukan pesta kata belas, coba belakang nih, kata. Ketuk mami pintunya itu ada itu.
0: Ada sih yang jauh nanti. Tidak menyiar mah ini sampai hari apa tidak kelontak rong sirina pacen enggak ada. Iya.
1: Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
1: Intinya lanjut tugas
0: Ki. Iya, terima kasih ya Pak Di.
1: Iya, mudah-mudahan tanggal 16 intinya menyiar.
0: Insya Allah, iya.
1: Ya, Selasa itu, Selasa depan.
0: Selasa depan ya, coba lihat dulu nih, kok apa tahu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apa Din sudah bergabung malam hari ini dan kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya. Ada siapakah di sana? Aduh, Ibu Lina, Pak Jangkis, Ibu Harsina. Aduh, Asar di Boneh. Mana di teleponnya mau aku angkat? Enggak bisa aku angkat kok dong satu-satu. Coba dulu. Kita coba lagi. Yang lainnya silakan bergabung 0811 400 950. Ibu Harsina, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum. Yeah. Kelontar rong dan
0: kelontar rong. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik. Kita juga sehat selalu.
0: Iya, amin. Makasih Bu. Iya, Bu. Kalau kita sendiri itu ikan mahal pada saat kapan? Terus harganya berapa biasanya ini? Kalau mahalnya?
2: Kalau ikan itu, kalau orang Makassar nak bilang singarap bulan.
0: Artinya?
2: Tapi sekarang biasa aja.
0: Biasa aja deh, sama aja semua.
2: 20 ribu saya dapat Mbak Ika.
0: Oh iya, betul.
2: Iya.
0: Oke lah, baik. Mungkin menyapa buat siapa lagunya ikutan lah Bu?
2: Iya, ikutan mah lagunya Opa Ding.
0: Iya, boleh.
2: Bu Nursia, Pak Umar, Opa Ding, Opa Is, Bu Niar, Nana Argas, Bu Tia, Yang Hendrawan, Inap Kristalara, Samsia Maisar, Den Rannu, Den Nompo, sabar ke Den Nompo, meninggal ke nenek nak kodong. Sehat ke selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Harsina sudah bergabung malam hari ini. Ibu Lina, mana Ibu Lina? Kemaiki. Ulangi Bu Lin. Silakan Ibu Lina kembali 0811 400 950. Apa lagi? Ibu Siti Nurbaya juga silakan.

0: Baik, sudah ada Pak Jangkis. Assalamualaikum Pak Jangkis. Kalon Tarong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Jangkis. Kalon Tarong.
2: Baik, saya.
1: Kalon Tarong.
0: Iya Pak Jangkis. Pak Jangkis, pertanyaannya kalau ikan mahal itu musim apa biasanya?
1: Iya, pada musim ini terambulan.
0: Oh iya, oke. Baiklah. Maki menyapa buat siapa Pak Jangki, silakan Ki.
1: Oh iya, ya, ini dari Uliape.
0: Oh, Uliape, sorry, maaf Pak Uliape. Ah, iya.
1: Iya, buat siapa tadi? Ashar di Bone, ada Yan Hendrawan di Jeneponto, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada Nunu Nur, ada Yani Tasmun, ada Samsia Maisar, yang Maimuna Ganing, ada Nasreni Amsir, ada Puan Datu, Pak Hamsa, Sumida Lumo, dan semua-semuanya yang lagi monitor, dan tenis yang selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli Ape. Di mana di? Sopeng ya? Di mana Pak? Oke, diulang lagi Pak. Sopeng atau di mana? WA saja Pak ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ibu Sri Sinta di MNU. Assalamualaikum, kelentak rong Ibu Sri Sinta.
3: Kelentak rong.
0: Iya Bu, iya kelentak rong. Apa kabar Ibu?
3: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Sri Sinta, kalau ikan itu mahal pada saat kapan Bu Sri Sinta?
3: Terambulan.
0: Oke. Terus harganya biasa berapa Bu?
3: Biasa 20, adik desa beli ikan.
0: Oh, iya. Oke deh, baiklah. Mau menyapa buat siapa? Silakan Ki.
3: Ada tadi Opa Din, ada siapa lagi Pak Asif di Marut. Belina berjuang terus Belina.
0: Iya iya.
3: Wah, Wah, siapa Wanda?
0: Iya.
3: Ada Guniar, masih kecil Guniar, bapaknya Ipa. Angga Prasetya, terus Pak Umar, Asnandiwati. Terus Dedan dan kawan-kawannya, Santri, Waida Matawati, terus apa lagi ya, Uli Ape, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmin Emnur, Nafri Salara, Katasyana Yasir, Uli Ape, sudah Uli Ape. Dan semua-semuanya yang Pak Arjuna, terus Den Nompo, Puang Datu, Uki, Ama, dan semua-semuanya yang lagi monitor, selamat malam semua. Siapa lagi Don Tenet, ya selalu.
0: Makasih Ibu. Amin, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Sri Sinta di MU. Assalamualaikum Ibu Lina, kelontak rong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontak rong di Tene akhirnya.
0: Dadah opa.
4: Bunyi dulu jariku. Dadah opa. Tapi sudah mito masuk dan tene.
0: Biar jariku
4: supaya lurus lurus kembali.
0: Apa itu?
4: Jariku geriting ya, jadi kubondingin dulu.
0: Oh, waki bondingi.
4: Geriting itu dong.
0: Oh, kodok.
4: Itu mene. Itu dari tadi itu baru ditembus. Jadi kubondingin dulu dan tene.
0: Iya.
4: Nanti bagus sih. Opa, nanti kalau ikan mahal tuh belikan memang mak satu kanjang.
0: Oh iya,
4: bagi dua dengan nenek ini nanti nanti.
0: Boleh,
4: nanti.
0: Boleh.
4: Iya.
0: Atau oh,
4: iya,
0: tidak, jami kibeli.
4: Apa yang paling?
0: Pemi kibeli, iya. Minta di pasis.
4: Oh iya tuh, cocok mi. Ikan lo bisa cuma nangkap ikan kadia dan ugang.
0: Igang, pakai tongkat dong.
4: Lah kere-kere dengan tongkat atau lari ngasih itu ikan kok dong. Oh, deh, karena ini bahayanya tuh kalau Kalau dia itu anu ikannya toh anu lari karena pakai kitongkat jadi deh malah gitu ikan ada
0: di sana. Pakai kacamata isi lo men.
4: Cocok mi. Oh deh nak anu nak keker ke pakai kacamatanya jadi silo silo tu anu ikan ngah kabur mi.
0: Nah bilang kemarin pakai aplikasi baterai gue.
4: Sama. Memangnya tidak ada bahan yang jauh. Pasti saya ada deh gambaran
0: yang. Ini saya asli men, saya asli. Dia asli Ulina tuh pakai aplikasi. Ih, gak ada nama.
4: Dia tuh pakai aplikasi.
0: Dia tuh mau pakai aplikasi tapi HP-nya jadul. Jadi iri.
4: Memang. Potongnya pakai itu aplikasi tapi tidak AI itu tapi tidak bisa di sana kolong. Enggak tahu
0: gitu. HP-nya jadul.
4: Jadul.
0: Dia mau pakai dia mau pakai aplikasi AI tidak bisa ini.
4: Memang tidak bisa. Kalau itu benda pergi ya nongki nongki dan tenet tadi itu nabi bilang nongki nongki ini orang tua.
0: Sudah usur.
4: Pergi tongi nongki nongki bahaya.
0: Bohong itu.
4: Dia minum kopi di situ di ujung.
0: Kecuali itu. Kecuali kalau dia foto itu baru aku ya, percaya. Itu. Kalau ngomong sih, enggak percaya. Kalau Ibu Lina percaya, saya tidak percaya.
4: Wah, memang itu pasti. Kalau itu kenapa saya potona yang masih muda sekali ya toh. Biasa gue bilang, deh, sekarang ini ke potona atau zaman dulu sekali ya deh. Zaman anak muda, karena lama anak mau tuh nggak simpang itu potona, deh.
0: Nah, jadikan dokumen tahu.
4: Nah biar nanu
0: dokumentasi.
4: Kita, tertarik ya orang deh kayaknya udah bilang gambar kita tahu.
0: Tidak disayang.
4: Pasti enggak bilang masih encale dah.
0: Nah, jadi lagi.
4: Nah, baik itu nau, nak kena masih dengan nona nanti kata-kata anu bagus.
0: Aplikasi itu udah pakai Ibu Lina, ada Ibu Lina.
4: Oh pasti, nanti kuajarkan dia pakai anona aplikasi AI ta, nah, supaya bagus ki, Pak Asis.
0: Supaya gambar lagi. Iri itu sebenarnya Ibu Lina karena dia lihat foto tak gambar lagi dia kak dorogi.
4: Malah sih bagus gitu. Jangan rusak kan. Ya ampun masih. Maaf kono maaf. Jangan kasih maki ikan nih nih nih nih karena
0: biar nih gak perlu ji. Janji mau taruh ji.
4: Oh cocok memang selalu begitu. Hebat.
0: Gak laku ji bagi saya. Gak usah nih. Gak usah. Dadah. Jauh-jauh nih. Jauh-jauh.
4: Iya. Jauh-jauh. Dadah. Pagis dadah opa ikan
0: adalah opa miseng
4: opa miseng lalu udah deh miseng
0: opa miseng oke deh Ibu Lina kapan itu ikan mahal
4: oh tuh kalau terambu lagi deh tene deh terambu lang
0: corak
4: kalau bulat itu bundar ki bulang atau deh mahal sekali ikan
0: biasa kita beli berapa itu
4: naik ikan. Oh, kadang 50.000 tuh sedikit sih.
0: Oh, jadi
4: gitu. Iya. Jadi ya.
0: Sabar
4: ya,
0: mami.
4: Dibelinya banyak-banyak. Nanti ku minta dulu Pak Asis, transfer ke dulu ikan ku dong.
0: Jangan Miki. Habis biar air liur ku bicara.
4: Oke. Udah ya kita. Pak Asis memang iya.
0: Dia menyapa Ki.
4: Iya, menyapa Kak ya, buat Opa Din, Pak Asis, Pak Uli apa? Amaya Tasmon, Pak Radin, Ibu Niar, masuk ke Ibu Niar. Oh, Dede Ibu Niar ku dong. Ibu Sri Sinta, Pak Hamsa, dan semuanya mau dentene nah. Makasih dentene, selamat bertugas ki, sehat selalu, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum dentene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Veteran Utara. Apa Is? Oke, assalamualaikum Opa Is. Kelentarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kelentarong.
2: Tembus jainnya atau tidak?
0: Iya tembus jelas.
2: Iya. Saat pelatih aku ketawa. Yang aku suka tuh kalau pasti semak dada lembutnya. Aduh, madada lembutnya.
0: Dadah.
2: Tadi dia dadah Ki.
0: Iya iya.
2: Dia dadah Elina di Vetran. Iya.
0: Oke jadi.
2: Tapi sampaikan tuh Pak Asis kasih masuk tomat di grupnya kau dong.
0: Ah iya.
2: Batu tomat.
0: Tidak ada grupnya. Opadi,
2: dengan ada tadi satu siapa itu yang baru Wahda siapa?
0: Wanda. Oh.
2: Wanda. Iya, saya juga penasaran yang mana orangnya nih?
0: Di Malangi.
2: Kalau Lina kan memang ku tahu nih, oh di Veteran. Tapi itu Wanda dia Wandi.
0: Anu ji, nama samaran ji.
2: Oh, nama samaran ji. Oh, sama ji tadi yang pakai kacamata tadi.
0: Iya, cocok
2: ji. Oh, jadi saya. Jadi sekarang orang pada pintar semua membuat samaran-samaran.
0: Iya.
2: Iya. Betul okay. Nanti minta diajar deh.
0: Tanya
2: sama samaran.
0: Tanya mi.
2: Iya.
0: Oke lah. Oke, kita musim kalau ikan mahal di saat kapan itu apa?
2: Pada saat terambulan.
0: Terambulan di apa nih?
2: Iya. Pada malam terang sekali. Wah pasti mahal lagi ikan karena kan ikan susah ditangkapnya kalau terang.
0: Iya di.
2: Iya. Jadi itu yang menyebabkan sampai apa mahal. Tapi kan biasanya kalau begitu ya ikan sungai yang banyak.
0: Oh iya.
2: Ya karena ikan ikan nila, ikan bolu. Iya kan malah dia suka kalau dia terang.
0: Iya toh.
2: Ya mudah ditangkap.
0: Oke.
2: Iya, tapi ya jelasnya istilahnya karena kita dua aja pilihan kalau bukan ikan, ayam.
0: Iya.
2: Ya mau tidak mau kalau bosan dengan ayam.
0: Iya.
2: Atau telur. Ya, ya pasti biar mahal pasti dibeli.
0: Betul.
2: Iya.
0: Oke.
2: Saya kira itu iya, saya ikut.
0: Makasih.
2: Ikut iya. Lagunya saya kalau memang nggak iya. Bisa makin pesan.
0: Iya.
2: Ya lagunya siapa tadi ya yang terakhir?
0: Ada bapak tua nggak anak kuku Ismail Wahid. Mau nih mangga
2: Sofia mah. Oh iya itu mau ya, Ismail Wahid mau sama nama aku. Iya.
0: Iya. Oke deh.
2: Oh, iya. Iya salam tadi iya. Yang terakhir
0: iya.
2: Yang di Veteran Ibu Lina ada Opa Din ada. Uli yang di Sinjai itu tadi.
0: Iya.
2: Yang Uli ya.
0: Uli apa?
2: Kemudian ada di Pampang, Pak Hamsah, Pak Omar. Kemudian siapa tadi yang di Sopeng, yang di Bone. Ya semua-semua nih.
0: Iya.
2: Yang jelas kalian semua saya pantau tadi ya, semangat.
0: Iya.
2: Ya walaupun sudah malam hari ya tetap jaga istirahat ya supaya besok bangun sehat kembali.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Is di Todopoli. Oke, kita dengarkan dulu dua kelongnya sekaligus.

0: Iya, Sobat Brady, di mana saja berada, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 400 9250. Satu penelpon lagi ya, Dentene. Oke, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, Sobat Budaya. Saya mau berterima kasih buat siapa nih? Ibu Tati. Tati Nyomba. Assalamualaikum Kelon Tarong Dentene. Waalaikumsalam ya. Ibu Tati Nyomba di Jalan Monumen Emi Sailan. Susah masuk Dentene, jumpa untuk semuanya saja. Oke, baiklah. Ibu siapa? Siti Nurbaya. Assalamualaikum Ibu Kelon Tarong. Iya, Kelon Tarong Ibu. Iya, Ibu Siti Nurbaya.
1: Ye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Ibu kalau
1: Kelon
0: beli
1: Tarong.
0: Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong.
0: Iya. Oke. Okay. Ibu kalau beli ikan itu di saat kapan, apalagi namanya mahal, dan biasanya mahalnya berapa, Bu?
1: Mahalnya ya panda paling 30.
0: Rp30.000 ya. Oke. Okay.
1: Heeh, 30 di pasar kalau lagi musim terambulan itu, kalau enggak ya 20.000.
0: Oh iya, oke lah Ibu. Baik, menyapa buat siapa, Bu? Iya.
1: Ibu Nursia, yeah. Ibu Sinta, Ibu yeah. Fatma, Pak Radin, Pak Saleh, semuanya mi deh, tanpa terkecuali okay. Yang monitor malam ini.
0: Iya yeah, Bu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nurbaya sudah bergabung malam hari ini. Baik, ini menyapa-menyapa saja ya sahabat budaya. Supaya deal ke, kenapa deal Dentene? Iya, karena supaya semuanya dapat ya. Oke, okay. Baik. Di 0811 400 9250, dari yang tadi tidak sempat bergabung, boleh bergabung, kita masih punya beberapa menit ke depan untuk yang mau bergabung malam hari ini. Mana nih Angga Prasetya? Mana? Oke deh, silakan 0811 400 9250. Tadi siapa lagi? Oke, yang mau bergabung Pak siapa? Oke, 0811 400 9250. Kayaknya semua pada tidur ya. Oke deh, Angga Prasetya, mana ke? Katanya mau menyapa, buat siapa nih Angga Prasetya? Oke deh, Ashar Dibon ya. Assalamualaikum Ashar, Kelon Tarong. Mana ini? Iya, Kelon Tarong. Asar.
2: Halo, Kelon Tarong dan Tene, akhirnya
0: iya.
2: Tembus juga, walaupun terakhir, detik-detik terakhir.
0: Iya, Asar di Bone. Oke, kalau ikan mahal itu biasanya saat kapan, Asar?
2: Ini musim hujan.
0: Hujan, oh ya. Uh-uh. Biasanya berapa harganya itu?
2: Kalau hanya di sini 50.
0: Oh ya, kalau musim hujan paling tinggi begitu harganya ya, dari biasa
2: ya,
0: kita beli.
2: Iya, banjir di sungai.
0: Oke deh, menyapa buat siapa, silakan Ki.
2: Ya, menyapa. Kuliah AP di Sinjai, terima kasih atas sapaannya di setiap malam.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun saya jarang menyapa. Amat Yani karena mm-hmm. susah tembus. Mm-hmm. Amat Yani di Sopeng. Pak Bahar di Bone.
0: Mm-hmm.
2: Pak Asri di Wotu dan Sumi Deng Lumu dan semuanya dan tenis selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asari Bone, Angga Prasetya. Di Goa. Assalamualaikum Kelon Tarong.
3: Waalaikumsalam sayang, Kelon Kurung.
0: Apa bom bebede baru menelpon Ji. Apa Ji? Iya, ya.
3: Kan tidak bisa tembus
0: dong. Ya bisa Mita.
3: Bisa Mik, jangan longgar Mito.
0: Iya, terakhir Mito juga
3: tidak padat Mi.
0: Iya. Terus, kita kalau beli ikan ya di musim apa yang paling mahal atau kapan mahalnya itu?
3: Kalau saya sih masalah itu bukan urusan, saya bukan Pak Asis dong.
0: Itu Miko bilang harus tahu jawabannya kalau bergabung Ki.
3: Itu kan jawabannya itu, saya itu apa namanya, kalau masalah ikan itu bukan urusan gue dong.
0: Urusannya siapa?
3: Urusannya perempuan, bukan urusannya aku itu. Wah,
0: tutup pipeng, telepon dah.
3: Kalau Pak Asis ya biar urusan dapur dia juga, iya dong.
0: Oh iya,
3: itu perempuan itu Pak Asis. Kalau masalah ikan biar lagi, aduh.
0: Kalau
3: bilang orang limbung, orang pido.
0: Suara nak tidak tahu. Suara nak
3: Itu bukan urusan itu dendene itu kalau ikan itu bukan urusan laki-laki dong.
0: Ih, biasa laki-laki ikut istrinya. Oh iya, pergi lele ikan tahu.
3: Tidak mau lah.
0: Ih, masih kampung ini. Pido. Oke. Ya, menyapa Miki Pale deh. Mama pamit ini kelentak rong.
3: Ini juga ini kalau saya juga mau nyapa ini kan kayaknya sudah pada bobo itu.
0: Tidak, Pi, sampai tutup siaran monitor Pak Asis.
3: Oh ya, pertama Pak Asis. Asir di waktu Pak Ule Ape Amsa di Pampa 2 Ibu Sri Cinta.
0: Iya, di MU.
3: Iya, di MU, apa itu MU?
0: Minasa Upa.
3: Saya minta uang.
0: Sawaran kan ya? Apakah begitu minta uang?
3: Iya, itu MU tuh. Manchester United,
0: Oh iya, sepak bola itu.
3: Itulah tapi MU kan.
0: Iya juga.
3: Sih. Ada juga perumahan di situ tuh di dalam namanya Grimis.
0: Apa itu?
3: Gria Minasasari, lah.
0: Bawa itu. Di mana kak? Di mana itu?
3: Ada di dalam situ di kompleks Minasasari itu namanya Grimis.
0: Grimis.
3: Iya, Gria Minasasari.
0: Sawar.
3: Iyalah.
0: Iya kak. Oke lah. Oke lah kalau gitu. Siapa lagi?
3: Oke kalau begitu. Oke.
0: Itu J.
3: Sampai jumpa lagi ya di lain waktu. Halo, Dendene.
0: Iya.
3: Saya ini mau bikin kalender.
0: Apa itu?
3: Kalender 1 tahun tidak ada tanggal merahnya.
0: Supaya?
3: Supaya saya tidak pernah libur untuk mendengar suara cantik dari Dendene.
0: Ini, Dede. Malasku. Iya, iya.
3: Oke, baik, Dendene.
0: Iya, makasih, Di.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angga Prasetya di Goa dan Bajimi Saribata malam berikut di mana saja berada. Tuntas sudah kita di acara Kelontak Rong. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf yang belum bisa bergabung, di lain kesempatan bisa bergabung. Dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan kami akan hadirkan acara berikutnya. Sampai jumpa. Selamat malam.
4: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, sahabat malam berikut kita selanjutnya akan mengikuti kesenian tradisional musik etnik Lost Queen.

kesempatan yang ini saya akan mencuba mengangkat sejarah perjuangan rakyat Mamuju atau rakyat dari daerah Manakara yang pada data yang saya sempat lihat tidak kalah hebatnya dengan perjuangan rakyat Mandar di bahagian tengah dan selatan. Inilah lagunya.

para pendengar sekalian, saya menyanyi bukanlah nyanyian apa, hanya karena terkenang dan rindu kepada tanah tumpah darahku, tanah tempat kelahiranku, yaitu Tanah Mandar. Bagaimana saya tidak akan rindu ke Tanah Mandar, karena saya mengingat bunga melatinya, bunga melati mana bertanya.

masuk tahun 1906, rakyat Mamuju yang dipimpin oleh 7 bangsawan tinggi di tanah

perlu kita tahu bahwa yang saya katakan pahlawan tujuh dari Mamuju masing-masing adalah Patolok Lipu dan Nasun Paribu 1, Acu Amanah Andang 2, Tapanguyu Pumbang Tunggawa Malolo 3, Lal Alangi Parimuku 4, Andik Matona Patana Pitu 5, Patana Bone 6, dan Sirullah dan Nama Cirinai 7. Inilah yang memimpin perjuangan di Tanah Mandar dari tahun 1900.

melihat kekalahan ini. Belanda minta bala bantuan di Kota Mamuju dan didatangkan 500 orang. Namun, pada malam itu atau pada hari itu,

antara beberapa pemimpin Belanda yang hadir dalam pertempuran itu bermaksud untuk menghapus rakyat yang masih tinggal dalam kota Budong-Budong.

pada saat itu kebetulan ada seorang rakyat dari Mandar Tengah yang tiba di Budong-Budong. Oleh rakyat Budong-Budong menugaskan agar kejadian yang sangat berbahaya ini disampaikan kepada Raja Mamuju yang saat itu yang menjadi raja saat itu ialah

Rakyat budung-budung kepada raja memuju. Dikatakan, manakala raja tidak lekas berangkat ke budung-budung mencegah untuk terjadinya peristiwa pembunuhan ini, maka niscaya budung-budung akan kehabisan manusia, karena Belanda sudah rencanakan bahwa umur di atas 5 tahun

Mendengar itu Raja Mamuju segera berangkat ke Budong-Budong dan mencegah pembunuhan ini. Alhamdulillah, pencegahan ini terjadi berkat wibawa yang masih dimiliki oleh Haji Jalaluddin Aman.

hati Belanda melihat tindakan dia memuju mencegah pembunuhan ini. Lanjut daripada usaha Belanda itu, diarahkan kekuatannya ke Beteng Kayu Mangiwang, dan setelah tiba di sana terjadi

pada hari pertama ini, menurut catatan Belanda, Patolo Lipu Rena Semparibu, salah satu di antara 7 pemimpin dari kerajaan Mamuju, terkena peluru.

para pendengar sekalian untuk menjaga atau menghindarkan kebosanan untuk mendengarkan lagu tradisional Mandar ini. Tradisional Mandar ini yang monoton, saya katakan. Baiklah, atau perkenankan saya meroba dengan irama yang lain.

Mamuju itu pada akhir-akhir ini lebih terkenal dengan tanaman akara. Nama ini sebenarnya adalah nama yang memang sejak lama berada. Sejak lama ada, yaitu nama yang diletakkan oleh Raja Pertama Tanda.

0: Baji Mister Batam Malabrigo di mana saja berada. Kami cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Semoga terhibur. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Beteng Malabiriku dimanapun berada, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di Luang Dengarta. Di Alos Selasa tanggal 6, ya tepatnya tanggal 9 Juni 2026 bersama Richard Ferdinand. Di per satu hari dari 5 subuh ini hingga di tete sampulo pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denangga.
0: Betul.
1: Ini Ustaz, ini kutandai suaranya ini Denangga ini.
2: Iya, agak lama kita
1: Bagaimana Denangga? Silakan masuk dulu, duduk dulu Denangga.

0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Gimana kabarnya Denangga?
0: Seperti biasa Ustaz, di acara Nuansa Fajar tentunya kita selalu bincang-bincang.
1: Betul sekali.
0: Dengan mengangkat sebuah judul. Nah kali ini pendengar yang dirahmati Allah, di acara Nuansa Fajar kami bincang-bincang dengan Al-Ustaz Dr. Andes Auluddin Umar Lado Angin. Di acara Nuansa Fajar sebagai tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Nah, ini Ustaz, sebelum kita jauh melangkah di judul ini, selain hidayah, ada juga taufik hidayah inayah ini, semuanya menjadi penjelasan di tema yang kita angkat ini Ustaz. Apa dah Ustaz?
1: Iya. Jadi begini Danangga, pendengar, berbicara tentang hidayah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
0: Iya.
1: Tetapi ada kaitannya juga dengan inayah.
0: Iya.
1: Inayah atau ma'unah.
0: Ma'unah. Ya.
1: Kemudian ada juga kaitannya dengan taufik, begitu
0: Danangga. Iya, iya, iya. Artinya perlu ini dipahami Ustaz.
1: Iya.
0: Jangan sampai sepertinya kita sudah mendapatkan belum tahu.
1: Belum tahu apa ini hidayah atau taufik atau inayah.
0: Iya.
1: Iya. Jadi begini Denangga, hidayah itu artinya petunjuk. Seperti petunjuk jalan atau rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk penggunaan suatu produk. Dan petunjuk tentang kebenaran itu sudah sering didengar oleh mayoritas manusia pada era modern seperti ini, Denangga. Jadi apa namanya, hidayah itu artinya petunjuk. Contoh Denangga, di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita meminta hidayah atau petunjuk. Bahkan bahasa yang kita gunakan untuk memohon petunjuk atau hidayah itu juga diajarkan langsung oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Sebagai permohonan itu.
1: Iya. Untuk Allah mengajarkan bahasa, pakai bahasa
0: ihdinas
1: siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah, begitu maksudnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Danangga. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Ditanya Denangga tadi, tentu sekali pendengar juga ingin tahu.
0: Betul.
1: Ada juga disebut dengan inayah. Inayah atau ma'unah itu artinya pertolongan. Dan pertolongan ini selalu ada korelasi antara hamba dengan Tuhan secara terus-menerus. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan orang yang sudah mendapat hidayah tentang kebenaran belum tentu mau mencari pertolongan.
0: Itu Denangga. Ulang jadi dulu Ustaz kalimatnya.
1: Jadi begini maksudnya Denangga. Inayah itu artinya pertolongan.
0: Pertolongan.
1: Pertolongan itu selalu ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapat pertolongan. Maksudnya dia mengharapkan pertolongan Allah untuk mengerjakan kebaikan. Begitu Denang. Berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah untuk meninggalkan keburukan. Orang mau meninggalkan keburukan Denangga, tetapi tidak ada pertolongan dari Allah, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia tetap melakukan keburukan. Tapi dia meminta tolong kepada Allah, dia diberi inayah, diberi ma'unah oleh Allah, maka dia akan meninggalkan keburukan itu. Begitu maksudnya. Orang mau melaksanakan kebaikan Denangga.
0: Iya.
1: Berusaha, dia mau berbuat baik, dia mau bersedekah Denangga. Tapi tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka dia cuma berniat saja berbuat baik, tapi tidak berbuat juga. Kenapa dia tidak bisa berbuat kebaikan? Karena tidak mendapat pertolongan dari Allah. Tidak mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya Denangga. Kemudian pertanyaan Denangga yang ketiga,
0: Iya.
1: Apa tadi? Taufik.
0: Taufik. Taufik.
1: Taufik itu adalah kecocokan atau kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mendapat taufik ini, maka orang harus belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, agar segala amal ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang lurus. Yang mana itu, Denangga? Orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia dapatkan itu sesuai,
0: sesuai ajaran,
1: ajaran agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang dia dapatkan itu persis apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimau Rasul. Itu yang namanya taufik.
0: Taufik, ya, ya. Jadi
1: begini, Denangga,
0: ya.
1: Kita berdoa kepada Allah,
0: berdoa,
1: berdoa, diberikan keturunan yang soleh, soleh. Lalu Allah berikan itu. Allah berikan yang soleh, soleha juga.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Artinya kita mendapat taufik dari Allah. Begitu, Denangga.
0: Luar biasa ini, Ustaz.
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Iya, iya. Sekarang kita kembali ke apa tadi itu, Denangga?
0: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
1: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah,
0: iya,
1: dari,
0: iya,
1: Allah.
0: Iya, iya. Ciri-cirinya, tanda-tanda.
1: Jadi sudah gitu. Paham itu tadi, Denangga? Itu pengertian dari tiga istilah itu.
0: Insya Allah.
1: Hidayah, inayah,
0: iya,
1: dan taufik.
0: Mudah-mudahan. Apa namanya, tidak jemu-jemunya kita,
1: iya,
0: meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap lima kali sehari semalam.
1: Betul, Denangga.
0: Semoga mendapatkan hidayah,
1: iya,
0: hidayah dan petunjuknya.
1: Iya. Yang ditanyakan Denangga tadi, tentu sekali kemungkinan besar juga,
0: iya,
1: pendengar kita juga menanyakan seperti itu. Pasti,
0: iya,
1: mereka bertanya-tanya, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan,
0: iya,
1: hidayah?
0: Bagaimana apa perubahan pola hidupnya, pikirnya,
1: ya, fikirnya, ya. Begini, Denangga,
0: iya,
1: kita kembali ke ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim.
0: Iya, Ustaz.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Prof. Quraish Shihab, antarkanlah kami ke jalan yang lurus.
0: Disuruh antarkan.
1: Jadi tidak saja memohon kepada Allah menunjukkan, tetapi mohon kepada Allah ikut serta mengantarkan kita, ikut bersama kita.
0: La haula wa la quwata illa billah.
1: Iya. Di mana jalan yang lurus itu?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Maka bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapat hidayah? Yang pertama, Denangga, orang itu merasakan kemudahan dalam beribadah, beramal soleh.
0: Kemudahan.
1: Dia merasakan kemudahan,
0: iya,
1: dalam beramal soleh. Contoh itu tadi, Denangga.
0: Oh, iya, iya.
1: Dia mau bersedekah.
0: Mm-mm.
1: Tapi kepada siapa dia mau bersedekah?
0: Dia
1: mau bersedekah, tapi dengan apa dia mau bersedekah?
0: Betul, Ustaz.
1: Ini kan sulit, Denangga.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi orang ini mau bersedekah, ada yang sesuatu yang dia mau sedekahkan, kepada orang yang dia mau sedekahkan, jelas. Inilah orang yang diberikan kemudahan dalam beramal soleh.
0: Karena ada juga orang dilihat berlebihan, tapi tidak gampang menuju, artinya membagi bersedekah itu.
1: Bersedekah, Ustaz. Betul,
0: iya,
1: Denangga.
0: Iya, iya.
1: Ada orang yang punya banyak harta, tetapi tidak bisa bersedekah. Tidak diberi kemudahan untuk bersedekah.
0: Iya, padahal di pesan Nabi, tangan yang di atas lebih mulia.
1: Betul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi begini, Denangga.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Orang yang telah mendapatkan hidayah,
0: iya,
1: akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh.
0: Terasa ringan.
1: Terasa ringan. Dia ringan kakinya melangkah ke masjid, Denangga.
0: Iya, iya.
1: Ringan tangannya, iya, bersedekah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ringan lisannya untuk membaca Al-Quran. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah.
0: Suara.
1: Dia tekun beribadah, rajin sholat, sangat takut berbuat kedurhakaan, sangat takut berbuat dosa. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayahnya, hidayah dari Allah, akan merasa malas dalam beramal soleh. Tidak merasa bersalah kalau dia berbuat maksiat. Itu kebalikannya. Dalam Al-Quran, Denangga, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu
2: yaj'al sadrah dayqan harajan ka'annama yas'adu fis samai kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun.
0: Artinya Ustaz,
2: barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang diberikan petunjuk, mendapat hidayah dari Allah, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Itu diberikan kemudahan maksudnya itu dan. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Allah berikan orang itu petunjuk dan dilapangkan dadanya, artinya dia mudah beramal soleh, dia mudah beribadah, ringan langkahnya ke masjid. Tetapi jika Allah menghendaki
0: hambanya
2: itu dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi tidak ada keringanan baginya untuk beribadah, malah dia merasa berat. Itu sampai dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Bayangkan itu perumpamaan seperti itu.
0: Masya Allah.
2: Nah, jadi ayat ini sudah cukup jelas dan enggak bahwa orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang dimudahkan
0: orang yang
2: untuk beribadah, beramal soleh. Orang yang tidak mendapat hidayah adalah orang yang sulit, berat untuk melaksanakan amal soleh. Begitu dan enggak. Nah, jadi yang kedua, kemudian yang kedua dan enggak, orang yang cirinya mendapat hidayah adalah dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Dia rindu.
0: Rindu.
2: Jadi ketika dia tidak sholat dan enggak, artinya bukan waktu sholat, itu dia merasakan kerinduan yang luar biasa. Dia mengharap cepat tiba waktu sholat supaya dia berkomunikasi, berjumpa dengan Allah.
0: Artinya ada kedekatan.
2: Ada kedekatan
0: dengan Allah.
2: Betul. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, akan bergetar hatinya. Kenapa? Dia rindu sekali dengan Allah. Kalau dibacakan firman Allah, waduh luar biasa. Dia merasakan bahwa aduh, ini kalimat yang indah sekali, sampai bertambah keyakinannya.
0: Jadi kalau begitu Ustaz, sekalipun dalam keadaan sibuk bagaimana, di saat-saat waktu salat itu dia rela meninggalkan
2: aktivitasnya
0: itu.
2: Betul. Ketika tiba waktu sholat, dia tinggalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan Allah melalui sholat itu. Artinya dia rindu sekali dengan Allah. Dia bertawakal, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dia ringan sekali. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 misalnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haq lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
0: Baik Ustaz, kita break sejenak untuk dengarkan selingan lagu, lalu kita lanjut di terjemahan ayat tadi.
2: Silakan.

0: atas arti daripada ayat tadi yang... itu artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi ini Denangga, orang yang
1: ciri-ciri itu,
0: ciri-ciri yang kedua ini adalah merasakan kerinduan kepada Allah yang luar biasa. Ya, bahkan sampai nama Allah disebut, gemetarlah hati mereka karena mereka ingin segera berjumpa dengan Allah. Begitu Denangga.
1: Jadi merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, Ustaz.
0: Betul Denangga.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga Denangga, ciri orang yang mendapat hidayah.
1: Iya. Bagaimana Ustaz? Iya.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah adalah konsisten atau istiqamah.
1: Ya, istiqamah.
0: Konsisten atau istiqamah
1: dalam pendirian itu.
0: Dalam meneguhkan pendirian, orang yang mendapatkan hidayah akan istiqamah atau konsisten dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ia akan merasa nikmat saat beribadah kepada Allah.
1: Itu. Itu barangkali juga paskuruni askurkum.
0: Ya bisa.
1: Wala takfuru.
0: Ya, ingatlah aku. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan jangan
1: kafir.
0: Mengkafiri atau jangan mengingkari.
1: Begitu dan. Iya.
0: Dalam Al-Qur'an, wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Denangga. Jadi orang yang konsisten atau istiqamah, ciri orang yang mendapat hidayah adalah orang yang teguh pendirian dalam beribadah kepada Allah. Jadi sekali dia beribadah, ada orang begini Denangga.
1: Iya, bagaimana?
0: Waktu dulu itu dia sholat, sekarang dia enggak sholat lagi.
1: Terbalik Ustaz.
0: Terbalik ya. Biasanya kan orang masa mudanya itu tidak sholat, nanti tuanya masa itu dia tua, lebih rajin sholat dia... Ini kebalik.
1: Kenapa begitu Ustaz?
0: Inilah orang yang tidak istiqamah.
1: Gitu, jadi kan? Namanya istiqamah itu sangat penting Ustaz.
0: Sangat penting.
1: Dipelihara itu.
0: Dalam ayat tadi Denangga, wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk. Ia telah mendapat hidayah.
1: Berpegang teguh.
0: Iya. Dia istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah suka apabila seorang hamba mengerjakan suatu pekerjaan dan dia konsisten melakukannya. Suatu ketika ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya? Apa artinya hidup?" Nabi menjawab, "Al haya'u amantu billah tsumma istaqim." Hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah kemudian teguhkan pendirianmu. Maka salah satu ciri orang yang mendapat hidayah adalah dia istiqamah, atau teguhkan pendirian. Begitu Denangga.
1: Iya.
0: Kemudian yang keempat Denangga, ciri orang yang mendapat hidayah yaitu bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Dia semangat menuntut ilmu agama Denangga. Orang yang mendapatkan hidayah akan memiliki semangat untuk selalu menelaah ajaran-ajaran Allah seperti Denangga ini.
1: Karena
0: setiap subuh datang mencari bertanya.
1: Betul.
0: Bertanya tentang ilmu agama. Jadi itu Denangga. Menghadiri mendengarkan ceramah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah.
1: Hidayah yang. Jadi
0: terbalik
1: ada...
0: Terbalik kalau ada pengajian, dia menghindar.
1: Iya.
0: Kalau ada pengajian ceramah, dia menghindar. Itu terbalik. Artinya orang ini jauh dari hidayah Allah. Jadi orang ini selalu bersemangat mencari ilmu. Dia merasa kehausan sekali.
1: Iya.
0: Haus dengan ilmu. Orang ini pada hakikatnya adalah lagi mendapat hidayah dari Allah. Begitu Denangga.
1: Itulah Allah. Iya.
0: Kemudian yang terakhir, Denaga.
1: Iya, Ustaz.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah sabar menghadapi berbagai ujian.
1: Oh, ada nilai-nilai kesabaran.
0: Betul, Denaga.
1: Yang
0: orang yang selalu setiap ada musibah dia sabar. Setiap ada masalah dia sabar.
1: Iya, karena bagaimanapun hidup ini, Ustaz, selalu ada nih.
0: Selalu ada.
1: Ada namanya tantangan.
0: Tantangan hidup. Iya, dia sabar, tapi berikhtiar. Dia sabar tapi berikhtiar.
1: Iya.
0: Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Mati juga ujian. Hidup juga ujian.
1: Iya, iya.
0: Dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur."
1: Artinya, Ustaz,
0: yang menjadikan mati dan hidup, Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia menjadikan hidup ini sebagai ujian.
1: Ujian.
0: Dia mau lihat siapa yang paling bagus amalnya.
1: Iya, iya.
0: Itu dan anggap.
1: Jadi hidup dan mati ini
0: semua adalah ujian.
1: Semua adalah ujian.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Orang yang mendapatkan hidayah dan anggap,
1: iya,
0: akan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian itulah orang yang tidak mendapat hidayah. Begitu.
1: Tidakkan Ustaz ini ketika seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya beriman.
0: Iya.
1: Qala til Arabu aman. Tapi dijelaskan kepadanya bahwa kamu itu belum beriman. Qulan tu'minu walakin qulu aslamna. Pada surah Al-Hujurat itu, Ustaz.
0: Padahal kamu belum beriman.
1: Iya, karena iman katanya belum masuk ke dalam dada.
0: Dalam dada.
1: Jadi ini memang
0: betul betul.
1: Namanya iman sangat berat ujiannya, Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Akan tetapi wa in tuti'ullah wa rasula. Jika ketaatanmu kepada Allah dan Rasulmu tidak mengurangi pahala daripada ketaatanmu kepada Allah. Jadi
0: betul,
1: betapa
0: betul
1: beratnya, besarnya iman, Ustaz, ya.
0: Betul.
1: Iya, iya. Baik, selanjutnya, Ustaz.
0: Iya, jadi menyambung apa yang dikatakan Denangga tadi itu, Rasulullah itu memberikan perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon.
1: Iya, pohon.
0: Apa maksudnya itu?
1: Iya.
0: Kalau pohon semakin tinggi, semakin siap diterpa angin.
1: Iya, semakin kencang angin yang
0: menimpa pohon itu. Orang mukmin yang semakin mantap keimanannya, maka dia akan semakin mendapat ujian yang berat. Begitu dan
1: lain-lain. Iya.
0: Kita lihat di surah Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
1: Artinya, Ustaz, itu tadi.
0: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan terakhir itu, wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menghadapi musibah, merekalah yang mendapat hidayah. Jadi ciri yang terakhir ini, Denangga, orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang hamba dibukakan pemahaman terhadap agama Allah, ia akan merasa semakin kecil dan banyak dosa serta lalai. Kemudian terbukalah hatinya untuk bertaubat, taubatan nasuha, berhijrah yang menjadi titik balik langkahnya untuk semakin beramal soleh bagi akhiratnya, mengukur sisa waktu dan sisa usianya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ada 5 ciri orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, dan
1: juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz bahwa innallaha ma'as sabirin,
0: sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
1: Karena itu dengan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani hidup ini, Allah akan pada akhirnya memberikan tentunya kebajikan-kebajikan.
0: Betul sekali.
1: Baik Ustaz, pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kami bersama Ustaz Terandes Awaluddin Umar Ladoangin di acara Nuansa Fajar dengan mengangkat tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, kita jelang tepat pukul 6. Sekarang kita hadirkan dulu info kabar Anna. Nanti akan bawa kita ke program Panorama Pagi. Kabar Anna.

0: Sahabat budaya Seba Baduy. Seba Baduy merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Baduy di Banten. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Baduy berjalan kaki dari wilayah adat menuju pusat pemerintahan sambil membawa hasil bumi sebagai persembahan. Nah, kegiatan ini juga menjadi simbol ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat serta hubungan harmonis dengan alam dan pemimpin. Tradisi Seba Baduy dilaksanakan setiap tahun selama masa panen, di mana selain memiliki nilai spiritual, tradisi Seba Baduy ini juga mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan dalam masyarakat Baduy.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Q1000, isotonik dengan elektrolit dan 1000 mg vitamin C. You see me still going.
1: Aku kan sekarang pakai Hebeling, popok celana dewasa tapi ini.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Selamat pagi, sari batang malam biriku dimanapun berada ya. Kita udah di hari Selasa, tanpa terasa di udah hari ke-9 di bulan 6 tahun 2026 di Jet Ferdinand. Oke, Tahri, tadi kita udah buka dengan persembahan lagu Piala Dunia karena tinggal menghitung 1-2 hari Piala Dunia sudah hadir di Indonesia. Nah, selamat pagi juga untuk semua sari batang malam biriku yang lagi sakit ya, ada di rumah atau di rumah sakit. Aku berdoa Tuhan mengangkat sakit kita bisa sembuh, amin. Yang lagi bahagia, Tuhan sempurnakan bahagia, tak amin. Yang lagi terus berjuang dengan hidup, Tuhan memberikan kemudahan dan menjawab semua doa, impian, harapan, cinta, dan juga mimpi kita. Amin, amin, amin. Oke, langsung dicatatkan informasi pertama dari RD Turo Aisyah Marinda. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur mengapresiasi langkah Radio Republik Indonesia RRI yang akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2005. Siaran tersebut dinilai menjadi sarana informasi dan hiburan yang inklusif bagi penyandang disabilitas netral. Ketua DPD Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jeffriansyah mengatakan bahwa siaran langsung melalui radio ini memiliki nilai penting bagi tunanetra karena memungkinkan mereka mengikuti jalannya pertandingan secara detail melalui narasi penyiar. Nah, kehadiran Piala Dunia di RRI ini menjadi bentuk layanan publik yang memberikan akses informasi olahraga secara setara kepada seluruh masyarakat untuk penyandang disabilitas. Nah, Pertuni Kaltim juga sahabat budaya telah menginformasikan kepada anggota dan jaringan organisasi tunanetra di berbagai daerahnya agar mendengarkan siaran pertandingan melalui frekuensi RRI maupun platform digital RRI selama turnamen berlangsung. Nah, RRI diketahui akan menyiarkan rangkaian Piala Dunia 2006 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2006. Turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini dijadwalkan bergulir mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2006. RRI juga merilai siaran nasional pertandingan ke seluruh satuan kerja di Indonesia sehingga dapat diakses masyarakat Indonesia hingga ke berbagai daerah. Oke, nanti kita lanjut lagi karya berikutnya, sari batang malam berikut, dan mari kita nikmati lagi persembahan lagu Piala Dunia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya dari RRI Bulukumba. Bupati Bulukumba Andi Mukhtar Ali Yusuf membakar semangat ratusan pengurus tim penggerak PKK di Aula Kahaya, Gedung Pinisi Bulukumba. Nah, perempuan harus peran strategis dalam kemajuan Bulukumba. Bupati akan disapa Andi Utta ini menyatakan bahwasanya pembinaan institusi selama ini dominasi oleh laki-laki. Dia pun menyebut jangan terus-terusan laki-laki apabila ada perempuan yang memiliki potensi. Lebih lanjut, Andi Utta juga menyinggung pentingnya peran PKK untuk terlibat langsung mengedukasi masyarakat betapa pentingnya perubahan pola pikir yang lebih produktif. Karena itu ia meminta agar PKK tak tinggal diam melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Bupati juga meminta kader PKK agar merubah pola pikir malas menjadi produktif, sebab jika malas terus-terusan dipertahankan maka ekonomi tidak akan maju. Dengan demikian produktivitas masyarakat juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, Haja Andi Herfida Mukhtar menyebut bahwa PKK memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Melalui program-program PKK yang dilakukan secara bersama-sama dapat mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan ketahanan dengan kolaborasi berbagai pihak. Oke, sahabat budaya, nanti kita lanjut lagi karya berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sahabat Budaya, Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia. Ini kita kutip dari edo.co.id Jakarta pada Minggu 7 Juni 2006. Kegiatan sarapan ini menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükkan, ini mengatakan bahwa acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Karena sarapan bersama ini juga menjadi cara untuk mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain memperkenalkan tradisi sarapan sehat khas Turki, acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah. Talip menjelaskan bahwa gerakan tersebut diprakarsai oleh ibu negara Turki, Emine Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki. Nah, menurut Talib, sahabat budaya, konsep nol limbah tidak hanya berkaitan dengan makanan, tapi juga mencakup waktu, kesehatan, dan berbagai berkah yang dimiliki manusia. Karena itu, nilai-nilai tersebut diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini melalui kurikulum pendidikan di Turki agar mereka memahami pentingnya tidak menyia-nyiakan sumber daya. Sementara pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Stella Christy mengaku memiliki kesan mendalam terhadap kuliner Turki. Wamin Sela menyebut sarapan Turki sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena menghadirkan perpaduan rasa gurih dan manis dalam satu sajian. Wamin Sela menilai kegiatan seperti Hari Sarapan Turki merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan satu negara, budaya satu negara. Selain Turki, ya, selain kuliner sahabat budaya, beliau juga mendorong masyarakat Indonesia untuk mengenal sastra Turki, termasuk karya-karya penulis peraih Nobel Sastra Orhan Pamuk yang menurutnya menyajikan cerita mendalam tentang kehidupan dan budaya Turki. Nah, keduanya sepakat menilai Hari Sarapan Sedunia sebagai platform yang tepat dalam memperkenalkan budaya dan kuliner khas Turki kepada masyarakat luas. Serta kegiatan ini dinilai sebagai bentuk soft diplomasi atau diplomasi lunak oleh pemerintah Turki. Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta ini menyajikan hampir 20 menu sarapan dan minuman. Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama di bulan Juni. Nah, hari khusus ini sahabat budaya menyoroti pentingnya nutrisi sarapan untuk juga mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2020. Oke, kita menuju sebentar ke pukul 7. Ada program Bari Bahasa, jangan kemana-mana, saya dibatang malah biriku.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sahabat budaya, bubur Manado. Iya. Bubur Manado, tinutuan atau bubur Manado merupakan makanan tradisional dari Manado yang telah dikenal sejak lama sebagai hidangan sederhana masyarakat. Bubur Manado awalnya dibuat dari campuran beras, labu kuning, jagung, serta berbagai sayuran lokal seperti kangkung dan bayam tanpa menggunakan daging, sehingga mencerminkan pola hidup sederhana dan sehat. Seiring waktu, tinutuan berkembang menjadi makanan khas daerah yang melambangkan kebersamaan dan persaudaraan karena sering disajikan dalam kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, keberagaman bahan dalam satu hidangan juga dimaknai sebagai simbol keberagaman budaya yang hidup rukun di Sulawesi Utara. Kini, tinutuan tidak hanya dinikmati sebagai sarapan khas, tapi juga menjadi salah satu identitas kuliner daerah yang dikenal luas di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Pagi, Kompet Makassar.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Nah, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Kita kembali berjumpa ya, dan masih bersama Richard Ferdinand. Pagi hari ini di program Mbak Ribas, hari ini kita akan membahas mengenai pakar pendidikan untuk mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi lagi pungutan liar. Ya biasa sahabat budaya, kalau setiap tahun ya, pada saat datangnya penerimaan murid baru, pasti selalu saja ada kasus pungli atau pungutan liar ya, entah ini entah itu ya. Nah, mari silakan sahabat budaya yang mungkin punya pengalaman ya, boleh cerita, punya kisah, mungkin pernah ngantar anaknya masuk sekolah baru terus mendapat pungutan-pungutan yang tidak masuk di akal ya. Nah, akhirnya itulah yang memunculkan ancaman sehingga harus diwaspadai dalam sistem penerimaan murid baru. Sahabat budaya punya pengalaman boleh sambil menunggu line telepon tadi 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Richard membacakan dulu informasinya dari RRI Integrate ya. Integrasi sahabat budaya, RRI Makassar Integrasi. Nah, praktik pungutan liar atau pungli dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih berpotensi terjadi meski proses seleksi telah dilakukan secara digital. Pakar pendidikan Dr. Fitriani Rahman ini mengatakan bahwa digitalisasi memang meningkatkan transparansi, namun belum sepenuhnya menutup celah penyimpangan yang dipengaruhi oleh faktor manusia. Karena tingginya persaingan untuk masuk sekolah favorit, ini menjadi salah satu pemicu utamanya munculnya praktik pungli, terutama ketika jumlah pendaftar jauh melebihi kuota yang tersedia. Nah, Fitriani menegaskan sahabat budaya, nah, praktek pungli tidak hanya merugikan calon peserta didik yang memenuhi syarat, tapi juga mencederai prinsip keadilan dan pendidikan, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru. Selamat pagi, Mbak Ribasa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ayah handaku.
1: Oke. Apa dibahas
0: ini? Waspada pungutan liar dalam setiap kali penerimaan murid baru, entah itu SD kah, SMP kah, SMA kah, atau dan sederajatnya.
1: Silakan. Namanya itu waspada kan ya, hati-hati kan.
0: Iya.
1: Jangan sampai ada yang terjadi. Jadi waspada lah. Saya kira begitu juga.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah handaku, Ayah Umar di Panser ya. Oke. Sahabat budaya mungkin punya pengalaman sempat diminta ini dan itu sama pihak sekolah tertentu ya. Nah, kita lanjut lagi informasinya. Meski demikian sahabat budaya, nah, perlu juga diapresiasi berbagai upaya pemerintah dan dinas pendidikan dalam memperkuat transparansi SPMB melalui sistem digital, keterbukaan informasi, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat. Nah, pakar pendidikan ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, karena sebenarnya banyak juga sekolah-sekolah swasta yang kini memiliki kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah favorit, walaupun memang secara harga di sekolah negeri itu kan lebih murah ya dibandingkan dengan sekolah dari swasta. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Oke, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Boleh bergabung bersama kami di sini. Ya, di Kabupaten Makassar, di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mungkin mau sahabat budaya mungkin punya pengalaman ya, yang mau dibagi bersama kami di sini, boleh silakan. Kita menunggu di 0811 400 9250. Ini sebenarnya selamat pagi ayah handaku.
2: Selamat pagi bos.
0: Iya, tabe. Sehat. Amin, bahagia. Sehat dan bahagia, amin. Iya. Oke, ini kita membahas mengenai waspada terhadap pungutan liar, penerimaan siswa SD, SMP, dan SMA, dan sederajatnya. Mari silakan Ayahandaku, Iye.
2: Pertama, sebelum saya mengeluarkan unek-unek saya ini, saya sempatkan dulu saya untuk ketawa, Pak.
0: Oh iya. Boleh.
2: Setiap tahun ini sudah jadi bumerang ini yang begini, Pak. Biar ini kadang-kadang walaupun dibilang sekolah gratis tapi masuk di dalam itu sudah harus bayar. Oh. Itu setiap tahun misalnya pasti ada uang bangku, uang pakaian seragam,
0: macam-macam lah bahasanya.
2: Macam-macam.
0: Improvisasinya.
2: Tahun itu susah memang bagaimana caranya bisa dikontrol yang begitu? Karena ada permainan kadang-kadang dari A, B, sampai masuk di dalam. Kadang-kadang ada juga orang yang sudah lulus murni, lulus murni kadang-kadang dia tidak lulus, yang masuk ini yang bayar.
0: Oh iya, karena punya uang.
2: Karena punya uang. Ya, kita bicara ya, time is money.
0: Iya, iya.
2: Uang itu adalah raja. Kan biasa, setiap tahun kan jangan begitu. Jangan kan begitu, kadang-kadang orang mau masuk pegawai juga begitu.
0: Iya.
2: Jadi yang kasihan, susah diberantas di Indonesia begitu, Pak.
0: Iya, ya.
2: Susah diberantas, karena orang masih butuh uang. Iya, kita lihat ini yang dilantik sama Pak Prabowo ini, makanan bisnis.
0: Iya, wah
2: dende. Orang-orang kaya semua bicara begitu.
0: Akhirnya sekarang ketahuan kan, terbongkar.
2: Walaupun bagaimana, Pak, walaupun bagaimana, itu durian kata orang tua memang bilang kalau itu durian biar disimpan di mana, Pak, tetap bau.
0: Iya.
2: Jadi memang kasihan orang yang betul-betul mau anaknya otaknya mampu, tapi tidak punya uang, ya itu diterima. Ya. Yang punya uang diterima, orang yang otak mampu tidak diterima.
0: Oh iya.
2: Iya begitu, otaknya mampu, tapi tidak ada uangnya ya.
0: Tunggu mau
2: dulu. Siap melengker. Iya. Jadi itu begitu, Bang. Jadi kalau kita mau bahas sebenarnya bagus sih sebenarnya. Tapi kita bahas begini, Pak. Tapi tetap lihat saja nanti, Pak, kalau setelah penerimaan pasti ada lagi yang teriak-teriaknya bilang ini begini, bayar sekian. Demo emak-emak bilang anak saya bayar sekian juta masuk tidak lulus, Pak. Kan biasa emak-emak itu yang biasa demo, Pak, di sekolah.
0: Kalau misalnya udah kejadian begini, kira-kira mau usah sanksi apa yang tepat yang harus yang diberikan? Kalau menurut Ayahandaku.
2: Ya, sanksinya itu harus memang berat. Kalau misalnya guru itu dipecat di dalam sekolah.
0: Oh iya.
2: Karena itu ada permainan orang dalam. Ada, ya kan Bung Ical ya?
0: Iya.
2: Pasti ada permainan orang dalam.
0: Betul.
2: Iya itu kan. Aduh, luar biasa, Pak, ini. Pendapat di Indonesia ini luar biasa, apa saja bisa dikorupsi.
0: Iya. Nggak takut ya?
2: Nggak takut. Saya tadi malam nonton salah satu media elektronik itu, saya lihat di televisi itu yang pelantikan makanan bergizi. Orang kepercayaannya lagi Prabowo, pokoknya yang ini diambil sama KPK.
0: Tuh, bayangkan. Mati moko.
2: Ini menjadi inilah bagaimana ya. Barangkali bisa juga kalau misalnya diawasi sama KPK, barangkali yang begini-begini nih.
0: Iya, setuju.
2: Iya, diawasi sama KPK yang masuk pendaftaran sekolah. Itu diawasi. Kasihan juga ini sekarang kita ini kasihan di Indonesia ini luar biasa. Disuruh bayar pajak juga, jalanan tidak ada diperbaiki. Jalanan yang mulus di aspal. Coba bayangkan. Ini Itu sana. Oke, Moncang. Ya,
0: terima kasih ayah
2: anakku. Guru saya mau masuk Pak Jono.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, kasih. Sehat walafiat bos ya.
0: Amin. Iya, kita semua sahabat budaya. Mari silakan 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Pagi hari ini kita live di TikTok. Richard Musabadu, selamat pagi Theodorus Yudhistir, terima kasih ya. Semangat selalu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai ancaman pungli dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Iya ya. Iya, mungkin sahabat budaya punya pengalaman, mungkin boleh berbagi di chat, tunggu. Di 0811-400. Ingin berbagi bersama kita di sini, ayo. Saya tunggu. Di semangat pagi yang memberikan semangat luar biasa. Oke. Mari silakan sahabat budaya, Rija tunggu di 0811-400-9250.

0: itu atas nama uang pembangunan. Apalagi kalau sudah diterima kan, itu orang tua dipanggil kumpul untuk rapat. Yang jujurnya memang itu minta sumbangan, sumbangan sukarela lah. Itu untuk tentu pembangunan mas, untuk pembangunan lah apa-apa yang ada di situ.
1: Iya.
0: Iya, saya pengalaman beberapa tahun itu begitu. Setiap kali sudah mulai ajaran baru itu, sekolah itu orang tua dipanggil semua. Bahwa ini ada dibangun ini, membutuhkan ini, dana sekian-sekian.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Itu biasa seperti itu. Dan mungkin pas orang tua yang pernah sekolah anaknya, pasti pernah mengalami semua itu. Ya kan? Ya, mintanya itulah, minta sumbangan. Itu. Tapi, ya mudah-mudahan tahun ini, mungkin nggak ada juga lah, kita data juga kan. Seperti itu.
1: Nah, kira-kira kalau misalnya yang seperti ini, kira-kira bagus dapat ganjaran apa atau hukuman apa?
0: Iya, kan ini kan memang tergantung dari sekolah masing-masing kan. Ya, ini bukan aturan dari atas. Ini kan aturan dari sekolah masing-masing saja. Saya tidak tahu kalau memang orang itu merasa diberatkan. Banyak sebagian besar orang itu keberatan sebenarnya. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Ya kan? Ya, turut saja. Nanti aku juga kena, nanti anaknya jadi korban. Ya kan? Sekolah jadi, saya tidak tahu apakah dinas pendidikan selama ini mengetahui hal itu atau tidak.
1: Tutup mata?
0: Iya, tutup mata, tutup telinga. Itu karena pasti, itu ada itu. Setiap tahun itu ada, pasti. Pasti itu. Pasti kita itu, orang itu dipanggil untuk datang rapat di aula. Ya nanti ujung-ujungnya itu.
1: Ya hari gini Saban tidak mau uang.
0: Oh iya, seperti itu. Jadi begitu kan memang namanya. Dan selama itu juga tidak ada masalah, tidak ada teguran dari atas kan. Ya selain itu tidak ada juga apa namanya aturan dari atas bahwa itu dilarang memungut apapun bentuknya. Ya kan? Tapi kan selama ini tidak pernah kita dengar dari dinas pendidikan atau pemerintah lah, ya kan? Bahwa sekolah itu dilarang begini-begini. Meminta apa ini, sumbangan dalam bentuk apapun namanya.
1: Iya.
0: Tidak pernah, kan? Tidak pernah apa namanya, kita dengar seperti itu.
1: Iya.
0: Tidak pernah. Jadi, mungkin ini memang perlu jadi perhatian pemerintah juga. Kalau memang itu sesuai aturan, saya kira memang orang itu juga tidak masa keberatan, kan? Artinya, kalau memang ada aturan dari atas, bahwa setiap sekolah bisa wajib meminta apa ini, bantuan apa namanya sebenarnya kepada orang tua murid, siswa. Iya. Ya kan? Tapi saya kira ini, semacam ini itu dari atau sekolah masing-masing. Tidak ada dari atas itu. Selama ini yang terjadi ya. Dan datang ini saat ini karena apakah kan ini dan mulai dari SD, SMP sampai SMA itu kayaknya begitu. Iya, jadi kita mami ini tahun ini apakah masih ada? Ya, kita tunggu. Karena kebetulan juga anak saya lulus di SMK. Ya kita tunggu saja bagaimana nanti anunya.
1: Kalau misalnya dapat kejadian bagaimana?
0: Iya.
1: Apa tindakan tak?
0: Tidak bisa bertindak apa-apa. Karena percuma juga kalau kita saja yang protes kan. Karena kita juga pernah diungkapkan juga seperti itu. Tapi kayaknya mereka tidak tanggapan apa-apa.
1: Berarti rata-rata orang tua kebanyakan setuju-setuju saja ya?
0: Iya. Setuju tidak setuju. Karena mereka tidak takut untuk protes apa dan sebagainya.
1: Oke.
0: Walaupun di belakang semua itu.
1: Iya.
0: Banyak cerita tidak setuju. Iya. Ah ini juga loh begini-begini. Ya kan? Banyak ketika rapat. Itu diungkapkan semua bahwa orang itu semua itu Pak tidak sama dengan ekonomi, secara ekonomi tidak sama semua kemampuannya.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Tapi kita selama ini tidak ada perubahan, begitu saja. Iya. Begitu saja. Jadi memang ini apa namanya? Segala bentuk kebijakan ini seperti ini ya yang jadi korban itu orang tua lah.

0: Iya, pastinya.
1: Orang tua. Sama dulu dengan ketika pertama kali di kala itu sistem ujian berbasis komputer kan?
0: Iya.
1: Anu,
0: Oh iya.
1: teknologi. Setiap tahun itu ketika mau ujian akhir itu pasti orang tua itu dipanggil. Untuk ikut memberikan sumbangsi penyediaan anu itu apa namanya laptop itu. Setiap tahun itu. Kalau mereka menyediakan laptop disuruh bayar.
0: Iya.
1: Itu disuruh bayar begitu. Memang ini disebut kebijakan di mana pemerintah sebenarnya tidak siap secara fasilitas juga struktur, tapi dipaksakan akhirnya yang menjadi korban itu ya siswa dan orang tuanya.
0: Iya, iya.
1: Begitu. Begitulah nasib rakyat lah. Selalu jadi korban dari sebuah kebijakan. Jadi sama seperti ini jadi, tapi yang satu hal yang pasti juga sekarang kan baju sekolah sudah bebas dibeli dari luar, ya kan? Beda dulu semua sudah disediakan oleh sekolah. Jadi sekolah juga ikut berbisnis seperti di hal-hal penyediaan seragam.
0: Iya, bisnis betul.
1: Iya, sekarang sudah mungkin cuma tinggal baju batik dengan pakaian olahraganya. Iya. Iya, banyak itu kos kaki itu beda 2 kali lipat harganya kalau kita beli di luar itu.
0: Lumayan ya kalau satu orang dapat 100 ribu ya. Wih.
1: Itu kos kakinya itu kita beli 10 ribu, 15 ribu dua di luar.
0: Ah, jual berapa? Nah, 30 ribu.
1: 15 ribu satu di sekolah dulu. Bayangkan itu. Ya kan kita sebenarnya tidak keberatan kalau sekolah mau sediakan. Yang penting itu harga minimal itu harga sama di luar itu.
0: Iya, jangan memberatkan. Ya kan?
1: Jangan terlalu menyumbang keuntungan terlalu besar.
0: Nah, ini salah satu akibatnya banyak orang tidak bisa sekolah.
1: Iya, banyak seperti itu. Karena hal itu dia tidak sekolah nih.
0: Iya.
1: Ada biaya. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, memang dulu kita itu memang beda lah. Kita dulu itu waktu masih sekolah dulu itu buku kita, baju kita itu masih bisa diwariskan kepada adik-adik kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Iya, tinggal diganti lambangnya.
1: Iya, iya. Betul. Anunya juga kan buku pelajarannya, mata pelajarannya juga kan?
0: Iya.
1: Kita dibariskan itu, kadang kita tapi sekarang tidak bisa nih. Tetap beda. Itu bajunya juga, baju olahraganya. Tetap beda. Apa maksudnya itu? Kenapa tidak sama saja? Disamakan saja. Misalnya di sekolah ini begini warnanya, baju olahraganya, ya kan? Samantakan saja, tapi ini kan beda-beda. Tahun ini beda lagi, berikutnya beda lagi.
0: Iya.
1: Aduh, memang apa namanya, semakin menambah biaya lah. Dulu tidak sekolah tidak berani begitu, berani berbisnis.
0: Iya.
1: Jadi, karena dulu ketat penguasannya, tidak diberikan kesempatan kepada sekolah ya untuk begitu. Di sekolah itu hanya tugas untuk mendidik dan mengajar. Tapi sekarang itu ada peluang diberikan kepada mereka untuk berbisnis itu.
0: Iya.
1: Tapi saya lihat tahun lalu sudah ada perubahan karena sekolah tidak lagi menyediakan apa namanya seragam baju putih pramuka apa sebagainya kan, tinggal baju batiknya dengan bikin olahraganya.
0: Iya.
1: Jadi masih ada keringanan lah seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang mudah-mudahan tahun ini memang perlu dikoreksi lah.
0: Amin.
1: Terhadap pemerintah terutama itu Pak di awal-awal sekolah itu, itu ada permintaan sumbangan lah.
0: Oke.
1: Okay. Kepada orang tua. Mudah-mudahan ini ada yang monitor ini dari perwakilan dari pemerintah atau dinas pendidikan lah untuk mendengar ini supaya ini bisa dievaluasi kembali, dievaluasi lah.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Ya saya kira seperti itu.
0: Iya, terima kasih, Mas, Abang.
1: Selamat tugas, saya selalu selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Pak Arjuna.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya,
2: mari Pak saya bantu cek.
0: Silakan Pak Arjuna.
2: Apa tuh yang ingin bantu cek?
0: Oke. Pungli dalam sisi perdamaian baru waspada. Waspadai.
2: Pungli.
0: Iya. Waspadai pungutan liar dalam penerimaan murid baru, sistem penerimaan murid baru. Ini kan
2: saya rasa ini peristiwa satu ini pun Bung Richard agak susah ini di hilangkan ya.
0: Dihilangkan kenapa?
2: Tapi kalau mau dikurangi salah di saya. Mm-hmm. Kan yang begini-begini kan sama-sama menguntungkan ya.
0: Ya.
2: Ya. Ya berbagai macam cara lah bisa ditempuh.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini sistem juga kan apa nama sistem ini kan manusia yang menjalankan, jadi saya rasa agak susah ini kalau ini
0: mungkin
2: mau dihilangkan 100% ya.
0: Kalau gitu maksudnya paling tidak harapan tak apa nih?
2: Ya, jadi kalau dikurangi mungkin bisa lah. Jadi yang tetap kita utamakan ya sesuai dengan prosedur dari dinas pendidikan.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Yang ada beberapa hal itu ada 4 hal boleh cek ya.
0: Iya.
2: Oh, dari sonasi, prestasi, dan apalagi yang doanya itu ya. Itu diutamakan dulu, tapi kalau memang agak susah ditempuh itu ya mungkin bukan berarti saya menyarankan untuk melakukan lewat pungli, tapi
0: iya.
2: Kurangi lah begitu ya. Daripada anak-anak anda sekolah, sekolah juga penting ini menurut saya.
0: Iya, iya.
2: Ya. Jadi, tapi sistem tidak berubah jadi bunda cadih masih tetap seperti tahun-tahun kemarin ya.
0: Mudah-mudahan.
2: Ya, karena rumit juga kalau tiap tahap sistem berubah itu kasihan itu para orang mahasiswa itu mesti belajar lagi ya. Kalau tak berubah ya alhamdulillah. Jadi serasa ibu-ibu yang sudah punya anak dari tahun-tahun kemarin masuk sekolah ya tahulah aturannya. Iya. Kalau tidak berubah.
0: Iya,
2: mungkin demikian dulu.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat pagi. Ya.
0: Selamat pagi. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayahandaku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Mari silakan ayah.
1: Iya, alhamdulillah, terima kasih. Siap. Iya, jadi memang masyarakat susah juga ya. Tidak ditahu apa seleranya. Karena begini, itu dulu waktu Pak Sahrul jadi gubernur Sulawesi Selatan, itu programnya pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
0: Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya,
1: itu beliau. Itu terbukti bahwa itu baik
0: berjalan
1: karena banyak daerah-daerah lain yang adopsi ini.
0: Iya.
1: Iya. Tapi ada ton juga mungkin karena tidak ada yang bisa dia perbuat. Dia fitnah bahwa ini tidak baik yang begini.
0: Biasa. Nah, ini.
1: Jadi memang susah masyarakat. Iya. Iya. Pak Sarlu sudah katakan itu dulu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya tapi itu masih ada yang celah, kita tidak tahu apa maunya. Ya jadi kalau saya punya saran agar ini tidak terjadi, itu faktornya anak-anak harus belajar, ya karena ini kan diseleksi, ya jadi tetap masuk kategori berprestasi.
0: Iya.
1: Itu kalau anak-anak berprestasi pasti di sekolah mana dia sekolah bisa sekolah. Iya, jadi jangan kenapa bisa terjadi ini? Karena sebagian orang tua juga mengandalkan cuannya. Dibilang jangan kok bata-bata nak. Kalau di sekolah itu bisa jam masuk, bisa kok masuk.
0: Karena ada uang.
1: Ya, yang dia andalkan itu uangnya, sogonya. Ya itu, jadi bukan semata-mata dari pelaksana pendidik itu yang bersalah, tapi orang tua juga. Coba kalau kita seragam tidak ada pakai sogo.
0: Iya, murni.
1: Iya kan begitu. Jadi ini kesadaran dari masyarakat
0: saja kenapa kan bisa terjadi bagus. Ini.
1: Iya. Iya, lagi kalau kita sadar bahwa kita punya anak itu harus bersaing dengan dengan kategori prestasi, tentu tidak ada yang keluar. Iya, jadi saya itu mengambil contoh diriku. Jadi bukan waktu saya sombong kan, tapi memang kisah nyata yang sebenarnya. Saya 5 anak, saya guru ini, tidak pernah saya urusi itu anak-anak bahwa sekolah kok di sekolahku.
3: di mana saya mengajar, anakku juga saya ikut ke situ.
0: Amin, amin.
3: Tidak pernah. Ya, jadi saya punya anak-anak itu bersaing kok di luar. Kalau kau lulus, lulus. Kalau tidak, tidak. Saya tidak mau urus itu. Ya. Jadi itu, alhamdulillah, itu saya punya jalan. Jadi tidak ada itu anak-anakku bilang, pakai sogo pagi ini baru bisa masuk sekolah. Ya, jadi tapi itu terjadi tadi suap penyuap pungli itu terjadi dari karena orang tua siswa juga yang mau begitu.
0: Oke,
3: berarti ya kalau kita tidak mau sepakat, seragam kita tidak ada bucu-bucukan, pasti bersaing
0: anak-anak. Pasti jadi, iya betul.
3: Ya, jadi itu tergantung dari orang tua juga. Kalau orang tuanya itu mendidik anaknya, mengajar anaknya dengan baik, mau belajar kok baik-baik. Ah, itu. Kalau dia prestasi pasti lolos, tidak boleh tidak.
0: Harusnya.
3: Iya.
0: Otomatis.
3: Jadi tapi saya punya anak, Pak Budrica, bukan saya riak, tapi ini yang sebenarnya. Saya punya 5 anak. Itu sekolah tidak ada yang saya urus.
0: Oh.
3: Iya, masuk di negeri juga, di UNEM itu. Tidak ada. Pokoknya pengumuman kita biar dia ada limponya di belakang lolos ke.
0: Oh.
3: Iya. Jadi bahkan anak saya itu sudah kerja semua, Pak. Mencari pekerjaan juga seperti itu. Tidak pernah bilang saya direkturnya, saya kenal ini, saya kenal itu. Coba ikut bersaing, alhamdulillah. Iya, jadi ini anak saya yang terakhir, dia berkecimpung di perbankan. Tapi mungkin merasa bahwa saya ini belum cukup. Ya, dia berhenti, kemudian dia lanjut ke S2 UNAS. Itu ini yang urus sendiri, saya tidak tahu itu.
0: Oh, baguslah itu artinya. Iya, maksudnya
3: nanti mereka, mau bayar.
0: Iya.
3: Kan ada SPP-nya. Pak, bayar SPP begini. Karena itu anak kada kompensasi magang. Ah, dia berusaha, dia bayar sendiri.
0: Oh.
3: Iya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan anakku sukses itu. Iya, jadi harus begitu, Pak. Sepakat tuh, jangan ada mau. Karena kalau kita pakai uang cocok nih, karena kita banyak wanta.
0: Satu suara.
3: Tapi kita yang tidak ada, yang kurang wanta, gak bisa bersaing anak tak. Ya, jadi tabe, pengelola pendidik, jangan terima suap-suap, Pak, sogo-sogo. Dosak ya.
0: Iya.
3: Orang tua juga, jangan kita mau sogo-sogo sekolah. Ya, karena anak tak itu tidak halal. Juga nanti itu kalau berprestasi anak-anak begitu. Pakai uang, kan? Iya. Kita menikmati hasilnya dengan baik. Ya, jadi saya kira itu... Pak Bundrica, terima kasih pendengar, pemaporan, penahan. Saya ini kisah nyata saya bicara, saya balik-balik kan. Ngapain kita mau bohong pagi-pagi begini?
0: Betul.
3: Mata Buya Dali. Ya oke, Ndiko. Nandaku, sehat, sukses,
0: terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, Pak I, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Opa Richard. Sayang. Ya. Mari silakan Opa. Di mana Ki?
4: Ya, jadi saya posisi ada di Todong Puli 10 ini.
0: Oke, bisa laporkan ya, situasi di
4: kecil
0: situ.
4: Dulu, saya kecil.
0: Boleh. Situasi di situ seperti apa, Opaku?
4: Aman dan lancar.
0: Oh, begitu.
4: Ya, tidak ada kendala macet. Nah,
0: sudah
4: jadi saya sangat setuju dengan adanya pembahasan pagi ini karena menjelang mau anu sekolah. Jadi memang sekarang kan masih zonasi ya.
0: Zonasi.
4: Wilayah, jadi pastikan memang intinya itu anak-anak mau lolos, ya, dipersiapkan memang harus anak-anak ranking, ya, adanya dia pintar. Kalau dia memang dia ada tesnya itu sekolah, pastikan memang dia betul-betul dia bisa lulus.
0: Ya.
4: Karena kapan-kapan tidak ada lulus, itu sudah pasti. Ya, karena saya berpikir begini, kapan tong kasih anak dapat itu guru, kepala sekolah atau di sekolah ya di situ, ada tong raci-raci anak dapat. Nah, para siapa dari maaf itu, ada tong dapat uang kok dong. Nah, bisa membangun apa yang mau dibangun, apa yang mau dibeli. Ya, toh. Nah, itu jadi, ya jelasnya, kalau memang anak tak mau serba gratis, ya jamak kiano. Jadi anak memang harus dipersiapkan.
0: Iya, oke.
4: Okay. Nah itu. Jadi sudah budaya nih itu, tak bisa nih hilang.
0: Iya.
4: Ya, tak bisa nih hilang. Saya itu tengah kamera nih anak-anak ya. Ya, kalau kamu mau sekolah baik-baik, ya belajar memang dari persiapan dari sekarang baik-baik.
0: Iya.
4: Ya, kalau mau ke nanti anu ya tetap pasti di swasta kok. Ya, karena kalau semuanya mengharap di negeri memang kau tidak pintar, ya mau kapan itu sekolah yang di swasta ada isinya kok dong. Ya, dan dia juga butuh ada siswanya.
0: Iya.
4: Sesana itu bikin gedung apa semua. ya toh. Iya, nah, kecuali kalau kau sudah tahu ada swasta yang bermutu dan memang ada uangmu, ya jangan kau selalu berpikir mau gratis di pemerintah. Iya. Karena kau banyak tahu dikasihnya kau rezeki. Ah. Masuk mah kau di mana saya tidak usah sebut sekolah-sekolah yang bagus kan. Iya. Ya, tapi kan kita bisa lihat, oh ya tahu ini sekolahnya swasta tapi mutunya bagus. Dia didikannya bagus. Ya, kalau perlu ya cenderung orang kasih masuk di pesantren lebih bagus lagi. Ya, susah-susah ya kau diri anakmu untuk jadi orang baik, berakhlak yang baik. Ya, apalagi saya sekarang sarankan saya punya cucu, kalau bisa dia masuk langsung pengamal Quran.
0: Oh,
4: nah sekarang kan ada jaminan.
0: Iya.
4: Ya. Ya, kalau dia pengamal Quran, ya nanti dia betul-betul dia sudah capai 30 juz, dia mau masuk polisi bebas, dia tidak bayar-bayar, lulus begitu cepat, tentara juga begitu.
0: Amin.
4: Begitu dia instansi lain.
0: Iya.
4: Dia cenderung sekarang itu mencari tenaga kerja orang-orang yang sudah berakhlak yang baik.
0: Mm-hmm.
4: Ya seperti itu.
0: Mm.
4: Jadi jadi begitu ya, jadi di RRI saya sangat senang untuk pembahasan pagi ini.
0: Iya, Opa.
4: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa.
5: Pagi,
0: Bari Basa. Iya, Tabe, silakan, Daeng.
5: Ya, bagaimana kabar, Bunda Syah?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin.
5: Ya, ini, lagi-lagi saya kata lagi, dibahas ini hari.
0: Iya.
5: Kalau menurut saya ini, apalagi kita tinggal di kota dan di desa.
0: Iya.
5: Kalau menurut saya ini, ada kemenangan saya ini. Orang tuanya, sayur di. Terus, ini enaknya, tidak pernah beri uang. Kalau ini di kampung itu, kalau setiap itu
0: istirahat keluar main.
5: Membayar.
0: Oh.
5: Membayar kita di kampung kasih. Jadi apalagi itu gurunya, apalagi itu sekarang kelas 6 ini.
0: Iya.
5: Mau ujian. Baru kesakitan karena membayar. Jadi ini nih, bagaimana ke depannya nih, lagi-lagi pemerintah lagi. Itu tadi, saya bilang, opa, ya selesai pemerintah, tapi begini nih, kalau misalnya orang tua tidak mampu, bagaimana?
0: Iya.
5: Tadi, Cak, kalau misalnya orang tua tidak mampu.
0: Mm-hmm.
5: Kalau misalnya mampu, ini sah-sah saja.
0: Iya.
5: Tapi kalau orang tua tidak mampu, baru orang tua juga, ada juga istrinya dua, satu.
0: Mm-hmm.
5: Itu istri pertama yang sudah cerai. Yang kedua itu jadi lagi naik itu baru ada juga anaknya satu. Yang kedua itu
0: susah.
5: Jadi ini bagaimana caranya ke depan ini sekolah ini bisa pikirkan bahwa anak-anak kita ini yang tidak mempunyai uang orang tuanya harus memikirkan ini lagi-lagi pemerintah lagi. Jadi, kan tidak apa. Kalau misalnya ada uangnya orang tuanya harus dikasih masuk santri, kasih masuk apa, tetapi ini juga tidak apa-apa juga orang ada uangnya semua.
0: Terus kalau ada uang tahu, kalau tidak ada ya.
5: Kalau tidak ada uang, apa? Iya. Jadi menurut saya.
0: Harapannya aku kedepannya harapannya maunya seperti apa ini, Daeng?
5: Kalau kedepannya ini saja pemerintah mudah-mudahan ini, apalagi itu di kampung apalagi itu di pelosok ini.
0: Iya.
5: Guru-guru kita ini harus perhatikan masyarakat di pelosok ini, apalagi di daerah Goa ini. Itu di situ daerah situ daerah Botopaya ke sana.
0: Iya.
5: Jadi pemerintah harus bergerak lah, apalagi itu bupati dan wakilnya di atas itu harus dan lurah dan RT dan dusun harus tegas.
0: Iya, iya.
5: Membantu anak kita ini. Kita ada kerja, Chef.
0: Iya, terima kasih. Yeah.
5: Iya. Iya, tidak pernah sibuk
0: sekarang. Iya.
5: Saya sibuk sekali nih kerja itu minggu lalu itu.
0: Tidak apa-apa.
5: Sibuk sekali, Kak. Oke, sana.
0: Iya.
5: Pak ada job.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Daeng. Iya, selamat pagi. Yeah. Oke, okay. Selamat pagi juga untuk bundaku, Bunda Kasmawati ya. Lagi monitor pagi ini, Bunda Kasmawati DP, terima kasih. Kemudian juga Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi ya. Ayahanda Daeng Rewa, selamat pagi ya. Kemudian siapa ini? Oh, Pak Angga Pratama, selamat pagi. Pak Ashar Ridwan, selamat pagi. Kemudian Bunda Siti Nurbaya, selamat pagi. Kakak Ajeng, Kakak Lina, selamat pagi. Di Veteran ya. Kemudian Pak Uli Ape, selamat pagi. Bunda Harsina, Trio Paropo. Iya. Opa Din, selamat pagi. Pak Radi di Bantimurung, selamat pagi. Pak Musahan di Cendrana Baru Maros, selamat pagi. Pak Yam Asis di Maros, selamat pagi. Pak Ahmad Yani, selamat pagi. Dilan, oke. Okay. Pak Dilan, selamat pagi. Ibuku, Ibu Niar, selamat pagi. Ibu Dewi di Takarar, selamat pagi. Kemudian ada Pak Arustan Prahana, selamat pagi. Ayahanda Haji Marsuki, selamat pagi. Pak Jangkis, selamat pagi. Kakanda Fatma, selamat pagi. Coba kita lihat dulu apa yang beliau sampaikan ini. Oh, oke. Okay. Pak Arjuna tadi udah masuk ya. Selamat pagi. Kemudian Pak Rusdi, selamat pagi. Kemudian oke, okay, Bunda Dinda, selamat pagi. Pak Hamsa di Pampang Satu, selamat pagi. Sepasang Merpati juga, selamat pagi. Selamat pagi Bung Richard, selamat pagi juga. Pak Amrin Amang, selamat pagi. Kakak Sumi di Pepabri, selamat pagi. Mbak Tantri Pare-Pare, selamat pagi. Kemudian Bundaku ya, Bunda Tenri, selamat pagi Bundaku sayang, sehat-sehat Ki. Kemudian Sarafina Yusria, selamat pagi Bunda Sarafina. Lalu siapa ini? Puang Peta ya, selamat pagi, sehat-sehat Ki. Pak Iqbal Panaikan, selamat pagi. Pak Zainul Manaf, selamat pagi. Siapa lagi ini? Oh iya, Pak Agus, selamat pagi ya. Oke, okay, semangat semua. Sari Batang Malabiriku. Oke, okay, selamat pagi Pak Radin di Cendrawasi. Cendrawasi lagi. Di Bantimurung, selamat pagi. Oke. Okay. Ya, memang dibutuhkan ini ya. Semangat pagi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, oke. Okay. Selamat pagi, Kakak.
6: Pagi.
0: Iya, mari silakan.
6: Tadi tidak disebut.
0: Tadi udah disapa.
7: Tadi udah disapa.
6: Tidak dengar. Oh ya, Richard. Iya. Itu yang di daerah Malino sebut-sebut juga Dasar Roh.
0: Iya.
6: Richard. Iya. Dia itu kehidupannya seperti Pak Komar.
0: Oh iya.
6: Iya, kasihan Rasunan. Kemarin Pedria sudah sapa karena saya sudah lapor dia. Mm-hmm. Karena dia pendengar setia.
0: Oh, selamat pagi Daeng Saro. Oh iya, iya.
6: Iya.
0: Iya di Goa.
6: Dia mulai subuh sampai jam 12 malam.
0: Oh iya,
6: alhamdulillah. Iya. Dia orangnya begitu.
0: Oh iya, juga. Iya.
6: Jadi saya mohon dengan sangat ya, Mbak Haji juga saya sudah kasih tahu kemarin, karena dia bilang tolong deh disapa-sapa Kak juga. Dia biasa masuk pagi-pagi juga kan?
0: Iya, beliau biasa masuk pagi.
6: Iya, masuk pagi ikat dengan dentetnya. Kalau ada dia kalau tembus, jadi dia bilang sapa-sapa Kak Kodong, tapi kalau kadang masuk tidak.
0: Iya, kadang. Iya. Biasa
6: sehat kan?
0: Sehat, amin, bahagia. Iya.
6: Iya. Ini masalah sekolah?
0: Iya, sekolah. Pungli, pungutan liar.
6: Iya. Tidak bisa dihilangkan itu. Pasti ada dalam satu sekolah. Apalagi kalau anak kita apa ya, mau masuk situ atau apa, kan tergantung memang anunya anak-anak kita ikuti. Ya, kalau ada uang saya kita pasti ada. Tidak bisa dihilangkan itu. Yeah. Menurut keadaan ya. Hmm. Ada juga orang jujur. Hmm. Tidak minta apa sesuai perusul saja kalau kita masuk ya.
0: Iya.
6: Jadi masalah sekolah ini ya alhamdulillah saya sudah selesai anakku semua. Hmm. Kalau memang tidak lolos di situ saya cari sekolah swasta. Hmm. Kan hampir sama swasta, ya, lebih ya. Bagus lagi pelajarannya di swasta. Hmm. Ya pembayarannya memang lumayan. Hmm. Tapi mau di apa namanya kita orang tua harus kasih sekolah anak ya, ya. Walaupun itu sampai SMA tidak usah lihat harunya. Jadi ya lumayan saya punya anak pertama itu di Telkom.
0: Telkom. Sekolah Telkom.
6: Iya. Telkom itu kan komat pembayarannya.
0: Iya.
6: Iya. Anak pertama aku tuh memang lulus di tekniknya, lulus juga di pariwisatanya, jadi diambil pariwisata.
0: Iya, iya.
6: Jadi swasta kan juga itu kan di SMK 7.
0: Oh iya, swasta.
6: Swasta?
0: Iya.
6: Saya kasih masuk di situ karena dia mau jadi sekretaris maksudnya, sekolah sekretaris kan.
0: Iya.
6: Iya, kalau ini anakku yang tiga laki-laki tamatang STM, SMK, iya. Tapi alhamdulillah mereka semua sarjana, tiga orang jadi selesai. Tapi itu memang kalau kita tidak begitu, nah anak juga tidak perhatikan. Kita ambil hal hatinya kepala sekolah.
0: Yeah.
6: Tergantung memang salah memang orang tuanya, tapi kita supaya anak tak kita ini bagus ditegur dengan walaupun dia nakal.
0: Yeah.
6: Tapi alhamdulillah memang saya anakku tidak ada yang anu. Kalau ada begini-begini saya dipanggil langsung, saya yang hadapi langsung.
0: Yeah.
6: Jadi masalah pungli tidak bisa di tidak bisa dihindari. Jadi
0: tapi kalau misalnya ketahuan nah, kedapatan gitu, kira-kira sanksinya apa yang bagus itu, kakak?
6: Nggak tahu, karena sudah tahun lalu ya, ada yang sanksinya. Kepala sekolah dengan orang tua murid. Ada sanksinya, pernah saya dapat berita ya. Karena ini orang tua murid, kepala sekolah memaksa orang tua murid, baru orang tua murid mengadu. Akhirnya ada yang tak sengaja didengar begini-begini kan. Makanya kalau ada persoalan besar kecilnya, kalau bisa tidak usah mengadu, kita hadapi bersama. Tapi karena memang resikonya begitu.
0: Yeah.
6: Ya, jadi bagaimana ya, kita ikuti saja supaya anak kita sekolah. Jadi itu saja harap ya, kalau bisa memang dihilangkan. Bagaimana kasih yang ini anak-anak yang betul-betul pintar mau masuk di situ baru dites. Ya namanya ujian, maksudnya ujian dari Tuhan ya. Ada saja masalah kita hadapi. Jadi ini juga pemerintah harus selidiki baik-baik bagaimana ini anak kalau beda 1-2 tidak ya, anak kasih masuk saja. Ya, tapi ini permainan pemerintah. Dia disuruh kita menunggu pendaftaran kedua begitu. Ada yang kosong bangku di situ seperti tadi Pak Jono bilang ya, bayar uang mampu tidak bayar uang pembangunan. Kalau cuma uang pembangunan kita bayar sekian-sekian enggak apa-apa, yang penting anak kita duduk sekolah. Iya. Harapanku memang pemerintah ya selidiki baik-baik ya ini pungli. Kalau memang ya diringankanlah sama anak-anak yang betul-betul pintar, yeah. Masuk saja, tidak usah kita ini. Ini kan kita kedepannya mau perbaiki bagaimana kita lihat ya anak-anak. Sedangkan ini sekolah rakyat ya masih dipilih-pilih. Maunya jangan pilih-pilih umurnya atau apa. Yang penting dia masuk sekolah, pintar membaca atau bagaimana. Ini saya dengar ini dasar loh. Cuma sampai ke kelas 3 tidak bisa nih karena matanya tuh. Makanya kasihan. Iya, dia terus terang sama saya bilang saya ini begini bunda, begini-begini. Tapi saya selalu mendengar masuk pro 1 semua di tahu penyiarnya per dua, per empat. Dia tahu semua penyiarnya. Oh, dia biasa. Selalu mendengar dari dulu. Dia cari dan lihat, cari ini, cari nasional. Saya bilang tak ada mi. Jadi besok lusa ini dia kasih tahu saudaranya di Palangga. Kesana kelihatan itu rumahnya Bupat, bagaimana